Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang sudah kita informasikan tadi ya, bahwa Hari Kelautan Nasional ini memiliki makna sebagai pengingat bahwa laut merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah pendengar, laut menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi ekosistem dan juga kehidupan masyarakat pesisir ya. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi juga perubahan kondisi lingkungan. Nah untuk itu pendengar, ada beberapa persoalan ya yang masih menjadi perhatian. Sampah plastik di laut, di mana sampah plastik yang berasal dari daratan dapat terbawa sungai hingga bermuara ke laut. Dan kondisi ini tentu akan mengganggu kehidupan biota laut, mencemari kawasan pesisir. Kemudian pencemaran laut. Limbah rumah tangga maupun kegiatan industri yang masuk ke perairan juga dapat menurunkan kualitas air. Dampaknya dirasakan oleh ekosistem laut dan juga masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Selanjutnya, penangkapan ikan secara ilegal. Praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan dapat mempengaruhi dan mengurangi ketersediaan sumber daya ikan serta merugikan nelayan yang menjalankan usaha sesuai ketentuan. Dampak berikutnya adalah kerusakan terumbu karang, di mana terumbu karang ini menjadi tempat hidup berbagai jenis biota laut. Kerusakan ekosistem ini dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan di wilayah perairan. Dampak yang lain lagi adalah pendengar, kerusakan hutan mangrove. Mangrove berfungsi melindungi wilayah pesisir dari abrasi, sekaligus menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan satwa lainnya. Berkurangnya kawasan mangrove ini berdampak pada ekosistem pesisir. Ya pendengar, dampak yang terakhir adalah perubahan iklim, di mana perubahan suhu dan kondisi cuaca ini mempengaruhi kehidupan laut serta aktivitas masyarakat pesisir. Dampaknya sangat dirasakan pada hasil tangkapan ikan maupun kondisi wilayah pantai. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terkait hal ini pendengar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

oleh kita ya dalam menjaga kelestariannya agar biota-biota laut dan juga fungsi keberadaan laut juga bisa dapat tetap dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, caranya adalah dengan mengikuti kegiatan bersih pantai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengikuti kegiatan konservasi, lalu menyebarkan edukasi ya melalui media sosial, mengikuti seminar atau diskusi tentang kelautan, mendukung produk perikanan yang dikelola secara bertanggung jawab, serta mengajak keluarga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini pendengar yang kami hadirkan di rangkaian sajian Samarinda siang ini terkait peringatan Hari Kelautan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Juli bertepatan dengan hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Semoga bermanfaat pendengar dan jangan kemana-mana. Selepas ini kami akan hadir dalam program acara selanjutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam program Indonesia Sehat. Jangan lewatkan sajiannya pendengar. Nanti kita akan berbincang, ngobrol secara live dalam dialog interaktif ya bersama Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Kalimantan Timur dengan topik yang akan kita bahas nanti adalah penduduk berkualitas, generasi berkualitas, peran bersama menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia tanggal 11 Juli. Jangan lewatkan sajanya pendengar yang akan kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kompas Informasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kota Samarinda mulai menyiapkan strategi efisiensi belanja menyusul proyeksi ruang fiskal APBD 2027 yang diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan. Langkah tersebut mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Wali Kota Samarinda Andi Harum mengatakan, meski pemerintah pusat dan banggar DPR menyepakati resiko transfer ke daerah RAPBN 2027 sebesar 2,55 hingga 2,79% terhadap PDB, tambahan anggaran yang diperkirakan mencapai 40 triliun rupiah hingga 90 triliun rupiah secara nasional belum akan berdampak besar pada kapasitas fiskal setiap daerah. Menurutnya, kenaikan tersebut harus dibagi ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, sehingga ruang fiskal daerah masih relatif terbatas. Demikian, Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar, 6 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.
0: Samarinda siang ini. Indonesia Sehat.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Nopem Budi, pendengar hadir dalam program Indonesia Sehat di edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, dalam program Indonesia Sehat. Yang menarik ya pendengar, karena tema kita pada hari ini adalah penduduk berkualitas, generasi berkualitas, peran bersama menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia tanggal 11 Juli. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita tahu ya bahwa peringatan Hari Kependudukan Dunia ini setiap tahunnya mengajak kita untuk melihat lebih jauh tentang pentingnya pembangunan manusia. Kependudukan bukan hanya berbicara tentang jumlah penduduk yang terus bertambah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap penduduk ini memiliki kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang baik, bekerja secara produktif, dan juga hidup sejahtera. Nah pendengar, saat ini Indonesia tengah menghadapi peluang besar melalui bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini pendengar dapat menjadi modal besar ya bagi kemajuan bangsa apabila dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan keluarga yang berkualitas. Dan di Kalimantan Timur sendiri ya pendengar, tantangan dan peluang pembangunan kependudukan menjadi semakin penting seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara IKN. Kualitas sumber daya manusia, kemudian ketahanan keluarga, serta kesiapan generasi muda menjadi faktor utama agar masyarakat Kalimantan Timur mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu loh pendengar, keluarga memiliki peran yang sangat strategis ya. Dari keluargalah lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing. Keluarga yang hebat akan melahirkan produk atau penduduk yang berkualitas, dan penduduk yang berkualitas akan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Dan pada hari ini pendengar, telah hadir bersama kita ya di studio langsung narasumber kita ada Bapak Siswanto SKM MKes, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Kalimantan Timur, yang akan berbagi edukasi, pengalaman, dan wawasan ya mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dan juga keluarga berkualitas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita sapa beliau. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Siswanto.
4: Waalaikumsalam Pak Padel.
1: Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan ada juga kru-kru kita yang hadir dari KKI Provinsi Kalimantan Timur ya. Kita sapa semua, ada Mbak. Oke, baik, sehat semuanya ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian acara kita pada siang hari ini, kami juga nanti mengajak Anda untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda, 7365666 743495, atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Anda juga dapat menyaksikan acara kita pada sore siang hari ini secara live di kanal YouTube RRI Samarinda atau melalui streaming rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi ya, kita akan ngobrol dulu nih dengan Pak Siswanto yang merupakan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Kalimantan Timur. Tapi sebelum masuk ke topik ini Pak Siswanto, ya. KKI atau Koalisi Kependudukan Indonesia ini berada di
4: MT Haryono, di kantor Kemenduk Bangga,
1: di kantor di sekretariat ya. Ya. Sekretariat. Oke, jadi ini adalah bagian dari Kemenduk Bangga bagian, Provinsi Kalimantan
4: Mitra Timur. mitra
1: strategisnya betul. Berarti ya. Oke, di sana ada Pak Sunarto juga ya, beberapa waktu lalu juga sudah mengisi acara kita di sini. Ya baik, Hari Kependudukan Dunia diperingati setiap tanggal 11 ya Pak Sis ya. Dan menurut Pak Sis ini, mengapa sih sebenarnya isu kependudukan masih sangat penting untuk dibahas di tengah masyarakat, apalagi saat ini luar biasa ya perkembangan teknologi, perkembangan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat kita Pak Sis?
4: Ya, memang permasalahan kependudukan ini bukan hanya permasalahan di Indonesia sebenarnya. Dan kenapa menjadi isu penting di dunia? Karena masalah kependudukan juga masalah di semua negara. Ya, dan bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kualitasnya. Dan memang tiap-tiap negara itu pasti berusaha untuk mengoptimalkan kependudukannya supaya bisa bersinergi dalam pembangunan di negaranya. Dan khususnya untuk Indonesia saat ini, wah luar biasa. Dengan pemerintahan yang saat ini memang mencoba untuk loncat sebenarnya dari kondisi kita yang sebelumnya untuk bisa menjadi negara maju ya, walaupun saat sekarang kita masih di negara berkembang seperti itu.
1: Oke. Dan saat ini kalau nggak salah jumlah kependudukan kita berdasarkan data yang ada mungkin sekitar 270 juta
4: iya,
1: ya.
4: Betul.
1: Dan bahkan hari kependudukan dunia ini juga diinisiasi dengan peringatan apa yang disebut dengan 5 miliar pada tahun 1998 kalau nggak salah.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Dan saat ini nggak tahu berapa, ada sekitar 8 miliar mungkin penduduknya,
4: iya,
1: Pak ya.
4: Memang urutan pertama di dunia ini saat sekarang Cina kalah jadi urutan kedua karena yang pertama adalah India sekarang.
1: India.
4: Iya.
1: Berarti Indonesia masih
4: urutan keempat setelah USA.
1: Oh, okay.
4: Dan kalau melihat dari data, saya coba lihat data PBS saat ini itu sekitar 287 juta ya, Pak.
1: Okay. Tapi kalau melihat dari perkembangan penduduk kita di yang saat ini sudah mencapai 270 juta
4: 287 Pak.
1: 287.
4: Kalau dari BPS tahun 2026 saat ini.
1: Okay. Ini data terbaru berarti
4: ya,
1: dari
4: data
1: BPS
4: terbaru.
1: Pak ya, 287 juta. Nah, kalau tingkat kesejahteraan masyarakat kita saat ini dengan perkembangan penduduk dan juga kondisi yang sekarang ini, sekilas Pak, kalau menurut Pak Siswanto seperti apa, Pak?
4: Oke, memang kalau melihat kesejahteraan ini di Kemenduk Bangga itu ada pembagian klasifikasi ya.
1: Oh.
4: Artinya ada keluarga sejahtera, prasejahtera seperti itu. Dan kalau melihat dari data memang tidak merata Pak ya, tidak merata. Kalau dari sempat saya dengar itu dari teman-teman di ekonomi itu ada sangkut uang ya itu di bagian atas gitu.
1: Oh.
4: Artinya dalam artian gini, 10% orang Indonesia memiliki 90% penghasilan di Indonesia. Nah, sedangkan 90% penduduk di Indonesia terbagi di 10% penghasil seperti itu, keuangan ekonomi seperti itu.
1: Baik. Ya, pendengar Persatuan di Samarinda, kita langsung tanya kepada Pak Sis ini. Makna dari Hari Kependudukan Dunia ini bagi akademisi dan juga masyarakat Indonesia secara umum, Pak.
4: Ya, maknanya ini memang banyak yang belum mengenal ya bahwa ada Hari Kependudukan.
1: Yeah. Ya. Karena banyak mungkin orang
4: banyak
1: gak tahu.
4: Tidak tahu, betul sekali. Dan karena mereka merasa ya penduduk rakyat ya tidak memikir sampai ke sana. Tetapi kami di koalisi mencermati bahwa kependudukan ini sebagai momentum sebenarnya untuk bisa berkontribusi nyata, bukan hanya dari aspek jumlah yang tadi kita dikatakan di awal bahwa ada bonus demografi, tapi juga mengisi dengan kualitas ya, supaya penduduk ini punya kualitas yang rata lah. Kalau misalnya bisa lebih baik daripada sekarang ini agak jauh ya antrenya, masih ada di saat ini mereka-mereka yang tidak bersekolah ya, dari awal di usia 60-an di usia 60-an tuh masih ada yang tidak bersekolah, tapi juga ada juga yang sudah levelnya guru besar ya, seperti itu. Nah, sehingga kita mencermati bahwa level to non ini perlu strategi ya, perlu strategi dalam hal untuk mensosialisasikannya. Gimana caranya di level-level di daerah hulu saja misalnya, itu masih banyak beberapa yang buta huruf Pak, yang seperti saya sami ini. Memang mereka usianya sudah di zaman-zaman itu gitu ya, di usia 60-an ke 70-an ke atas ya, tetapi ya sampai sekarang masih hidup dan menikmati pembangunan yang sekarang. Dan tapi juga sangat disayangkan dengan kondisi sekarang masih ada beberapa yang putus sekolah ya Pak ya. Jadi ini program-program pemerintah memang sekarang nih mencoba untuk bisa bersinergi untuk bisa mengakomodir itu gitu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan sekarang kondisi program-programnya untuk bisa menjadikan pemerataan pendidikan seperti
1: dan
4: itu.
1: Dan ini yang ingin diwujudkan ya pemerataannya.
4: Betul, betul.
1: Baik itu.
4: Itu pemerataan pemendidikan belum pemerataan
1: kesehatan.
4: Distribusi orang loh Pak.
1: Betul. Oke.
4: Okay. Iya, karena di distribusi orang sendiri kan lebih banyak sekarang di Pulau Jawa.
1: Betul.
4: Hampir 50% di Pulau Jawa. Nah, pada dasar di Sumatera cukup ya.
1: Apakah nanti akan ada pemerataan dalam bentuk transmigrasi seperti itu?
4: Betul. Ya? Nah, itu juga yang sempat kami tawarkan dalam artian kami rancang pada ini waktu di Kaltara ya, kami ada memberikan informasi bahwa perlu transmigrasi, tapi transmigrasi bukan yang dulu pola pikirnya, tetapi transmigrasi yang pola pikirnya modern ya, dengan yang sekarang ini Pak Mentan itu luar biasa dengan programnya, tetapi Kenapa sampai sekarang belum bersinergi nih antara Pak Mentan dengan untuk bagian transmigrasi nih? Kalau misalnya ini, wah ini kayak di Cina itu sudah dipersiapkan mereka rumah, lahan, ya masing-masing sudah dengan penataan. Jadi itu sinergisitasnya itu yang luar biasa. Kita bisa mencontoh saja lah, artinya dengan yang sudah bagus sih kita contoh. Kalau misalnya kita bisa terapkan di Indonesia, kenapa tidak gitu? Yeah. Apalagi sekarang ini Pak Mentan kan memberikan ya, menghibahkan traktor-traktor yang untuk secara gratis. Wah itu kan luar biasa. Kalau zaman dulu transmigrasi kayak pembuangan gitu. Maksudnya padahal transmigrasi itu harapannya adalah pembangunan ekonomi baru. Iya. Seperti itu. Nah sekarang ini harus ada sinergitas semua sebenarnya.
1: Apalagi ini dalam program yang sangat prioritas dan juga yang terus digalakkan itu adalah untuk ketahanan pangan ini.
4: Betul, ya, betul. Oke.
1: Baik pendengar, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda, silakan di 7365667435 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811554476. Anda juga dapat berpartisipasi ya melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda atau di aplikasi RRI Digital dan mendengarkan siaran kami ini melalui streaming rri.co.id. Kita jeda sejenak Pak Sis, dan pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
5: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
6: Dari pemerintah selama hampir
7: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
6: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berkurang 4 kali.
8: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
9: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
10: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Indonesia Sehat.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di rangkaian Indonesia Sehat siang hari ini ya. Dan kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda yang ingin sharing, bertanya kepada narasumber kita. Silakan di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Baik Pak Sis, tampaknya di jalur telepon ada yang sudah menunggu nih untuk disapa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ini Pak Sis, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang RRI.
4: Selamat siang Bang Fadel. Selamat siang Pak Siswanto.
3: Benar,
4: salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kutai Barat, silakan Pak Haryanto.
4: Ini Pak Siswanto ya Bang Fadel.
3: Benar,
4: ya.
3: Benar.
4: Kalau penduduk itu banyak ya secara kuantitatif, Indonesia bahkan dunia ya. Tapi kalau kita bicara kualitasnya tadi, kalau kualitasnya rendah, dampaknya apa itu Pak Siswanto?
3: Okay.
4: Ya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, bahkan terhadap apa bangsa kita juga ya kan gitu.
3: Yeah.
4: Apakah nanti daya saingnya rendah? Yang kedua gini Pak Siswanto, Bang Fadel ya.
3: Yeah.
4: Kita tuh sulit. Letak geografis kita gitu kan, kemudian soal infrastruktur, jadi sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik, yang layak, begitu juga dengan akses kesehatan Pak Siswanto ya. Dan paling kalau kayak di pedalaman atau ya karena letak geografisnya kan, atau infrastruktur jalannya masih jelek atau apa kan, lewat di sungai kan, kalau melanjutkan sekolah ya mau nggak mau kan ke kota besar. Jadi terjadi apa ketimpangan, ada gap.
3: Betul.
4: Yang bagus-bagus itu kan umumnya sekolah ya di kota.
3: Iya.
4: Begitu juga dengan layanan kesehatan. Hmm. Adanya di kota, peralatannya lengkap, dokternya banyak.
3: Siap.
4: Kalau di daerah-daerah terpencil, daerah 3T, siapa yang mau ditempatkan dokter di daerah terpencil?
3: Iya.
4: Begitu juga dengan peralatannya kan, mungkin obatnya itu baru bidang kesehatan.
3: Hmm.
4: Ya, sama juga dengan pendidikan. Paling-paling yang tinggi paling SMA. Kalau mau melanjutkan, ya kalau sanggup juga biayanya tinggi pergi ke kota mau melanjutkan. Akhirnya ya paling tinggi sekolahnya SMA aja. Nah itu terjadi apa? Ketimpangan, gap yang lebar antara kota dan daerah perdesaan atau daerah-daerah terpencil kah, pedalaman kah, pesisir kah, daerah ya pelosok kah atau apa kan? Pokoknya jauh sekali jurangnya, gapnya. Itu yang kita prihatinkan itu Pak Siswanto, Bang Fadel ya. Maunya kan ada pemerataan.
3: Betul.
4: Semua merata, pendidikan kah, kesehatan kah. Jadi SDM-nya bisa bagus lah, berkualitas, punya kompetensi. Itu dari saya Pak Siswanto ya, Bang Fadel.
3: Saya
4: selalu, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Ini luar biasa ya. Dan nah, tadi juga memang sudah disinggung oleh Pak Siswanto ya, bagaimana pemerataan pendidikan kita khususnya di daerah-daerah yang di pedalaman atau daerah 3T ya. Ini memang hingga saat ini masih belum merata, dan inilah upaya yang dilakukan untuk pemerataan ini. Tapi menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Haryanto sebelum masuk kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Sis, tadi kwalitas rendah apa dampaknya? Kalau atas kuantitasnya katanya tinggi ya.
5: Ya.
3: Nah, tapi kalau kualitasnya rendah, apa dampaknya? Ini pertanyaan pertama Pak Sis, silakan Pak.
5: Ya, ini untuk kualitas rendah memang ya intinya cuma satu sebenarnya sih. Masalah pendidikan kalau rendah ya gampang dibodohi lah, intinya seperti ya. Itu. Ya, tetapi bukan itu maksud saya. Di Kubar saya pernah berkunjung ke sana.
3: Ya.
5: Ada dilema regulasi tentang distribusi ya. Dan di RAPBD-nya untuk di sana sempat saya kunjung di kecamatan itu, sampaikan katanya jumlah penduduk yang ada di Kubar ini Pak Sis itu anggap aja 900.
3: Oke.
5: Tetapi yang tercatat itu 600. Kenapa? Karena mereka berada di daerah perkebunan untuk mencari ini. Dan sempat ada data bahwa ada pernah kasus stunting, tetapi dari bupati menyampaikan, wah ini ternyata bukan KTP-nya KTP Kubar. Nah, seperti itu. Nah, memang itu yang jadi dilema. Artinya dalam proses keuangan daerah yang jatahnya hanya 600 tetapi
3: jumlahnya
5: 900, ya itu kan jadi beban ya. Ya, dan itu memang perlu di ya butuh regulasi yang tepat ya, bukan hanya secara di provinsi tapi juga di nasional. Karena ya tadi kalau perkebunan di sana kan ada banyak perkebunan sawit.
3: Betul.
5: Ya. Nah, banyak sekali yang mencari-cari kerja di sana gitu. Tapi pertanyaannya apakah langsung dapat kerja? Betul. Nah, itu yang jadi masalah, itu yang jadi akhirnya dilema di daerah. Dan saat ini kami betul-betul sangat mendukung dengan programnya Pak Gubernur dengan pemerataan infrastruktur, dan memang sekarang sudah mulai tembus sampai ke Mahakam Hulu itu. Yeah. Pak Haryanto, dan saya pernah berkunjung ke Mahakam Hulu juga seperti
3: Sebutan
5: saya
3: katakan.
5: Mahakam Hulu Pak, sampai ke Lompahangai.
3: Lompahangai sudah.
5: Iya, dan repotnya di sana juga susah makan ternyata Pak. Warungnya enggak ada. Karena kita pendatang tidak ready lah untuk seperti itu. Nah, memang permasalahan pendidikan seperti yang kita katakan tadi memang agak dilema dalam regulasi. Kita sudah di kesehatan juga teman-teman di profesi itu dikirim ke sana, tapi tadi Pak untuk PNS-PNS ini ternyata ada PR passing grade Pak, dalam artinya begini, untuk tes CPNS itu ada passing grade-nya Pak. Jadi artinya kalau nggak betul-betul qualified ya nggak terima CPNS itu. Dan itu pun yang akhirnya sempat yang kami dapati adalah orang-orang daerah agak sulit ya untuk mengisi slot-slot di kebutuhan tersebut, dan akhirnya diisi sama orang-orang dari provinsi-provinsi yang lain yang notabene berharap untuk dapat penghidupan dengan pekerjaan, tetapi niatnya untuk membangun di situ kami katakan ya bukan kurang, tetapi sense-nya atau passion-nya itu belum sampai di betul-betul membangun gitu. Karena yang penting selesai 2N+1 ya mereka akan pindah, berharap untuk pindah sehingga terjadi kekosongan. Contoh saja misalnya dokter gigi aja sulit sekali Pak di Mahakam Hulu itu. Jadi teman-teman di Mahakam Hulu tuh harus terus ke bawah dulu nih ya untuk bisa
3: atau bahkan ke Kuba ya.
5: Nah, itu yang ini. Dan bahkan kemarin waktu saya berkunjung ke Puskesmas di Resak itu, ya sempat saya katakan bahwa ini Puskesmas kok enggak dapat sinyal sama sekali. Dan itu emang sama sekali enggak dapat sinyal waktu itu. Dan saya bilang gimana kalau misalnya ada hal urgent, saya bilang ini nih. Ya akhirnya sistem kunjung Pak ini. Wah, ini repot, saya bilang dengan cara seperti ini. Jadi memang harapannya gini. Untuk mereka-mereka yang megang policy ini, turunlah ke lapangan gitu loh.
3: Okay.
5: Supaya dapatkan permasalahan yang evidence based.
3: Yeah.
5: Ya, sehingga kebijakan yang nanti akan dihasilkan itu betul-betul tepat dan efektif gitu.
3: Baik.
5: Ya, nah itu yang
3: jadi
5: diharapkan.
3: Dampaknya ini sebenarnya masih terasa sangat.
5: Betul.
3: Ya, Pak.
5: Nah,
3: Pak, masih ada pertanyaan kedua dari Pak, tapi kita coba sapa lagi nih karena pendengar kita sudah menunggu dari tadi nih Pak ya.
5: Yeah.
3: Halo, selamat siang Ari.
1: Selamat siang Bu Fadil.
3: Siap, Pak Budiman Arif di Samarinda, silakan Bapak.
1: Baik. Selamat siang Bapak Narasumber.
5: Ya, siang Pak Budiman.
1: Pak, saya minta Pak, karena saya asli orang Kalimantan Timur, saya lahir Samarinda Pak. Bapak aslinya dari daerah mana? Kalau memang dari daerah luar Pak, saya minta Bapak membumi lah Pak, semua daerah Kalimantan Timur.
3: Okay.
1: Begini Pak, saya tidak cemburu, tidak iri sebetulnya sama daerah lain. Bapak mungkin tahu tuh Pak, di Papua, di daerah Nduga sana Pak, itu medannya sangat tinggi, sangat berat, dingin Pak di sana. Ternyata bisa dijangkau, dibuatkan untuk infrastruktur jalan Pak. Tadi Bapak katakan untuk di Mahakam Hulu, saudara kita sudah ada berapa kepala keluarga Pak, sudah ada bupatinya loh Pak. Kenapa jalan itu tidak betul-betul, karena apapun Pak, maksud tujuan pemerintah dan rakyat, kalau infrastruktur jalan itu tidak dibenarkan, tidak diwujudkan betul-betul Pak, pasti kita banyak kendala. Mau jalur ekonomi, kesehatan, pendidikan, peternakan, perkebunan, semua Pak pasti lewat jalan. Nah disinilah kita tidak usah lah berpikiran tidak-tidak. Politik terlalu jauh. Padahal sasaran utama untuk kita bersama. Nanti saudara kita dari luar daerah kalau memang mau berusaha di sana, ya Pak, kita satu bangsa, satu negara. Mari, tapi infrastrukturnya itu kita dukung dia, Pak. Orang itu untuk rakyat kok. Pemerintah, wakil rakyat, bagaimana pikirkan? Coba disurvei betul-betul. Kurang tinggi mana lagi sama gunung yang di Papua yang didatangi Pak Joko itu? Bisa dibuat jalan, Pak. Kalau di situ tidak bisa, betul-betul apakah mata tertutup, telinga tidak mendengar gitu loh, Pak. Ini yang kita bayar. Nanti bisa membahayakan nasional kita. Kita bangun, Pak, Kalimantan Timur cukup luas. Kita bikin kota baru. Kita tampung saudara-saudara kita. Dari mana saja Kalimantan itu terbuka, Pak. Apalagi sekarang kita sudah diberi sesuatu, bukan kehormatan lah ya, untuk kepentingan kita bersama, adanya IKN, Pak. Nah, kita mesti tahu diri, kita perlu pengembangan untuk tempat pemukiman masyarakat, untuk peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Dan perkantoran, nah ini kita harap kita sekarang ada 10 kabupaten, Pak, di Kalimantan Timur. Dengan keterbukaan, dengan hati yang legowo. Jadi tolong, Pak, diteriakan supaya segera fasilitas infrastruktur jalan yang di sana itu segera diwujudkan untuk negara dan bangsa kita. Terima kasih, Pak. Semangat, semoga Bapak dilindungi oleh Allah.
3: Amin. Terima kasih, Pak Budiman Arif yang ada di Samarinda, ya, luar biasa. Dan inilah menjadi tantangannya. Dan bahkan tadi sudah diakui oleh Pak Siswanto ya, bahwa beliau ini katanya sampai dirasakan aja enggak, puskesmas enggak ada sinyal. Ini seperti apa nih kira-kira? Tapi karena masih ada pertanyaan Pak Haryanto tadi, Pak Sis, kita tanggapi dulu ya, kita selesaikan dulu untuk Pak Haryanto, baru kita beralih ke pertanyaan Pak Budiman Arif tadi mengenai letak geografis. Ini ada keterkaitan rupanya ya, letak geografis dan infrastruktur sulit mendapat akses yang layak, khususnya untuk daerah 3T, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif. Gambarannya Pak Budiman Arif adalah di Papua ya, yang susah betul untuk medannya dijangkau, dan saat ini bahkan pembangunan infrastrukturnya luar biasa. Kenapa ya, di Kalimantan Timur tidak bisa? Ini bisa ditanggapi Pak, silakan Pak.
5: Ya, terima kasih Pak Budiman Arif ya. Saya lahir di Samarinda, Pak. Jadi ya, besar di Samarinda karena kakek nenek saya transmigrasi pertama di Palaran, Pak. Nah, jadi memahami tentang kondisi seperti saya katakan tadi bahwa kita perlu harus mendukung program Pak Gubernur untuk membuka jalur transportasi, dan sekarang sudah dilaksanakan ya. Dan memang sudah tembus, Pak. Artinya memang kondisi jalannya saja yang terkadang agak sulit ya. Dan saya pernah dengar cerita teman-teman kepala dinas yang menemani itu semingguan, Pak, di dalam situ. Tapi ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa pembangunan infrastruktur itu juga punya dilema kasus hukum, Pak. Contohnya gini, ini contoh waktu saya ke kilo 50 dari IKN, daerah IKN itu mau menuju ke Bongan, Pak. Nah, di situ ternyata, wah, illegal logging nih. Jadi
3: ini masih masuk Kutai Barat berarti ya?
5: Ya, sudah Kutai Barat, Pak, sebenarnya. Karena di kilometer 40 kan jatuhnya Kukar. Nah, di sana, tadi setiap infrastruktur jalan yang dibuka, itu pasti potensi illegal logging itu tinggi, Pak. Gitu. Nah, ini dilema sebenarnya. Dan memang butuh penegakan hukum yang komitmen benar. Nah, dan memang, Pak, waktu saya ke Long Pahangai pun sampai saat ini jalurnya yang ada ya lewat sungai, dan itu jeramnya luar biasa, Pak. Lalu jeramnya itu, dan itu pun kalau surut sudah susah dilewati. Nah, ini
3: banjir, apalagi
5: banjir juga repotnya. Kalau nggak motoris yang nggak hafal bisa terhantam batu itu, Pak. Dan memang saat sekarang di Papua pun sama ya, karena saya punya keluarga di Merauke, Pak. Jadi memang pemerataan pembangunan itu memang perlu dilakukan, tetapi juga butuh penegakan hukum yang betul-betul komitmen. Dan tadi katakan bahwa Bapak mendukung transmigrasi nih, tetapi di beberapa daerah, di daerah 3T itu ada memang yang tidak mendukung, Pak. Ya kenapa? Ya karena tadi bauran penduduk itu dilema ya. Artinya ini mau homogen tetapi kita mintanya heterogen karena Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tadi yang dikhawatirkan adalah dampak dari sebuah permasalahan transmigrasi maupun sekarang urbanisasi aja yang ada di KN aja cukup ya polemik ya, artinya banyak sekali kalau ngomong tentang penyakit. Ah, sudah Pak, kita sebenarnya sudah di tempat saya, profesi saya itu penyakit sudah mulai meningkat ini yang HIV/AIDS di IKN. Nah itu salah satu contoh. Yang ibaratnya gini, setiap pembangunan itu pasti ada dampak itu, baik bukan hanya secara ideologi, tapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian kesehatan, lingkungan, pertahanan, keamanan, itu semuanya masuk. Ya artinya tinggal mindset dalam pembangunan ini harapannya bisa berpikir secara holistik dan komprehensif. Ada sebuah sistem yang saya saat ini saya pelajari itu di multidimensional socio ecological political environmental system, di mana pembangunan itu ya tadi ada pasti ada dampak ke lingkungan, tuh pasti ada dampak ke kesehatan, juga pasti ada dampak gitu. Cuma kalau policy-nya itu tepat, ini akan diminimalisir. Tetapi kalau misalnya policy-nya tidak tepat, ya akan jadi masalah itu. Itu yang terjadi. Nah, dalam kaitan ini memang Pak Budiman, ada klaster sebenarnya ya. Artinya setiap wilayah tuh ini. Nggak semua tanah itu cocok dengan padi.
3: Betul.
5: Nggak semua tanah itu cocok dengan tebu. Tidak semua tanah itu cocok dengan kedelai misalnya. Jadi ya harus diklaster.

0: gambaran bahwa kebijakan pembangunan IKN itu adalah makronya, Pak.
1: Okay.
0: Ya. Nah, untuk akhirnya mendorong migrasi dan investasi di mesonya. Nah, akhirnya dampak dari meningkatnya kebutuhan air bersih, layanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan secara mikro itu kalau tidak dikelola dengan tepat akan jadi masalah. Ya, sehingga contohnya begini, pembangunan dengan dampak penurunan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan dan masyarakat. Nah, sehingga produktivitas itu akan terganggu. Dan di sini permasalahan ekonomian juga pasti akan terganggu. Dan itu akan mempengaruhi kebijakan lagi gitu. Nah, untuk menanganinya. Nah, jadi dalam hal ini untuk bisa mencapai Indonesia emas itu memang perlu strategi yang tepat. Nah, ada beberapa yang di Kemenduk Bangga itu sekarang ini kan adalah pembangunan yang keluarga yang berkualitas ya. Sekarang bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas gitu. Ya, kalau saya malah terpikir bahwa kenapa kita tidak buat aja sekolah orang tua nih. Oh. Ya, sekolah orang tua di mana kita punya knowledge yang sama, ya, kemudian ini dengan skill yang sama untuk mendidik anak. Kenapa? Dilema kependudukan ini, Pak, di keluarga saja. Ini kan kalau misalnya kita bicara tentang teman waktu itu ceramah di depan, Pak, di berapa angka perceraian, Pak? Berapa angka broken home nih?
1: Yeah.
0: Berapa dampak ini? Berapa banyak yang sudah di luaran itu? Yang lem juga ada, yang lari dari orang tua juga ada, akhirnya yang putus sekolah juga banyak. Nah, itu juga perlu strategi kan ya. Nah, cuma memang saat ini yang perlu digenjot adalah passion, Pak. Kebanyakan yang saya pahami gini, banyak orang berada di satu tempat itu bukan passionnya, Pak. Iya. Kalau dengan passionnya dia pasti akan sukarela. Volunteer itu sukarela betul-betul dengan passionnya, mau berapapun dia akan keluarkan karena sudah passionnya di situ. Tetapi kalau orang bekerja tanpa passion, ya seperti saya katakan tadi, teman dari Papua, PNS di Pulau Pahangai, kerja di sana, apakah dia akan mau bertahan terus-terusan?
1: Betul.
0: Ya, ya pasti kemungkinan untuk kembali ke Papua besar.
1: Betul.
0: Nah, tetapi
1: dan bahkan mungkin sudah direncanakan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali, Pak. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang kekosongan-kosongan itu siapa yang ini? Sehingga makanya betul-betul cermati regulasi yang tepat gitu, Pak. Beberapa teman-teman itu sudah memberikan apa ya, membuat program. Sekarang yang perlu dilihat adalah program yang dilakukan not only apa ya, by sender. Artinya yang penting ya, kalau ada program gua kerjakan sudah cukup. Tapi jangan punya mindset seperti itu gitu.
1: Artinya jalankan kewajiban aja gitu ya.
0: Fokuslah ke deliver-nya gitu.
1: Okay.
0: Apa yang kita lakukan ini dampaknya ke diri apa nih gitu. Ya, kalau misalnya ada dampak it's okay, akan bagus banget gitu. Karena itu akan ya amal jariah lah ya seperti itu. Tapi kalau yang penting ngerjain lah. Ini project sudah cukup. Bukan seperti itu mindset-nya. Nah, hal yang sama kami di pendidikan pun berpikir bagaimana cara memproduce mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya bukan hanya bisa kerja mengidentifikasi masalah, tapi juga mengidentifikasi solusi dan memberikan solusi. Okay. Gitu, supaya memberikan dampak yang inilah, seperti itu, Pak.
1: Okay, ya, jadi artinya gitu, di mana langit dipijak di situ.
0: Betul sekali.
1: Di mana bumi dipijak
0: di situ langit dijunjung. Betul
1: ini
0: sekali.
1: Ini yang
0: Pak
1: menjadi harus terus.
0: Ya. Itu pepatah itu cuma ada di Indonesia ya, Pak.
1: Betul. Baik, Pak Sis dan pendengar silakan ya. Kita juga tidak lupa siapa nih tim kerja pengendalian penduduk ini katanya yang sudah bergabung ya di kolom komentar kita di aplikasi atau di kanal YouTube dan juga siapa nih Khalid Reza ya. Terima kasih untuk jempolnya. Ya baik Pak Sis, sesuai dengan sebagai masyarakat ya, tentu kita sering mendengar juga ya istilah pertumbuhan penduduk atau kondisi kependudukan. Nah ini pendengar yang mungkin sudah sangat umum juga mendengarnya. Lalu bagaimana masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan juga kondisi kependudukan yang terjadi di daerah maupun di Indonesia ini, Pak Aziz?
0: Oke, sekarang ini kita di dunia digital ya. Yang baby boomers kayak Pak Prabowo. Kami yang Gen X, kemudian ada Gen Y.

0: Sekarang ini Gen Z nih, betul. Kemudian ada generasi Platinum nih. Ini sudah mahir dengan digital.
1: Kita ketinggalan, ya, Pak, ya.
0: Kita yang Gen Baby Boomers sama Gen X ini
1: seperti mereka-mereka ya, yang terbiasa.
0: Sudah ya, terbiasa ya. Tapi kalau kita ya ini jadi. Tetapi gini, maksudnya intinya gini. Bagaimana memanfaatkan digital itu untuk mendapatkan informasi? Ya, dan yang saya harap gini, harus ada regulasi sebenarnya di Diskom Info itu. Mana yang betul-betul fakta, mana yang betul-betul hoax gitu. Ya, supaya ada kejelasan ini. Mana yang ini opini, mana yang ini perlu butuh edukasi, betul, yang ini. Tetapi saat ini semua ya kebetulan buka di digital nih, di gadget kita, itu semua informasi ada. Mulai dari semut kawin sampai gajah kawin gitu. Betul. Dan ini semua ada informasinya. Hanya yang perlu kita pilih adalah apakah itu informasi atau pengetahuan. Nah, informasi banyak, tapi apakah itu pengetahuan? Belum tentu, belum gitu. Tentu. Nah, untuk jadi pengetahuannya akhirnya sesuai dengan keinginan dari orang yang bersangkutan yang menggunakan gadget tersebut. Nah, untuk informasi-informasi seperti ini banyak ya. Artinya untuk tahu tentang pertumbuhan penduduk itu tinggal buka saja. Ada sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok sekarang ini lagi rame. Ada banyak sekali ya. Artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi, tapi memang butuh regulasi. Apakah ini informasi yang benar ataukah
1: hanya opini,
0: hanya opini
1: atau bahkan
0: atau
1: hoax ya,
0: atau gitu. Nah, ini yang sebenarnya tuh di regulasinya di Kementerian Diskom Info.
1: Komdiki ya. Oke, baik. Dan tampaknya juga memang ini harus terus disikapi ya, apalagi dengan penyebaran informasi-informasi yang hoax yang tidak benar ini luar biasa nih saat ini. Kalau misalnya kita nggak bijak, ini betul, dampaknya nanti luar biasa kepada masyarakat kita, terutama betul, ya, dunia anak-anak muda saat ini. Iya. Ya. Nah, terkait ini, Pak Sis, sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia untuk Kalimantan Timur ya, Pak Sis ya. Kalau Pak Sis melihat seperti apa pentingnya program perguruan tinggi peduli kependudukan yang saat ini mungkin mulai di berbagai kampus di Indonesia ya. Nggak tahu nih apakah di Kalimantan Timur juga sudah dijalankan.
0: Alhamdulillah. Di peta jalan pembangunan kependudukan PJPK, kemudian ada grand design pembangunan kependudukan juga sudah, itu sudah kita di akademisi sudah berkontribusi, Pak, ya, untuk desain pembangunan kependudukan ini. Memang kenapa diserahkan ke akademisi, karena pemikirnya di situ, Pak. Iya. Kalau teman-teman yang di dinas ini sudah pelaksana semua ini. Betul. Ya, jadi yang memikirkan itu. Jadi tapi kita juga butuh membumi ya, seperti siapa harus sampaikan tadi. Kita butuh membumi dalam artian betul-betul paham dengan wilayah gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang jadi dilema adalah mereka-mereka yang memberikan kebijakan mulai dari level atas sampai bawah ini kadang nggak tahu lokasi.
1: Betul. Nah, ini ya, jadi problemanya.
0: Jadi ya, problema ya, gitu loh.
1: Okay. Pasti ditahan ya, dulu, Pak. Ya. Sudah ada yang menunggu dari tadi penerbangan kita. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang, Heri.
2: Maaf ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Budi Manarik kembali lagi nih. Ada yang ya, masih ganjal kayaknya nih. Ya, silakan Pak Budi Manarik.
2: Saudaraku, Bapak narasumber, bagaimana Pak kalau kita orang Kalimantan Timur Samarinda, Bapak sebagai ketua, untuk Pak bagaimana ada lahan-lahan itu Pak untuk transmigrasi lokal. Bapak yang sebagai ketua umumnya yang mengurusnya kita buat Pak. Jadi banyak ini putra-putra daerah ini Pak. Maaf aja lah, mungkin pengangguran terselubung ya, atau memang mau ke sana tapi tidak tahu prosedurnya Pak. Saya minta maaf ya Pak ya. Ada rekan-rekan saya Pak yang di itu ojek Maxim apa itu Pak, dia mau Pak untuk kalau ada lahan gitu loh Pak. Jadi nanti kita beraktivitas, kita berkreativitas kan Pak, kita berprestasi di sana, kita juga ingin mencoba menunjukkan bahwa kita mampu mempunyai prestasi bagaimana untuk daerah dan pusat, untuk negara dan bangsa.
1: Okay,
2: kita berbuat ini Pak, apa beternak, berkebun, berladang ya, ya kan Pak. Nah tapi ada Pak ketuanya yang untuk kepengurusan awalnya Pak.
1: Siap.
2: Semangat kita ini bisa tersalurkan Pak untuk membangun Kalimantan. Kita gini loh Pak, terbayang Pak dengan nantinya IKN ini, ini pemuda-pemuda Kaltim ini maunya mau apa yang dia tunjukkan untuk daerah, untuk bangsa dan negara di daerah yang gini.
1: Baik,
2: gini,
1: siap. Pak. Terima kasih ini, Pak Arianto.
2: Terima kasih, maaf ya Pak ya.
1: Okay, baik.
2: Semoga kita Pak selalu ya, bersama Allah Pak.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih teman-teman.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Budiman Arif untuk yang kedua kalinya ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Siswanto siap menjadi ketuanya ya.
0: Siap Pak, kita bisa distribusi, bantu distribusikan sebenarnya karena butuh
1: dan juga sudah ada ide-ide tertentu kayaknya sudah disusun oleh Pak Sis ini ya.
0: Sudah Pak, memang butuh sinergisitas sih Pak sebenarnya. Betul. Hanya memang permasalahan yang sering terkendala adalah untuk yang masalah transmigrasi saya sudah berapa kali terima Pak. Jadi siapa yang ini? Ya saya hanya memberikan tanya ke teman-teman di dinas transmigrasi gitu. Artinya ya.
1: Memang kolaborasi di
0: benar.
1: Sini. Baik Pak, terkait kolaborasi juga dalam hal ini karena Kalimantan Timur juga saat ini menjadi wilayah strategis dengan hadirnya IKN ya Pak Sis ya. Nah, tentu kondisi dan tantangan kependudukan menjadi perhatian bersama. Ya. Seperti apa kalau mungkin dari sinergi, kolaborasi dari berbagai unsur-unsur terkait dalam hal ini? Termasuk juga mungkin yang diinginkan oleh Pak Arianto tadi. Pak
0: Budiman Arif,
1: silakan Pak.
0: Ya, permasalahan kita kan sekarang ini Pak Presiden itu sudah memangkas birokrasinya luar biasa Pak. Dan di kementerian juga sama ya. Dan sekarang ini memang butuh dukungan yang baik ya. Bukan hanya di level gubernur dan bupati, tapi juga di dinas. Tetapi juga di dinas pun kembali lagi di level bagian, kepala bagian, kepala bidang ini juga ya harus membumi juga gitu supaya mengetahui permasalahan. Nah, harapannya gini, sebaiknya dengan adanya kondisi saat ini kita butuh sistem kewaspadaan dini, artinya sudah bisa tahu nih, ini saya sudah jabat di sini nih, nanti akan punya permasalahan ini nih, ini pasti akan ada sini, gimana caranya untuk memudahkan ini. Jadi mindset tentang yang namanya membuat orang susah ya, senang membuat orang susah itu dihapus gitu ya.
1: Iya, jadi kita lebih baik senang membuat orang senang gitu.
0: Iya, betul. Ya. Oke. Okay. Karena menyenangkan hati orang itu berpahala, Pak.
1: Betul. Ini baru menyenangkan, mungkin belum memberikan sesuatu ya.
0: Betul.
1: Ini baru menyenangkan betul. Aja betul. Mungkin ya, baik. Ya, tapi kalau misalnya kolaborasi dilihat dari sisi kolaborasi nih, baik lintas sektor dan dalam menyelesaikan persoalan kependudukan seperti stunting, kemiskinan, kesehatan, ibu dan anak hingga ketahanan keluarga. Seberapa penting kolaborasi ini kalau menurut Pak Sis?
0: Sangat penting sekali Pak sebenarnya ya, tetapi kita kan sama-sama orang
1: itu tadi
0: Indonesia
1: yang
0: Pak.
1: Tadi ya.
0: Ya, kata Pak Presiden ini, kita sama-sama orang Indonesia, sudah hidup lama di Indonesia. Artinya untuk merubah ini memang butuh power ya, bukan hanya power di policy-nya gitu, tetapi juga di implementasinya. Dan hal gini deh, sederhananya gini, terkadang di ketua RT saja nggak tahu ada tetangganya yang kelaparan.
1: Nah, itu dia artinya antara tetangga aja tidak
0: betul.
1: Saling kenal.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan itu sudah saya dah berapa kali ya, karena kami di kebetulan saya di backgroundnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah menurunkan tiap tahun Pak mahasiswa itu untuk ini, dan terkadang ada RT yang baik, yang aware banget ya. Dengan tetangga, tapi ada juga yang ya KTT Pak, karena tahu-tahu Pak ya istilah yang sering saya sampaikan ke mahasiswa ya. Jadi apa ya bahasanya, kalau betul-betul fungsi dari ketua RT lapor kali 24 jam itu betul-betul jalan Pak, itu mungkin akan bagus banget gitu.
1: Artinya sudah terkopas.
0: Iya. Sekarang ini kan kita orang datang udah tahu Pak. Ya, dan apalagi kondisi sekarang ini sehingga gini.
1: Dan kemampuan penduduk juga untuk melakukan.
0: Betul.
1: Agak kurang Pak ya.
0: Sangat kurang sekali kalau mau diinikan. Karena ya tadi terkendala tadi. Kalau seandainya tahu kan ini Pak, saya setuju tadi. Teman-teman yang online, ojek online ini, itu saya yakin pasti punya skill Pak, bukan cuma ngojek, kan ojek ini bukan skill Pak, itu skill untuk ini semua anak SMA, SMP yang sudah bisa berkendara pun sudah bisa ini. Tetapi dalam artian gini, bisakah produktivitas dari masing-masing mereka itu terakomodir?
1: Yeah.
0: Ada yang pintar bahasa Inggris, ini gimana ya cara bisa untuk bekerja sama untuk bisa bahasa Inggris? Oh ini bagaimana ya? Oh ini pintar bengkel nih, ahli bengkel. Kenapa ini? Skillnya tuh dibutuhkan. Ya, dan kami di bidang kesehatan juga sama nih. Wah ini juga sama. Nah ini yang semestinya bisa terkomodir. Saat sekarang belum ada, Pak, yang bisa mengakomodir itu.
1: Nah, itu tadi harapannya Pak Budiman Arif tadi. Dan mudah-mudahan Pak Sistem menjadi ketuanya nanti. Baik, Pak Sistem. Tidak terasa kebersamaan kita sudah di segmen akhir ini, Pak Sistem. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang penting untuk disampaikan ya. Dan juga mungkin ditanggapi oleh Pak Sistem sebelum kita masuk di pesan mungkin ya.
0: Ya.
1: Apa yang dapat dilakukan akademisi dan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kependudukan ini, Pak Sis?
0: Ya, evidence based, Pak. Ya, kalau apapun yang dilakukan itu evidence based, pasti tepat sasaran. Ya, siapapun mereka yang jadi akademisi, bukan hanya learn and teach, Pak. Bukan hanya belajar, mengajarkan. Tapi harus ada do-nya. Okay. Learn, aksi, ya. Do, and teach. Ajarkanlah yang kamu lakukan, yang kau pelajari. Oke. Itu akan jauh lebih berdampak hasilnya dibanding hanya learn and teach. Ya, jadi lakukanlah learn, do and teach. Ya, itu akan lebih bagus, Pak. Dan untuk kependudukan saat ini memang kayak saya katakan tadi, kenapa ya fokusnya adalah evidence based. Ya, turunlah ke lapangan, Pak. Yeah. Membumi lah. Jadi supaya tahu permasalahan. Kalau cuma tahu di meja aja ya, gimana caranya kita buat kebijakan gitu. Ya, gimana caranya mengukur nih kamu 500 ribu ya sampai makam dulu ya. Cukup Pak uang 500 ribu sampai ke Long Pahangai, Pak.
1: Karena tidak pernah
0: ke sana. Karena tidak pernah ke sana. Berapa ongkosnya ke sana gitu loh. Nah, ini yang jadi saya katakan tadi bahwa kebijakan itu, ada kebijakan nasional, ada kebijakan daerah, disesuaikan dengan klaster wilayahnya gitu. Betul. Ya, sesuai dengan demografinya, topografinya, kondisi klimatologinya, itu yang perlu diinikan. Sehingga permasalahan ekologinya itu juga perlu diini. Jadi emang yang bukan yang penting ada kebijakan tentu bisa. Nah, itu yang saya katakan penting sekali untuk
1: penting
0: sekali. Evidence based
1: tadi, Pak, ya. Oke, baik, Pak Sis, sebagai penutup ini, apa pesan dan harapan Pak Sis ini kepada para akademisi, masyarakat, dan pemerintah dalam momentum Hari Kependudukan Dunia tahun ini, Pak Sis?
0: Ya, basic awal adalah data. Ya, coba cermati data dengan benar. Ya, kalau itu benar dan itu baik untuk kedepannya, dukunglah. Ya, tetapi kalau misalnya datanya benar tapi kebijakannya tidak benar, kritislah. Ya, untuk memberikan solusi, bukan hanya sebagai pengkritik, berikanlah solusi. Ya, supaya sinergisitasnya itu ada. Ya, dan di pemerintah memang butuh awareness, Pak. Ya, butuh kewaspadaan dini. Karena setiap ada rencana, itu pasti ada dampak. Setiap ada rencana yang diimplementasikan, pasti ada dampak. Bisa nggak diminimalisir ya dampak-dampak itu? Ya, kalau ini bisa dikurangi, akan jadi bagus. Ya, setiap ada kebijakan, pasti ada peluang. Betul. Entah itu peluang yang baik, entah itu peluang yang kurang baik, tanda kutip tadi. Seperti saya katakan di awal, infrastruktur dibangun. Kalau penegakan hukum tidak komitmen, ya illegal logging banyak. Gitu. Nah, illegal logging itu dampaknya ke penyakit, Pak. Sekarang ini ya malaria gitu. Nah, ini yang dilemanya kami. Makanya kami di Kesmas berpikir, karena kami orang kesehatan itu ada di muara, menerima dampak semuanya. Sekarang mindsetnya coba berpikir untuk bisa ke hulunya nih. Apa ya yang di hulu ini untuk bisa sini. Keluarga yang berkualitas itu bukan hanya sehat, Pak. Jadi sehat ini jadi investasi sebenarnya.
1: Betul. Karena ya, itu adalah ekosistem.
0: Betul. Ya, Pak, ya. Dan lingkungan itu mendukung gitu. Nah, dimanapun Anda berada, kalau lingkungannya itu juga lingkungan yang sehat, wah itu akan baik sekali, Pak. Makanya penduduk yang betul-betul Indonesia emas ini ya perlu dipersiapkan sampai sekarang. Coba masalahnya grand design ini apakah benar? Apakah sudah rancangan ini betul-betul mendukung untuk itu? Kan perlu dikaji terus untuk kita kritis, tidak apa-apa. Gitu. Tapi ada solusi, betul. Ya itu yang diharapkan oleh pemerintah saat ini.
1: Seperti kritis itu, karena kita ada juga data begitu. Betul. Ya, Pak Sis, ya. Ya. Ya, baik, Pak Sis, terima kasih banyak, ini luar biasa nih pemaparan dan juga edukasi setelah pengetahuan yang sudah disampaikan Pak Sis ini pada hari ini. Karena Hari Kependudukan Dunia ini mengingatkan kita bahwa pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Dan oleh karena itu pendengar, isu kependudukan harus menjadi perhatian bersama ya, karena menyangkut masa depan generasi yang akan datang. Peran akademisi, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran serta mencari solusi atas berbagai tantangan kependudukan. Dan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta partisipasi aktif dalam pembangunan keluarga, kita dapat bersama-sama menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter ya. Ya, mari kita jadikan momentum Hari Kependudukan Dunia tahun ini khususnya sebagai penguat komitmen bersama untuk membangun keluarga yang hebat, melahirkan penduduk yang berkualitas, dan menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Karena penduduk yang berkualitas adalah modal utama bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Sis.
0: Terima kasih kepada
1: yang sudah memberikan pemaparan luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Semoga dialog hari ini dapat menambah wawasan, meningkatkan kepedulian terhadap isu kependudukan, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya yang padahal teman rekan Nopem Budi, ucap terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia sehat.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, muncul sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki di babak kedua, Inggris terus mengepur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Portugere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan

0: tercapai. Pelatih Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang. Saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Yes.
1: Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
2: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
3: Liverpool is a big dream for me.
1: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia, Arina Sabalenka,

0: Kaplan dan Tadi Malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari

0: Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.

6. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bang.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: Pro1.
1: Ya, pendengar Pro1 dari Samarinda, kita akan coba bergabung kembali dengan Pro3 RRI untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga.
2: Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: We wanted to pay homage to the three hosts.
4: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorne Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
5: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
4: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
6: Probably prefer the Trionda.
5: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
4: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

berbagai hal untuk mensukseskan tugasnya sebagai host Piala Dunia 2026. Presenter Evelina Tan menjadi kepercayaan besar ya. Ia dipercaya menjadi host Piala Dunia 2026. Evelina Tan mengaku gak menyangka ya mendapat kepercayaan besar membawakan pesta akbar olahraga sepak bola 4 tahunan itu. Ia pun siap membayar kepercayaan itu dengan baik. Ini dikatakannya pada Juni lalu, di mana ia menyebut bahwa istri presenter Ivan Kabul itu mengaku bahagia sekaligus gugup bersanding dengan siaran para senior dari bidang sepak bola untuk hajatan Piala Dunia 2026. Namun ia selalu berusaha dan tidak sungkan ya bertanya-tanya agar acaranya berjalan baik. Dan mendapat kepercayaan membawakan Piala Dunia 2026, Evelina Tan tidak mau setengah-setengah. Ia totalitas sampai ke masalah penampilan, yakni dengan punya gaya rambut baru. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ini menarik ya. Siapa sebenarnya Evelina Tan? Ya, karena mendapatkan kepercayaan membawakan Piala Dunia 2026, Evelina Tan ini tidak mau setengah-setengah. Ya, pendengar, Evelina Tan juga memastikan Ivan Kabul mendukung langkahnya dalam mengambil pekerjaan Piala Dunia 2026. Ia mengaku sempat terkejut ya melihat suaminya datang ke siarannya. Ya pendengar Prosatu dari Samarinda, jangan kemana-mana. Kita akan hadirkan nanti siapa sebenarnya Evelina Tan yang menjadi host Piala Dunia 2026.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan coba ulik sedikit mengenai seorang Evelina Tan ya, yang menjadi presenter Piala Dunia 2026. Evelina Tan atau Evelina Witanama ini lahir 7 Maret 1999 ya, yang merupakan aktris dan juga pembawa acara kebangsaan Indonesia. Ia dulu merupakan runner-up dari ajang Koko Cici Jawa Timur 2020 dan kemudian masuk dalam 12 Space Icon Pakuwon Group yang tayang di Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center dan juga East Coast Center. Dan pada tahun 2021 pendengar, ia menjadi pemenang dari pemilihan pemeran sinetron Ikatan Cinta ya, yang diselenggarakan. Dan pendengar, untuk Evelina Tan ini sendiri lulusan dari SMAK Saint Agnes Surabaya pada 2013-2016 ya, dan juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada 2016-2020. Ya, Evelina pernah menjadi runner up Koko dan Cici Jatim 2020 dan juga masuk dalam top 12 Space Icon Pakuwon Group. Wanita 23 tahun ini pendengar juga digait sebagai model video klip lagu Hanya Hatiku Yang Mampu yang dinyanyikan oleh Rio Febrian ya pada tahun 2020 lalu. Nah, dilihat dari unggahan Instagramnya pendengar, Evelina ini tergolong sosok yang multitalenta. Ia juga menjajal bidang Master of Ceremony hingga aktif berkarir sebagai model, di mana sebelumnya ia juga sempat menunjukkan kemampuan aktingnya dengan membintangi beberapa judul web series seperti Pilih Mana, Kado Untuk Ibu, dan Malang Melintang. Sampai pada akhirnya saat ini ia berhasil masuk 3 besar casting online sinetron Ikatan Cinta ya. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, bernama lengkap Evelina Witanama dan nama panggungnya adalah Evelina Tan, yang lahir di Surabaya pada tahun 1998. Ya pendengar, ini sekilas tentang seorang Evelina Tan yang dipercaya menjadi host Piala Dunia 2026. Yang dalam pengakuannya tidak menyangka akan mendapat kepercayaan besar membawa pesta akbar olahraga sepak bola 4 tahunan ini ya. Dan ia pun siap membayar kepercayaan itu dengan baik. Ya pendengar, ini sekilas tentang seorang Evelina Tan. Dan jangan pernah takut bermimpi, inilah yang menjadi pegangan seorang Evelina Tan ya. Dan pendengar, mudah-mudahan informasi ini juga bisa menambah wawasan Anda, terutama di tengah euforia Piala Dunia 2026 saat ini, dan khususnya untuk Indonesia yang membawa seorang Evelina Tan menjadi presenter Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena selepas ini kami akan terus temani suasana siang hari Anda pendengar dengan program acara lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: 96,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami perbarui informasi Anda dalam Lintas Informasi. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau terus mengukuhkan perannya sebagai pintu utama ekspor ikan kerapu hidup dari Kabupaten Berau. Pada triwulan pertama 2026, produksi kerapu tetap stabil di kisaran 60-70 ton, meski permintaan pasar internasional melambat akibat perlambatan ekonomi global. Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Berau, Bu Diono, mengatakan Maratua telah ditetapkan sebagai kampung budidaya kerapu sehingga mendapat dukungan program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Saat ini sekitar 10 kelompok pembudidaya dengan 100 rumah tangga perikanan aktif membudidayakan kerapu di wilayah tersebut. Meski ekspor menurun karena permintaan pasar melemah, produksi di tingkat pembudidaya tetap terjaga dan ekspor masih dipusatkan melalui Maratua sebagai lokasi sandar kapal pengangkut menuju Hong Kong. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh renungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda masih temani Anda di suasana siang hari ini. Mungkin Anda masih beristirahat siang atau mungkin masih bersantap siang ya. Kami temani Anda pendengar hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi-informasi update yang kami akan hadirkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya masih terkait pemadaman listrik bergiliran ya, di mana sejumlah daerah di Kalimantan Timur ini kembali mengalami pemadaman listrik bergilir. Pada hari ini pendengar, Kamis 2 Juli 2026. Nah, perusahaan listrik negara PLN mengumumkan penghentian sementara pasokan listrik di beberapa wilayah akibat gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU. Nah, gangguan tersebut pendengar berdampak ya pada pasokan daya sistem, sehingga PLN melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan juga stabilitas jaringan. PLTGU sendiri pendengar merupakan pembangkit listrik yang menggabungkan turbin gas dan turbin uap, sehingga mampu menghasilkan energi listrik secara lebih efisien. PLN menegaskan pendengar, seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Perusahaan juga mengingatkan bahwa jadwal pemadaman dapat berubah, diperpanjang maupun dibatalkan sewaktu-waktu, tentu akan menyesuaikan kondisi sistem kelistrikan dan neraca daya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk jadwal lengkap wilayah yang terdampak pemadaman listrik di Kalimantan Timur, ya, untuk Penajam Pasir Utara hari ini ya pendengar, pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Tengah, yang meliputi wilayah Penajam, Gunung Steleng, Nenang, Perumahan Alam Permai, Perum Rawa Indah, Perum BTN, Pelabuhan Peri dan Klotok, PT PHKT, kemudian PT Surya Silisi, PT Pelabuhan Penajam Banua, PT Masa dan juga Bulu Minung RT1. Dan pendengar, PLN ULP Petung juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyaman yang terjadi ya. Lalu untuk wilayah Kutai Timur pendengar, waktu pemadaman pada pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Tengah hari ini. Ini yang terdampak diperkirakan di wilayah kantor Kecamatan Bengalon, Desa Sepaso Induk ya, lalu Desa Sepaso Timur, Jalan Poros Mulawarman PLN, Jalan Poros Muara Lembak Sangkulirang, kilometer 2 hingga 14, Dusun Sekurau Atas, Desa Bukit Makmur, Jalan HM Ardans, Kem 3, kemudian Bambu Kuning, 10 November, Sebongkok, Pasar Malam, Desa Sepaso Selatan, Rawa Indah, PBR, PT KPP, PT Dharma Henwa, lalu PT AMM dan Simpang Empat Kali Orang sebagian. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, selanjutnya nanti kami masih akan hadirkan wilayah Pasir dan kabupaten kota lainnya yang terdampak pemadaman listrik pada pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Tengah hari ini ya. Tetap bersama kami.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi masih belum lengkap kami hadirkan untuk wilayah yang mengalami pemadaman PLN pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026 ya. Tadi kami sudah hadirkan untuk wilayah Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kuta Timur. Kemudian masuk wilayah Pasir ya. Di wilayah Pasir ini diperkirakan sekitar pukul 12 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini meliputi wilayah Desa Kademan, Desa Gunung Putara, Desa Rintik, Desa Sebaru, kemudian Tepian Batang, Kendur, Janju, Sempulang, Lolo, Tanah Merah, Keluang Pasir Jaya. Beralih ke Kota Balikpapan, pendengar, yang juga di waktu yang sama antara 12 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Ini meliputi Jalan Akses TPK Karyangau, Jalan Giri Mulyo, Kampus ITK, Brimob Kilometer 13, ada Kelandasan Ulu, Jalan Ars Muhammad, Brigjen Eri Suparjan, Jalan Pro Jakal, Jalan Cendrawasih, Hotel Nopotel, kemudian Hotel Ibis, Hotel Mega Lestari, Grand Senior, Gunung Sari, Mejen Sutoyo, Bukit Sion, Mekarsari, Wonosari, Wijaya Kusuma, Bunga Rampai, Ahmad Yani, Gang Kauman, Jalan Milono, Jalan APT Pranoto, dan Rumah Sakit Restu Ibu. Kita beralih ke wilayah Kota Samarinda, pendengar. Ini diperkirakan terdampak pada pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Ini meliputi wilayah Pasar Arum, Jalan Haji Dundop, kemudian Jalan Dei Panjaitan sebagian, Jalan Haji Amis, Perumahan Indofis. Kota Bontang ini juga terdampak ya, pendengar. Ada beberapa banyak wilayah di wilayah Kota Bontang yang akan terdampak ini pada pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi terkait imbauan dari masyarakat, untuk masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari PLN karena jadwal pemadaman ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi sistem kelistrikan. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, demikian untuk informasi wilayah terdampak pemadaman listrik PLN di wilayah Kalimantan Timur hari ini, Kamis 2 Juli 2026 ya. Dan sebelum kami hadirkan lagu dan informa berikutnya untuk Anda pendengar, kami akan bacakan satu pengumuman untuk Anda berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Yang pertama ditujukan kepada Daan Rahadian Nur bin Muhammad Nur Tahir, tempat dan tanggal lahir Samarinda 4 April 1977, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Budaya Pampang, RT 6, Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 9 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Apui alias Urai Apui binti Papui Alung alias Apui sebagai penggugat melawan Daan Ramadian Nur bin Muhammad Nur Tahir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: buat Je, Jo Ayam Pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan satu pengumuman panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda ke ruang dengar Anda ya. Kali ini pendengar, panggilan sidang ditujukan kepada M. Maulana bin Syafarudin, tempat dan tanggal lahir Kutai Lama, 31 Desember 1985. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Marga Bakti RT 6 nomor 45 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nani Nurnaini binti Nusyahri sebagai penggugat melawan M. Maulana bin Syafarudin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, rangkaian Samarinda siang masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi akhir di rangkaian Samarinda siang ini ya, terkait cuaca kita pada hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Kalimantan Timur pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Nah, dalam pembaruan yang dirilis pada pukul 10.40 menit waktu Indonesia Tengah, BMKG memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi. Dan masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu genangan, pohon tumbang, hingga terganggunya aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat pada hari ini pendengar, yaitu Kabupaten Kutai Barat di Linggang, Bigung, dan Tering, lalu Kabupaten Penajam Pasir Utara di Penajam, dan Kabupaten Mahakam Ulu di Longhubung dan Laham. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, ini informasi terakhir di rangkaian Samarinda siang ini ya. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan hadir ya untuk penyampaian informasi dalam buletin berita siang yang akan hadirkan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Dedi Purnama. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sampaikan berita siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 2 Juli 2026.
2: Bagaimanapun juga kan memiliki dampak pengaruh positif di sektor perkebunan dan juga tentang penggunaannya nanti. Jadi kita tunggu saja nanti penerapannya, kemudian implementasinya.
3: Perkembangan ini menuntut kita untuk tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus bergerak secara prediktif dan adaptif. Kita wajib memperkuat ketahanan siber.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang. Program B50 diproyeksikan ditingkatkan penyerapan sawit rakyat Kaltim. Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis harga TBS petani tetap terjaga seiring implementasi mulai 1 Juli 2026 nasional. Kita simak laporannya.
1: Penerapan campuran 50% biodiesel atau biosolar atau B50 per 1 Juli 2026 diproyeksikan meningkatkan penyerapan hasil kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan sekaligus menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis implementasi B50 bakal memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit rakyat dan menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di Samarinda mengatakan potensi perkebunan rakyat mencapai sekitar 225 ribu hektar dengan produksi sekitar 741 ribu ton tandan buah segar atau TBS per tahunnya. Dan keberadaan 108 pabrik kelapa sawit di Kaltim juga dinilai siap mendukung pengelolaan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel.
2: Bagaimanapun juga kan memiliki dampak pengaruh positif di sektor perkebunan dan juga tentang penggunaannya nanti. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa tahapannya, kemudian implementasinya. Kalau pengolahan kan masih tentu berdasarkan distribusi yang sudah dibangun ya, dan kita berharap ini swasta. Kalau dari sisi pemerintah kan tentu hanya mau support, kemudian disesuaikan program kita dan juga kewenangan ya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memastikan perlindungan harga TBS di tingkat petani tetap menjadi perhatian melalui penetapan harga acuan secara berkala, yang saat ini harga tandan buah segar di Kalimantan Timur berkisar di antara Rp3.400 per kilogramnya dan diharapkan tetap terjaga seiring meningkatnya keperluan bahan baku untuk program B250. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda berencana melibatkan para pemulung sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah guna memperkuat pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah baru dalam pengelolaan persampahan dengan melibatkan para pemulung sebagai mitra resmi pemerintah daerah. Camat Samarinda Seberang Aditya Kusprayogi mengatakan keberadaan insinerator di wilayahnya diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir. Selain berfungsi sebagai sarana pengolahan sampah, fasilitas tersebut juga mulai menarik perhatian para pengepul dan pemulung. Menurut Aditya, dalam masa uji coba operasional insinerator, selama beberapa pekan terakhir, sejumlah pemulung menyampaikan keinginan untuk mengambil sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sebelum masuk ke proses pengolahan. Kondisi tersebut menunjukkan sampah masih memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
4: Sekaligus ini menjadi pemancing, jadi selama seminggu ini kami coba, seminggu atau dua minggu ini kami coba, ternyata juga ada minat dari pengepul sampah berniat untuk mengambil sampah di sini. Udah Pak, nggak usah masukkan insinerator, kami aja ngambil lah. Kami punya strategi, kami tidak mau sembarang pemulung, nanti khawatirnya sudah susah terkendali ya. Jadi kami punya program bersama DLH ini ada masih direncanakan, yaitu pembinaan kepada saudara-saudara kita yang hajat hidupnya memanfaatkan barang bekas. Jadi pemulung ini akan kita beri pembinaan dan lisensi nanti ke depannya sehingga bisa menjadi kolaborator Pemkot.
3: Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program pembinaan serta sistem lisensi bagi para pemulung agar dapat bekerja secara lebih terorganisasi. Menurut Aditya, program tersebut bertujuan menjadikan para pemulung sebagai kolaborator pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Dengan demikian, para pemulung tetap dapat memperoleh penghasilan sekaligus berkontribusi dalam mendukung program pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berkelanjutan. Aditya menambahkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku ekonomi informal diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Melalui pendekatan tersebut, Samarinda diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Memasuki masa libur sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Samarinda meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat selama liburan. Kita simak laporannya.
5: Satpol PP Kota Samarinda memastikan pengawasan terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal tetap diperketat selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya pelanggaran ketertiban masyarakat pada momen liburan. Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Seswantini, mengatakan pihaknya tetap menjalankan patroli, monitoring, dan penertiban meski memasuki masa libur. Pengawasan dilakukan bersama TNI, Polri, Detasemen Polisi Militer, serta perangkat daerah terkait.
6: Bapak-bapak COVID di dalam tugas, setiap ada kolaborasi ya, TNI, Polri, Dempo, yang harus secara kolaborasi dan perangkat daerah terkait. Kami selalu, kami tidak kenal libur atau tidak. Dalam penegakan perda yang hari itu, di mana kami selalu intens dalam pengawasan, patroli, monitoring maupun penertiban. Ya. Di sisi lain, THR kami juga selalu monitoring, ya kan? Untuk PKL-PKL selalu kami monitoring.
5: Anies menegaskan, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur. Namun, penindakan tidak dilakukan secara langsung, melainkan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Anies juga menilai, upaya penertiban tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Sebab menurutnya, peredaran miras ilegal masih terjadi karena tingginya permintaan dari warga. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tidak membeli maupun menjual miras ilegal demi menjaga keamanan serta ketertiban di kota tepian. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar upacara khidmat memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan fokus penguatan kesiapsiagaan wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Berikut laporannya.
7: Upacara puncak Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk masyarakat dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Dalam amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya respon cepat dan profesionalisme kepolisian, terutama dalam mengawal pembangunan IKN dari ancaman keamanan modern.
8: Bapak Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa seluruh perjalanan pengabdian kepolisian harus bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik, melindungi dan mengayomi masyarakat. Bapak Presiden mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global terkait kualitas kekuatan besar, perang siber, kejahatan transnasional, hingga ketidakpastian ekonomi dunia memiliki dampak nyata yang harus diantisipasi. Perkembangan ini menuntut kita untuk tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus bergerak secara prediktif dan adaptif. Kita wajib memperkuat ketahanan siber dan kesiapsiagaan wilayah, mengingat siber dan kesiapsiagaan wilayah adalah faktor utama untuk menjaga Kalimantan Timur yang saat ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional sebagai brand dari ibu kota Nusantara.
7: Kemeriahan upacara ditutup dengan aksi memukau kolone Sonapan Korps Brimob yang membentuk formasi angka 80. Dukungan pun mengalir dari berbagai tokoh masyarakat. Ketua Umum PGI Wilayah Kaltim, Pendeta Lenggang Pait, mengapresiasi peran Polri dalam menjaga ketertiban di Kalimantan Timur.
9: Sangat bangga dengan keberadaan Polri sampai pada saat ini hingga usia ke-80 tahun karena bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Harapan kita ke depan, Polri tetap presisi sebagaimana tekad bersama.
7: Sektor ekonomi kreatif dan perhotelan di Balikpapan juga merasakan dampak langsung dari situasi Kamtipmas yang kondusif. Hal ini memacu lonjakan okupansi hotel dan aktivitas mains di wilayah penyangga IKN. Hal ini disampaikan oleh pelaku ekonomi kreatif Joko Budijaya.
10: Saya mewakili ekonomi kreatif. Tentunya selamat ulang tahun dari Bayangkara yang ke-80 buat Polri. Dan lebih presisi lagi, lebih mencintai masyarakat, dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Polri yang telah memberikan rasa keamanan, kenyamanan, sehingga kami bisa berusaha, berbisnis, dan berupaya untuk menjadikan ekonomi kreatif lebih bagus lagi, lebih dicintai oleh masyarakat.
7: Rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini ditutup dengan acara syukuran bersama unsur Forkopimda Kaltim, Purnawirawan, serta tokoh masyarakat setempat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purna 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mahakamulu berlangsung meriah. Targetkan pembangunan Mako Polres terrealisasi akhir tahun 2026. Kita simak laporannya.
11: Jajaran Polres Mahakam Ulu menggelar peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Ujung Pilang pada 1 Juli 2026 dengan meriah bersama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh serta berbagai unsur masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Mahakam Ulu. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Eko Alamsyah mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ajang memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian memerlukan dukungan, sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal sesuai arahan pemerintah. Untuk mendukung peningkatan pelayanan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar 24 miliar rupiah bagi pembangunan markas komando Polres Mahakam Ulu. Dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat penyediaan fasilitas operasional kepolisian yang representatif di ibu kota Kabupaten Ujung Pilang. Pembangunan Mako Polres Mahakam Ulu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 mendatang, sehingga institusi kepolisian setempat dapat memiliki gedung operasional mandiri. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Mahakam Ulu.
12: Amanat dari Bapak Presiden

0: Jadi apa yang disampaikan dalam amanat tersebut akan kita jabarkan disesuaikan dengan situasi yang ada di Makam Ulu. Tentunya dalam memberikan pelayanan ini kita juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang cukup. Sebagai rekan-rekan tahu, saya sebagai Kapolres di sini selama 1 tahun 3 bulan berusaha keras untuk mengupayakan sarana prasarana Polres itu bisa terwujud dengan mengawal anggaran dari provinsi itu sejumlah 24 M. Tahun ini sudah berkontrak, jadi insya Allah di akhir tahun nanti bangunan Polres itu sudah ada di lahan kita di belakang GSM.
1: Kapolres Makam Ulu juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah setempat yang telah banyak membantu dalam pembuatan akses jalan dan proses pematangan lahan hingga siap bangun untuk media Makopolres. Saat ini sudah terbangun 16 unit rumah untuk anggota yang bersumber dari APBN dan akan segera ditambah 7 unit lagi dari dana hibah Pemkab Mahulu yang dilanjutkan dengan 2 buah barak dengan kapasitas 40 orang. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat terus terjaga dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peningkatan fasilitas kepolisian juga dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Dalam pelaksanaan puncak perayaan HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Paser menggaungkan tema Polri untuk masyarakat. Berikut laporannya.
3: Bertemakan Polri untuk masyarakat, pelaksanaan upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin di halaman kantor Bupati Paser berjalan khidmat dan lancar. Dalam pelaksanaan upacara perayaan HUT Bayangkara tahun 2026 ini turut dihadiri ratusan personel dari unsur Polri, TNI, Satpol Airut, BPBD, Brimob, Setkom, Satpol PP, dan Satpam. Kepala Kepolisian Resor Paser AKBP Novi Adiwibowo dalam pelaksanaan ini bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan amanatnya. Ia menyampaikan pelaksanaan upacara HUT Bayangkara tahun ini sudah sesuai dengan temanya Polri untuk masyarakat.
4: Bahwa setiap langkah dan tugas Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga pelayan dan pelindung yang mengedepankan kepentingan rakyat serta bertransformasi menjadi institusi yang modern dan profesional. Kita menyadari bahwa tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, ancaman terorisme, hingga dinamika sosial politik yang cepat berubah. Untuk itu, Polri dituntut semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Saya mengajak seluruh jajaran Polri dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga sinergi, memperkuat kolaborasi, serta menjadikan nilai-nilai Bayangkara sebagai inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Kemudian dalam amanat upacara, AKBP Novi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Paser dan seluruh kepala perangkat daerah karena hingga kini masih turut saling berkoordinasi. Selain itu juga kepada seluruh kepolisian yang ada di Kabupaten Paser yang juga selalu bekerja bersama hati untuk masyarakat.
4: Sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdian tanpa kenal lelah demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Teruslah menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.
3: Pada 8 dekade ini, AKBP Novi berharap Polri semakin dicintai segenap hati oleh masyarakat, semakin presisi dalam bertugas dan senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian di sela acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penganugerahan tanda kehormatan Bintang Nararia kepada 5 anggota Polres Paser yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian serta tidak pernah cacat selama bertugas. Di akhir rangkaian mempertontonkan pertunjukan dari pasukan anti terorisme dengan drama adanya tembakan serta menjinakkan 4 unit bom yang sengaja dipamerkan untuk petugas dari Polres Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Ketua DPRD Makam Ulu, Defung Paran, menilai keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dinilai menjadi landasan dalam menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat di Kabupaten Makam Ulu. Komitmen tersebut ditegaskan DPRD.

0: menyusul terbitnya surat keputusan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan MHA, khususnya bagi komunitas Dayak Bahau Umak Suling di Kampung Long Isun dan Kampung Long Pahangai 1. DPRD Mahakam Ulu menyatakan akan terus mendorong upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah kabupaten. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak-hak adat sekaligus mendukung pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Beralih ke berita lainnya. Untuk meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan siswa selama menjalani praktek kerja lapangan, SMK Negeri 15 Samarinda menghadirkan sistem absensi digital berbasis real-time. Sistem ini diharapkan mempermudah pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendukung pelaksanaan PKL yang lebih efektif. Berikut laporannya.
1: SMK Negeri 15 Samarinda resmi meluncurkan sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan berbasis real-time yang memungkinkan absensi siswa dipantau secara langsung oleh guru pembimbing. Sistem ini menggantikan pencatatan manual melalui jurnal sehingga data kehadiran dapat direkap secara otomatis setiap hari maupun setiap pekan.
2: Nah, jadi setiap siswa melakukan absensi, otomatis sistem akan merekap pencatatan apakah siswa itu hadir, izin atau sakit. Kalau misalnya siswa tidak melakukan absensi, ya presensi di aplikasi, maka otomatis hitung alfa. Nah, kalau apabila alfanya mungkin sudah seminggu, jadi sekolah itu bisa langsung menindak lanjut ke siswa yang bermasalah tersebut.
1: Selain peluncuran sistem tersebut, sekolah juga melepas 418 siswa kelas 12 dari 7 program keahlian untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di 155 dunia usaha dan dunia industri yang telah bekerja sama dengan sekolah.
3: Untuk jumlah dudi tahun ini adalah 155 dudi. Untuk siswa-siswa yang sedang melaksanakan PKL, mungkin ini adalah pengalaman nyata bagi siswa-siswi dalam memasuki dunia kerja, seperti apa sih bekerja itu, dan itu akan menjadi pedoman mereka untuk selepas dari SMK sini.
1: Melalui penerapan sistem digital ini, SMK Negeri 15 Samarinda berharap proses pemantauan PKL semakin efektif, meningkatkan kedisiplinan siswa, serta memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Perumda Tirta Kencana Samarinda memperluas lini usahanya dengan memproduksi air minum dalam kemasan bermerek Samakua. Produk lokal ini akan diuji coba dalam kegiatan pemerintah sebelum diluncurkan secara resmi pada Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perumda Tirta Kencana Samarinda mulai memasuki bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK sebagai bagian dari pengembangan usaha perusahaan daerah. Produk bermerek Samakua disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjadi sumber pendapatan baru bagi Perumdam. Sebelum dipasarkan secara luas, produk tersebut akan lebih dahulu digunakan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah Kota Samarinda. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk sekaligus memperkenalkan merek lokal kepada masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Samakua tidak hanya diproyeksikan memenuhi kebutuhan di Samarinda, tapi juga ditargetkan mampu bersaing di seluruh Kalimantan Timur hingga luar daerah.
5: Uji coba di acara-acara pemerintah kota, jadi ini bukan sekedar air kemasan biasa, tapi air kemasan yang siap menembus pasar-pasar domestik. Kita mulai dari Kota Samarinda sampai merambat ke seluruh wilayah Kaltim, syukur-syukur tahun depan udah bisa keluar wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini produksi PDAM sendiri, namanya ini saya sendiri yang beri, sentuhan bisnisnya saya ikut terlibat sehingga sudah ada yang bisa kita nikmati sekarang.
4: Untuk mendukung produksi, Perumda Tirta Kencana telah menyiapkan fasilitas pengolahan lengkap yang mencakup proses pemurnian air, pengemasan, pencetakan hingga distribusi. Pemerintah optimis kehadiran Samakua akan memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap perekonomian Kota Samarinda. Peluncuran resmi Samakua dijadwalkan berlangsung pada bulan ini, sementara harga jual produk masih dalam tahap finalisasi menyesuaikan hasil perhitungan biaya produksi. Demikian, RRI Samarinda, Nusakula melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Program B50 diproyeksikan tingkatkan penyerapan sawit rakyat Kaltim. Pemerintah Provinsi Kaltim optimis harga TPS petani tetap terjaga seiring implementasi mulai 1 Juli 2026 nasional. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menggelar upacara khidmat memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan fokus penguatan kesiapsiagaan wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda siang ini, dan pendengar, segera kami sajikan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 100% Indonesia ya. Ya, di hari ini Kamis 2 Juli itu hari Kelautan Nasional ya. Nah, ini sedikit ya dari Anda nih, apa kebiasaan sederhana yang menurut Anda paling berdampak menjaga laut ya? Yang pertama itu tentunya tidak membuang sampah sembarangan ya. Di laut ya, partikel plastik itu lebih berbahaya ya, karena nanti dikonsumsi ikan dan ikannya kita konsumsi gitu ya. Ada partikel-partikel plastik ya, mikroplastik yang mungkin termasak oleh kita. Nah, jadi bagaimana Anda yang paling berdampak untuk menjaga laut itu apa? Kita coba sapa, ada siapa nih di 100% Indonesia pada sore hari ini? 100% Indonesia, selamat sore.
1: 100% Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya
0: ada Yura Yunita, ada Ebit G. Ade, ada Noah, ada Cakrakan, ada Kangen Band, Dikta, Bunga Citra Lestari, Pongki.
1: Oh, Bunga Citra Lestari apa?
0: Selalu ada di nadimu.
1: Waduh, coba pengen di nadimu, ada seorang wanita kayaknya di nadimu. Coba pengen di nadimu. Ada Esk, kayaknya Gesta. Nomornya di hacker tuh Bang Deddy.
0: Yes. Bang Mama dikirimi juga kah?
1: Iya, jadi kan waktu itu pas kita lihat kalau wah, lemah ini penipu nih. Jadi silahkan buka undangan ini, Jar. Langsung kayak sungkem Bang Deddy. Jadi sudah ketahuan sudah kalau HP sini kan sekarang kan canggih. Jadi ada penipuan get kontak kan dia. Jadi suruhnya buka Bang Deddy. Nah, jadi ya enggak lah, langsung blokir. Jadi blokir aja dulu ya, Bang Deddy ya.
0: Betul. Hapus aja nomornya sekalian.
1: Oh iya, hapus aja kah? Oh iya, sudah nanti dihapus. Nah, jadi Bang Deddy ya, saya ini yang saya cari itu masalah sampah yang ada di seluruh dunia, Bang Deddy. Jadi pas terbuka yang saya tak menarik itu di daerah Sulawesi Tenggara, Bang Deddy.
0: Apa itu?
1: Iya, sampah sih ngerinya. Wah, enggak kebuangan tuh Bang Deddy. Mulai plastik, kayu, semua. Artinya semua ini lah. Barang-barang yang dibuang sembarangan. Nah, itu tadi cocok tuh Bang Deddy. Jadi kan biota laut itu dia memakan plastik-plastik itu. Kita yang memakan kan. Itu sangat berbahaya Bang Deddy. Jadi, kayak apa itu, ada dulu kan ada Greenpeace kan Bang Deddy ya. Nah, jadi yang saya kasihan tuh kayak penyu di laut temen dia. Ya.
0: Betul. Ya, itu nanti terjebak dengan plastik gitu ya.
1: Nah, itu kadang-kadang di jalan jadi. Dan lagi kan karena dia itu sangkut, jadi parasit ya Bang Deddy ya. Yang nempel itu kasihan kadang-kadang tangan kiri atau kanan itu tergenting sampai di leher Bang Deddy.
0: Nah.
1: Wah, ngerinya. Dan terus itu kayaknya ada dia termasuk hidungnya tuh ini nah. Besi Bang Deddy.
0: Besi.
1: Wah, ngerinya. Pasti ada yang lihat Bang ini ya, yang benernya. Waduh, ngerinya. Jadi kalau bisa ya, jangan buang sembarangan. Memang di laut kan ada yang lihat Bang Deddy. Cuman kan kita itu sebagai apa namanya, manusia lah yang, kita memanusiakan manusia Bang Deddy ya.
0: Betul.
1: Hewan itu harus dimanusiakan juga Bang Deddy.
0: Betul.
1: Bayangkan aja saya burung saya nih, pakai air mineral minumnya. Betul kan Bang Deddy? Dua kali sehari ganti itu. Pokoknya bila dia kotor pasti ganti. Apa sih apa harganya kalau kita mau supaya hewan kita tuh bagus?
0: Benar.
1: Tuh, jadi kucing aja jadi saya belikan yang paling bagus, kura-kura sukata batu. Nah, jadi kalau kita lihat di laut itu kasihannya apa namanya kura-kura itu. Itu hanya kura-kura yang kita lihat mungkin 100 ekor, mungkin lebih dari itu banyak yang mungkin mati Bang Deddy. Karena dia nggak bisa makan lagi sudah. Apa namanya, nggak bisa leluasa dia ke jaring tuh. Jadi kadang-kadang bukan jaring yang bekas orang mengail ikan aja, kayak troll itu Bang Deddy ya. Itu pun kalau orang ada yang mancing, nah tersangkut di bagian badannya, wah sudah selesai dah, nggak bisa apa-apa.
0: Betul.
1: Nah, karena kan dia nggak punya tangan, cuman punya ini aja kan, apa, jar banjar tuh ya bekayu.
0: Sirip.
1: Iya, sirip. Nah, nggak bisa apa-apa, jadi, jadi ada lagi Bang Deddy ya, waktu itu, dari Bupat Brau, ada yang bilang, telur penyu itu nggak boleh didagangkan lagi Bang Deddy.
0: Tapi masih ada yang jual loh Bang Mamat.
1: Iya ada. Ini Bang Deddy teman saya di Jakarta. Mat, tolong ikan carikan telur penyu itu 1000 biji.
0: Untuk?
1: Mau sebulan kah? Karena aku buka restoran di Jakarta. 100 biji kah? Ikan itu nyaman aja nyuruh. Kalau ketangkap 100 juta didenda Bang Deddy.
0: Iya.
1: Kurungan sekian tahun kan. Makanya tak bilang rajin-rajin baca koran supaya tahu ada undang-undangnya sekarang. Memang saya tahu Bang Deddy, itu harganya 18.000 Bang Deddy. Jadi ada linknya memang. Cuman kan saya tidak mau berbisnis itu Bang Deddy. Soalnya kan kita pasti masuk penjara. Nah tuh, makanya rajin-rajin baca koran lah. Jadi tahu masalah telur penyu itu tidak boleh lagi. Ya kan Bang Deddy ya?
0: Betul.
1: Jadi buanglah sampah pada tempatnya.
0: Benar.
1: Kalau Anda di pantai yang menjadi, nah dengan tangan-tangan yang menjadi karena kotor
0: ya,
1: sama di sungai makam yang begitu juga lah
0: pantai juga, kita juga kotor gitu ya.
1: Iya, jadi jangan buang-buang sembarangan menjadi. Ngerti kah? Paham kah? Nah, aku omel hari ini Bang Dede karena saya tertarik dengan hari ini ya masalah sampah di laut gitu. Terima kasih Bang Deddy. Terus punya tidak boleh dijual belikan, dendanya 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mamat ya. Kita coba sapa, ada yang sudah standby. Halo, 100% Indonesia. Halo. 100% Indonesia. Iya, kok enggak kedengar nih suaranya nih. Oh, ternyata dimatikan ya. Oleh, oke, okay. Silakan ya kembali 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 976. Bang Sleman, boleh kembali lagi bergabung lagi ya. Kita tunggu ya. Silakan di 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 476 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di sore hari ini. Baiklah, kalau tidak ada, kita hadirkan lagu untuk Anda. Selalu ada di nadimu dari Bunga Citra Lestari. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Halah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar unggah di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama sama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatangan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 FM.
1: Baik pendengar Pro 1 RS Samarinda, ya, kami jeda sejenak ya untuk pengumuman ya dari Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis ya. Ini telah memanggil Hanas Munggasi bin La Demori, tempat dan tanggal lahir Podi 22 Februari 1980, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Oto Iskandar Nata, Gang Indah, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang di menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurdela Tomagola binti Junaid Tomagola sebagai penggugat melawan Hanas Munggasi bin Lademori sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Baik pendengar, itulah ya pengumuman dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Masih bersama kami di 100% Indonesia. 100% Indonesia. Ayo silakan pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541 743 495, 0541 736 5666, dan juga WhatsApp kami 0811 554 4976 ya. Ada beberapa lagu masih ada untuk Anda kami siapkan ya. Ada Ebit Gade dan Iwan Fals ya, tutup titip rindu buat ayah, mau jadi apa dari Yura Yunita, jangan jatuh cinta dari D, ada Broken Symphony dari Cakrakan, kangen band setengah mati mengejar dia, ada Andrea Lee Sabda Alam, tapi tahukah kamu Dikta featuring Kamasean, Magnetasi Zian dan Budi Drive, seperti yang kau minta dari Pongki Barata dan Baim, Andin ujung-ujungnya kamu. Silakan 0541 736 5666, 0541 743 495. Ada WhatsApp yang masuk ya, kita coba sapa. Halo 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo ya. Apa kabar Bang Sulaiman?
2: Iya, kabar baik ini. Kebetulan tadi ada Bang Reddy nggak bisa, nah standby Bang tadi sudah.
1: Oh iya kah, makanya
2: ada konsumen,
1: ada pelanggan ya.
2: Ini ada pengilangan lagi nih Bang Reddy.
1: Ah.
2: Ya cuacanya di sini mendung ini Bang Reddy, gelap sekali nih. Oh. Tadi baru pagi tadi sampai jam 2 itu panas. Ini ya mungkin mau hujan ini Bang Deddy.
1: Sama di sini juga Bang Sulaiman.
2: Iya, mudahan ya. Cuacanya nih ya. Ya seimbang lah. Supaya kita bisa beraktivitas di siang harinya Bang Deddy.
1: Benar. Gimana? Ramai kah di sana?
2: Ini kebetulan ini ada konsumen lagi nunggu nih.
1: Oke, bentar, siap.
2: Ya. Ya. Cuacanya ya lumayan. Ini informasi lalu lintas dah cukup ramai lancar ini Bang Deddy.
1: Oke.
2: Ya, terutama sekali kendaraan roda 2 ya. Jadi aku kemarin ada beli telur penyu Bang Deddy.
1: Loh. Bisa bisa dibeli masih ya?
2: Iya, harga 16.000 Bang Deddy. Satu biji. Ada yang sudah masak. Beli untuk obat aja Bang Deddy.
1: Untuk obat asma. Emang untuk ya, obat itu telur penyunya?
2: Iya, satu mika itu kan ya ada berapa biji, satu bijinya 16.000. Ada beli 10 biji itu Bang Deddy.
1: Wah.
2: Iya, di Teluk Lerong.
1: Iya, padahal sudah.
2: Ada juga di Pasar Kedondong Bang Deddy.
1: Padahal sudah dilarang ya.
2: Ya itu namanya itu kan apa orang-orang tertentu lah Bang Deddy ya. Yang beli itu kadang-kadang yang jual juga orang-orang tertentu kan. Iya. Itu aja Bang Deddy. Salam semua pendengar setia RRI.
1: Lagunya apa?
2: Oh, lagunya itu tadi nomor 2 Iwan Fals.
1: Oh, Iwan Fals, Ibit Gade Iwan Fals. Ya. Oke.
2: Ya, salam untuk Ibu Bunda Wira ya yang ada di seberang juga. Selamat sore.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Deddy, terima kasih atas waktunya. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sulaiman. Kita baca WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Kalau memang niat menjaga lautan, kita tanam mangrove aja rame-rame biar tidak tergerus ya daratannya, agar lautan juga makin lestari, karena mangrove itu tempat tumbuh kembangnya habitat-habitat laut yang kecil. Terima kasih dari Rahmat di Samarinda. Bang, tolong putarkan cakrakannya ya. Terima kasih. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda di siang hari ini yang lagi mendengarkan siaran Pro 1. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rahmat. Ini benar nih. Kita tanam ya hutan mangrove ya di sekelilingnya. Kita penanaman kembali hutan mangrove ya. Karena memang benar kalau di Tarakan, RRI Tarakan dulu ya. Jadi di belakangnya kantor RRI itu memang lahan hutan mangrove ya. Nah, jadi disitulah tempat kadang-kadang kalau kita sore-sore itu kita cari kepiting bakau ya di belakang kantor. Banyak. Karena di sana dulu ya, kalau dulu waktu zaman-zaman saya masih di sana ya, itu kepiting itu tidak dikonsumsi dengan orang sana ya. Malah dianggap hama ya, karena sering merayap ke tambak-tambak bandeng gitu ya, menghancurkan bibit kadang-kadang katanya ya. Jadi enggak dikonsumsi di sana. Jadi kita rame-rame tuh cari kepiting yang gede-gede. Karena sekarang banyak pendatang, katanya sekarang sudah dijual udah mahal ya. Dan haruan pun sekarang udah dijual. Kalau dulu enggak dijual. Orang tambak itu kadang-kadang nganter ke kantor tuh. Karena banyakan orang kantor kan lain-lain orang asli Tarakan ya. Itu haruan-haruan itu ya diberikan saja sama orang-orang sana gitu ya. Oke lah, kalau begitu kita hadirkan dua lagu kembali untuk Anda. Ada Titip Rindu buat Ayah dan juga Broken Symphony dari Cakrakan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
7: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
8: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
9: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Simponi dari Cakrakan hadir ke ruang dengar Anda tadi ya. Iya, berbahasa Inggris ya untuk Rahmat ya. Kayaknya Rahmat jago bahasa Inggris juga ya. Tadi request Broken Symphony. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi, ada beberapa lagu masih kami tunggu Anda memilihnya ya. Yang mana lagunya akan dihadirkan ya. Silakan di 0541-743-495 atau 0541-736-566 di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan ya, untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. Ada siapa, kita coba sapa ya. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100 Indonesia, I love you 100
0: Indonesia. Oke, Bang Ridwan kah ini?
1: Iya, Betali. Betul, nah. Betali itu betul. Bukan Bertali.
0: Gimana cuaca di sana ini? Di Tanah Grogot ini?
1: Kemarin hujan ya. Ini panas nih, lumayan. Biasanya hampir 30-29 lah. Tapi ini 28. 28, nggak hujan ini. Kemarin aja hujan.
0: Iya, kalau Tanah Grogot nggak jauh dari laut ya?
1: Ya, kalau saya berbatasan dengan Sulawesi kan, kalau di Pondong. Kebetulan saya memang dekat Pondong, di dekat Bandara Jone itu kan.
0: Oh, nah bagi Bang Ridwan, ini kan Hari Kelautan Nasional ya Bang Ridwan ya? Ya. Apa menurut Bang Ridwan ini kebiasaan sederhana yang menurut Bang Ridwan paling berdampak menjaga laut? Tadi ada yang bilang menanam hutan mangrove, ada yang tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Tapi ada yang ada yang malah membeli telur penyu tadi.
1: Iya, saya dengar Bang Ano tadi.
0: Bang Sulaiman.
1: Iya. Saya ingat juga ada sepupu saya di pasar di Brau itu. Saya enggak dapat kalau enggak beliau, kebetulan suaminya kan orang Padang, sepupu saya. Dia jualan makanan, jualan mainan-mainan anak-anak. Baik, saya jawab dulu. Materinya, diskusinya Mas Deddy ngasih pertanyaan. Jadi kalau masalah sampah itu sumbernya sebenarnya dari darat, sungai, tempat titik kumpulnya tetap ke laut.
0: Ke laut, iya. Muaranya ke laut gitu ya.
1: Ya, itu dulu. Kembali, apa yang kita harus lakukan bagi perorangan, kelompok, pemerintah, atau kita sendiri gitu. Nah, Tuhan sudah memang menciptakan yang namanya rumbia kalau di sungai.
0: Oh, rumbia betul.
1: Pohon, ya, ada pohon rambai, pohon perangat dengan orang pasir. Terus kalau di sungai. Terus kalau di laut, ini dua ini kan, karena jalur nadinya itu kan dari sungai ke laut. Nah, kemudian kalau di sungai, apa sih yang ada di pinggir sungai itu? Ya mangrove, pohon nipah. Tapi saya, yang saya sebutkan tadi, pohon nipah, pohon mangrove dan pohon rambai itu tadi, itu mereka alami daun-daun dan buah-buahnya yang menjeritkan itu, bukan kita, karena memang mereka di pinggir, cuman kita nggak meneliti itu gitu kan, lihat pohon nipahnya, itu yang pertama. Nah, apa yang sulit kita lakukan ketika sudah sampah sudah berada di laut dan sungai gitu kan, itu perlu kerja yang intens.
0: Nah,
1: ada juga hubungannya dengan penanggulangan bencana. Kemudian juga masifnya, ada masif pengemoban, terus pakai pukat dan lain sebagainya.
0: Itu dia.
1: Nah, ketika saya pernah naik kapal dari Samarinda, dari Nunukan, dari Tarakan, saya berjalan dari Balikpapan ke Panteluan, Toli-Toli, itu ada beberapa, sekitar tahun berapa ya, lama lah, 9 berapa gitu. Nah, kebetulan saya jalan-jalan di kapal aja gitu-gitu. Itu saya lihat memang, mohon maaf, saya tidak juga menyebutkan kapalnya ketika tahun itu ya, mungkin sekarang sudah berubah perilaku itu gitu. Justru kapal-kapal itu juga yang membuang dari laut. Saya ngelihat dari paldek bawah ke, dari dek bawah itu kan, dari musola itu. Nah mungkin perilaku itu juga yang membuat sampah. Nah yang terpenting di sini, kita secara tertarik bersama-sama yang menjaga kelautan itu sendiri adalah yang maksudnya yang punya kompeten ya, pemerintah kita semua, negara gitu kan, yang melindungi itu. Nah berbeda dengan memang China, Korea yang punya kapal laut yang terbesar, maritimnya gitu kan. Korea itu dan China itu punya kapal yang luar biasa, makanya dia sering terjadi kan di selat-selat itu. Nah, beda lagi dengan Selat Hormuz dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menjaga itu ada dua sisi dari segi kemaritiman tentang keamanan laut itu sendiri dan keamanan ekosistem lautnya. Jadi dua sisi itu. Nah, tidak bisa masyarakat semua gitu kan. Nelayan hanya untuk mencari yang memang Allah, Tuhan memberikan segenap memang ada di laut yang 70% lebarnya itu daripada darat, daripada daratan kan. Yang kita tidak tahu di situ habitat hewan-hewannya itu. Ya, itu sih yang terpenting gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kadang kita juga agak nggak sadar itu.

0: temanya Mas Dedi itu ya itulah yang penting peran pemerintah, negara dan sektor-sektor apa yang terkait lah ya kan, secara fentahelik itu tadi, karena kita tidak bisa apa namanya terlepas dari namanya ikan dan laut itu, karena itulah yang untuk menghidupkan kita juga kan, selain di darat kan. Betul. Serangan di darat sudah, pohon-pohon kita sudah habis juga gitu. Benar, kan iya. Nah terakhir, di mana ada air di situ ada nyamuk. Di mana ada air pasti ada juga kehidupan.
1: Iya.
0: Nah, di mana ada hutan pasti ada kehidupan. Cuman kita tidak. Coba kalau kita teliti ya sedikit lagi. Biar monat nih, bukan jorok nih. Simpan air ludah kita biar beberapa lah gitu. Kita simpankan aja. Dari air ludah itu akan timbul nyamuk. Kan memang semuanya kita berasal dari air. Dari zigot. Nah semua juga hewan-hewan di situ gitu. Tapi ini panjang filosofinya ya, kalau kita jabarkan gitu, walaupun saya bukan peneliti ya.
1: Okay.
0: Nah hal-hal inilah yang mungkin yang harus kita anukan di hari maritim ini.
1: Yeah.
0: Kita jaga seperti di Iran, Selat Hormuz, China dan Korea itu. Yang penting itu tadi, kekuatan maritim kita juga dan kekuatan nelayan kita juga. Sekian, terima kasih Mas Dedi, lagunya diputar aja.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Iya, salam sehat juga untuk Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Baiklah, di belakang Pak Ridwan ada siapa? Halo. Oh, terputus ya. Oke lah, nanti di hubungi kembali ya. 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di sore hari ini. Cuaca kalau kita lihat ya, untuk wilayah Jalan M. Yamin ya, tepatnya di RRI ini, cuacanya mendung ya. Tapi sebagian wilayah ya, cuacanya kalau dilihat dari samping ini ke wilayah utara ya, ini cuacanya cukup cerah ya. Jadi sekitar Jalan M. Yamin, Jalan Juanda, Jalan Antasari ya, ini diselimuti awan gelap ya. Karena Samarinda ini begitu ya. Di sini hujan deras, Jalan M. Yamin hujan deras, belum tentu di rumah saya hujan deras gitu ya. Ini saya kita sering mengalami ini ya. Kita tiba-tiba pakai jas hujan, kita jalan naik motor, toto di suatu jalan cuaca masih panas, kita pakai jas hujan sendirian, basah sendirian, kendaraan kita juga basah sendirian gitu ya. Ini fenomena cuaca seperti itu sekarang ya. Silakan 0541743495, 0541736566. Kita jeda dulu ya. Kita akan untuk Anda kaum muslim dan muslimat ya. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan kemudian setelah itu akan kami hadirkan sajian lagu pilihan untuk Anda.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis Riwayat Ahmad.

manusia, telah dijadikan bumi untukmu sebagai tempat bersujud dan bersuci. Maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

Bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968 karena kondisi bendera sudah sangat rapuh. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan digantikan dengan duplikatnya. Kondisi warnanya sudah pudar karena usia dan kualitas kain bendera rapuh. Bendera pusaka disimpan dalam vitrin yang terbuat dari fleksiglas berbentuk trapesium di ruang bendera pusaka Istana Merdeka. Bendera diletakkan dalam posisi tergulung dengan bagian atas bendera dilapisi dengan kain bebas asam. Suhu ruangan 22,7 derajat Celcius dengan kelembapan ruang penyimpanan 62%. Bendera digulung dengan pipa plastik dilapisi kain putih yang pada bagian luarnya dilapisi semacam kertas singkong berkualitas tinggi dan diikat dengan pita merah putih. Saat ini, bendera Sang Saka Merah Putih berstatus sebagai cagar budaya nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri tahun 2015.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: ke pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, kita akhiri untuk program Seratus Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani Anda, menghibur Anda di suasana sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, dan kita akan ikuti program acara berikutnya pendengar. Ya, kita akan hadirkan siaran berjaringan Berada Asa Cita ya, bersama Pro 1 Jakarta dengan topik permainan tradisional.

dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, kita akan nantikan ya siaran berjaringan ya. Program Beranda Asas kita dengan topik permainan tradisional bersama RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI Nabire yang disiarkan secara langsung bersama Pro 1 Jakarta.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti versi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukenali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo Kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana nih yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah. Seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya enggak pegang.
5: Iya. Jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu
6: ibu. Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya enggak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya, ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang harus... lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: iya.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan... Dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak

0: Sumber Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
3: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
2: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
3: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
2: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya.

0: mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi kami sudah hadirkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita dan Anda bersama kami kembali Pro 1 RR Samarinda dan kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantaraya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau iya. Di Nunukan juga agak-agak mendung nih, agak tapi mendung. Mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
3: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
2: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat melakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusor Kula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Seno. Halo, selamat sore Seno, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Angel di Nunukan. Alhamdulillah di sini baik Angel, cuacanya sangat panas dari siang Angel.
0: Oh, kalau Nunukan lagi mendung nih, jadi agak-agak terbalik dikit ya. Oke, Seno. Seno dari Palangkaraya sore hari ini ada informasi apa?
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi tentang kegiatan bersepeda dari pemerintah kota Palangkaraya.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel dinunukan. Pendengar dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
3: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
2: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea, nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya, akan kombinasi.
3: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
4: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
3: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Angel, apa kabarnya?
0: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
1: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik Angel.
0: Aduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja apapun ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
1: Terkait tentang pemadaman listrik tadi Angel.
0: Oke, baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan ini segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahmah.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur atau DPM menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baranya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kami dari tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi kadang-kadang kita hubungannya pasokan betul banget tidak ada.
4: Normal.
3: Itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Karena ya, supaya jelas kena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkait, komisi 3 atau 3. Jadi sudah tadi kami layangkan surat, dia besok bisa menjelaskan.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini berhubung masalah pasokan kebarangnya, tapi ada trouble di Kalimantan. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insyaallah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FGP dan memanggil pimpinan PLN. Tapi dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini, Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan, cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya. Lagi iya. Ceria banget. Oke, Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari Kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi, ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, FL2SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anak Soleh atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari Komnas. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu, ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga mengcrosscheck kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya, kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak, karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan prosedur yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya. Guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang, ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan, dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik, seperti kelompok usia under 15 atau under 17, serta jarak tembak, misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mentai. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontah, Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi tahap pertama. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya, misalnya si anak ini punya prestasi, iya, mungkin diberikan keringanan lah, iya, ada dispensasi. Iya. Yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan, iya, apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam, itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama pendengar di Samarinda sore ini. Masih kami sajikan ya, tentunya lagu-lagu pilihan yang kami siapkan untuk Anda menemani aktivitas sore Anda. Berangsur cerah kota Samarinda pada sore hari ini. Semoga juga aktivitas Anda juga berjalan lancar ya, rutinitas Anda berjalan lancar ya, sesuai rencana-rencana Anda. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi untuk Anda di sore hari ini dalam majalah udara program Kentongan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim berpotensi diguyur hujan ringan pada hari ini ya, hari Kamis 2 Juli 2026. Hujan diperkirakan terjadi di sejumlah daerah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Pasir, Makamulu.

Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona

0: menyadari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan banjirop? Banjirop adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjirop adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.
5: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengembangkan pariwisata Pulau Miang dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan wisata dilakukan tanpa merusak hutan, hutan mangrove, terumbu karang, maupun habitat satwa laut, sehingga daya tarik wisata bahari tetap terjaga. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman mengatakan, Pulau Miang memiliki potensi besar melalui keindahan bawah laut, hutan mangrove, dan sumber air tawar yang tidak pernah mengering. Pemerintah membuka peluang investasi untuk pengembangan destinasi wisata, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti tata ruang dan menerapkan prinsip ramah lingkungan, termasuk tidak membangun di atas kawasan terumbu karang.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi, minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
4: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
3: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
5: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
4: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
5: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
3: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
4: Dasar orang gak tahu aturan.
6: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mencatat terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Agam yang dilanda bencana banjir dan longsor.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi bencana di tanah air saat akhir tahun nanti.
2: Cedera longsor sepanjang tahun 2025, sebanyak 140 rumah warga di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat serangkaian bencana alam.
3: Yakin, kepedulian kita akan bencana hanya sampai di situ. Di saat yang lain sigap mengevakuasi dan membantu, yuk kita wujudkan kepedulian lainnya. Bangun kepedulian, jangan hanya sampai di layar.
4: Sebanyak 3 truk bantuan logistik dikirim ke Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya untuk membantu warga terdampak banjir.
5: Syederalun Pemkab Aceh Tamiang mengerahkan 1 helikopter untuk mengantar bahan makanan kepada masyarakat di kampung yang masih terisolir akibat banjir.
6: Samarinda. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan, fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian, cek fakta.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:22 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan zona petang rangkaian lagu Islami untuk Anda di sore hari ini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan Kilau Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: y te ama.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Finali Soleha membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 dengan penerjemah Sapa Rudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

0: غير وما
1: Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97.

Permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk, ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kita semua pasti pernah melihat tumpukan sampah di tempat umum atau di sudut-sudut kota, bukan? Plastik, styrofoam, atau sampah organik yang terbuang begitu saja. Tahukah Anda bahwa sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai? Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa mencemari tanah, air, bahkan menghancurkan habitat hewan-hewan di sekitar kita. Setiap botol plastik, kertas, atau kaleng yang kita pisahkan bisa memiliki kesempatan untuk digunakan kembali dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dengan cara didaur ulang. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat 95% energi dan mengurangi

asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama pendengar di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kepala negara mengatakan kerjasama ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Ya. Presiden menilai Belarus memiliki pengalaman dan kapasitas industri yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia. Karena itu, peluang investasi dan kolaborasi antar pelaku usaha perlu terus diperluas. Presiden menyebut sejumlah sektor berpotensi menjadi fokus kerjasama industri, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: bangsa jenis sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan dia sih juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembangunan akses menuju ibu kota Nusantara IKN terus dipercepat seiring dengan pengembangan kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus kota modern. Selain infrastruktur jalan yang semakin lengkap, pemerintah juga menyiapkan berbagai destinasi wisata untuk menarik minat masyarakat yang akan berkunjung ke ibu kota Nusantara IKN. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan dan Perkotaan Cakranegara bilang pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan IKN masih dalam tahap penyelesaian. Menurutnya, jalan tol tersebut telah beberapa kali diuji coba dan mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan, pendengar. Dengan penyempurnaan akses jalan dan pengembangan destinasi wisata, IKN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang nyaman untuk dikunjungi, dihuni, dan menjadi tujuan wisata berbasis alam serta edukasi. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

97 malam FM, mendengar Pulau Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar malam ini Anda temani Riada bersama dengan rekan Denny dari kawasan Benyamin Raya 8 Samarinda, akan terus berusan menemani Anda di Samarinda malam hari ini. Informasi pertama saya buka untuk Anda, ini informasi progres IKN. Nah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan, kalaupun mengapresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atas dedikasi dan pengamanan yang konsisten dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Basuki menilai sinergi antara Otorita IKN dan Polda Kalimantan Timur telah terjalin sangat baik. Kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan kawasan, tetapi juga berperan krusial dalam mendukung penyelesaian berbagai tantangan yang muncul selama proses pembangunan IKN. Menurutnya, pendengar, peran aktif Polda Kalimantan Timur menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran proyek-proyek strategis nasional di Ibu Kota Baru. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id, pendengar.

0: Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

cukup lama. Kompos ini masih asik kalau pun saya mendengarkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Cuaca bisa dikatakan cerah untuk langitnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur saat sekarang. Pertanda yang baik, indikasi yang bagus untuk Anda yang dalam rute perjalanan di malam hari ini. Meski demikian, tetap waspada karena jarak pandang tentu terbatas karena suasana malam hari ini. Berlanjut ke informasi yang lain, pendengar. Prabowo Subianto, Presiden, menyambut Alexander Lukashenko, Presiden Belarus, dalam upacara keneragaan yang berlangsung khidmat di Istana Merdeka tadi siang. Presiden Belarus tiba dengan iring-iringan kendaraan dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju Istana Merdeka dengan pengawalan khusus dari pasukan berkuda dan motoris Pas Pampres. Suasana penyambutan berlangsung meriah, ratusan siswa-siswi yang membawa bendera Indonesia dan Belarus menyambut kedatangan kepala negara Belarus dengan sorak-sorai di sepanjang jalur menuju istana. Setibanya di halaman Istana Merdeka, pendengar, Lukashenko disambut langsung oleh Prabowo yang memakai jas abu-abu, dasi biru dan peci hitam. Kedua pemimpin negara pun berjabat tangan hangat sebelum mengikuti rangkaian upacara penyambutan. Sebagai bagian dari prosesi penyambutan tamu negara, Lukashenko dan rombongan kenegaraan Belarus disuguhi penampilan tari enggang dari Kalimantan Timur. Setelah itu, kedua kepala negara berjalan menuju beranda depan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara kenegaraan. Upacara diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Belarus, kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Seraya. Seusai prosesi tersebut, Prabowo dan Lukashenko melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan dengan meninjau barisan prajurit yang berjajar di halaman Istana Merdeka. Prabowo kemudian perkenalkan delegasi Indonesia yang turut hadir, antara lain Sugiono, Menteri Luar Negeri, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Safri Samsudin, Menteri Pertahanan, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, serta Jose Antonio Morato Tavares, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia yang merangkap Republik Belarus. Selanjutnya, Lukashenko yang memperkenalkan delegasi Belarus yang mendampinginya yakni Viktor Karankis, Wakil Perdana Menteri Republik Belarus. Kemudian ada Maxim Reksus, Menteri Luar Negeri, Dmitry Lukashenko, Ketua Dewan Pusat Asosiasi Publik Negara Republik Klub Olahraga Presiden. Hadir juga Alexander Kajayu, Menteri Kesehatan. Kemudian setelah itu Prabowo dan Lukashenko berfoto bersama sebelum masuk istana untuk menggelar pertemuan tertutup. Agenda pertemuan bilateral yaitu pembahasan penguatan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Belarus. Salah satu fokus utama adalah sektor pertanian, khususnya penyediaan bahan baku pupuk yang dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian Indonesia.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Rasanya aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati kok, dia kayak lagi sedih gitu. Kita samperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
3: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
4: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
5: 97,6 FM, pendengar Persatuan RRI Samarinda. Kementerian Keuangan mengungkapkan, kalaupun pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai 110,7 triliun rupiah secara bertahap sepanjang tahun 2025 untuk menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kemenkeu dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 2 Juli 2026. Penyaluran stimulus setiap kuartal sepanjang tahun 2025 itu sasarannya menurutnya lebih luas. Purbaya menyebutkan targetnya mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha. Ia mengatakan kebijakan tersebut dijalankan di tengah tantangan penerimaan negara yang semakin berat. Selain dipengaruhi perlambatan ekonomi global, pendapatan negara juga terdampak penyesuaian tarif PPN untuk barang mewah, percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke dana tara. Tiba saatnya kumandang adzan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Allah.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Munger, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Munger, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Munger yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Munger adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Munger percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Munger sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Munger menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Munger juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, Four Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Munger tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Munger berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Munger menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Munger juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick scheme atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Munger mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana, bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku Four Charles Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek.
aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Mungers menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Mungers, dari RRI untuk Indonesia.

dari MIAMI nomor 8 Samarinda.

0: kawasan Tanah Samarinda kembali berusaha untuk Anda mendengar. BPS Kalimantan Timur mencatat inflasi bulanan atau moon to moon MTM pada Juni 2026 mencapai 0.70%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas Potrifai, bilang kenaikan inflasi dipengaruhi sejumlah faktor terutama penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM dan tingginya tarif transportasi udara. Kondisi ini turut berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas yang lain. Informasi lebih lengkapnya Anda buka di web kami rri.co.id. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mendengar.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat Senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakkom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem listrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, pengawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas perbuatan saya.
16: Berapa banyak?
17: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
18: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
20: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
19: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
21: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
19: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
16: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
16: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
16: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Farid.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 97 ke malam FM, pendengar Pro Satu Radio Samarinda, masih barengan dengan Riarda. Ada rekan Denny yang mengawani saya di malam hari ini, pendengar. Lanjutkan kebersamaan kita, Samarinda malam hari ini hadirkan mimbar agama Islam, tausiah disampaikan bersama dengan Ustadz Hadi Sulaiman.
1: Mimbar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhannas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bersama-sama menyampaikan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan bermacam-macam nikmat lainnya, terutama adalah nikmat iman di dalam Islam, nikmat yang tiada yang paling besar di antara nikmat-nikmat itu sendiri. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat dan kerabatnya. Karena Allah dulu mengutus beliau dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini. Judul pada saat ini adalah kita beri kehidupan dunia medan berlomba. Kaum muslimin, pendengar RI yang dimaksud Allah, untuk itu marilah kita jangan bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan takwa, memberitahu kepada saudara kita untuk selalu bertakwa, karena jalan takwa inilah akan menyelamatkan kita. Dunia yang kita pijak ini tak lain adalah medan kita berlomba, sekaligus ajang ujian kita berlomba, bergegas dan bersegera untuk meniti jalan menuju surga Allah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk segera menuju ampunan dan surganya.

tidak terwujud kecuali bila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua barometer amal soleh. Dan dengan dua standar inilah seseorang berlomba-lomba dalam amal baiknya. Sehingga ketika itu ia telah berhasil mengarungi ujian dunia. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dunia ini adalah ladang kita menanam amal soleh yang hasilnya akan kita tunai kelak di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah kalian anak akhirat, jangan menjadi anak dunia, karena hari ini yang ada hanyalah beramal saja, tidak ada hisab, sedangkan besok adalah hari hisab belaka, tak ada amal lagi di sana. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Karena itulah, orang yang mengerti hakikat dunia dan akhirat, mereka menyibukkan diri dengan segala yang bermanfaat bagi mereka kala berjumpa dengan Tuhan mereka. Akan tetapi, hal ini tidak akan bisa terwujud kecuali orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, yang percaya bahwa ia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bila hati telah dipenuhi iman kepada hari akhir, ia pun akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ia kerahkan segala daya dan kemampuan yang ada untuk dirinya, membebaskan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah naif dan tidak logis bila kita mengimani hari akhir, tahu bahwa pada hari itu tidak ada yang bermanfaat selain amal solehnya. Namun kemudian justru kita sibuk dengan berbagai perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam amal yang membinasakan. Maka daripada itu, hai kaum muslimin, pendengar RRI Samarinda yang takut akan siksanya, bersegeralah memanfaatkan setiap waktu untuk amal soleh, amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah nabinya. Tanpa dua hal ini, akan sia-sia segala amal. Sebesar apapun amalan tersebut, pergunakanlah setiap waktu untuk amal soleh, karena kita tahu kapan akan meninggalkan dunia ini. Dan seorang yang bijak dan cerdik, pastilah dia akan memperbanyak amal yang bermanfaat baginya kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuzadi taqwa wattaquniya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Dan ketahuilah, tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Carilah pahala dari Allah Azza wa Jalla sebesar apapun, sekecil apapun amal kita. Namun itu semua tidak akan Allah sia-siakan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala minkum min dzakarin aw unsa. Maka Tuhanmu mereka memperkenankan permohonannya dan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ali Imran atas ayat 195. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terutama pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, banyak orang yang giat dan sungguh-sungguh dalam berlomba. Namun sayang, perlombaan mereka adalah untuk mengejar dunia, untuk meraih pangkat dan harta. Semua tenaga, pikiran, harta dan semuanya rela mereka korbankan untuk mengejarnya. Padahal itu semua pasti sirna dan akan menyisakan hisab yang sangat sukar dan berat. Itu adalah perlombaan yang justru bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Lalu bagaimanakah perlombaan? Kaum beriman,
Perlombaan mereka adalah dalam berakhir.

0: amal soleh. Bersegera untuk menjemput redha dan surga Allah. Perlombaan mereka adalah di bidang akhirat. Itulah perlombaan yang hakiki. Lihatlah para sahabat, para generasi Islam terdahulu. Mereka memberikan kita pengajaran yang begitu berharga agar kita mau mencontoh dan meneladani mereka. Karena mereka tahu hakikat dunia, maka bukan dunia yang mereka kejar, namun mereka mengejar kehidupan abadi di akhirat kelak dengan perlombaan berbuat kebaikan, dengan beribadah penuh tunduk dan khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, kaum muslimin, marilah terus kita melakukan adalah amal-amal yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar kita merekan diri kepadanya, berlomba mengejar keredaannya, menghadirkan takwa dalam hati, karena itulah tali simpul keselamatan di dunia dan akhirat. Marilah kita sedikit menengok bagaimana para sahabat berlomba-lomba mengejar akhirat. Mereka benar-benar mempraktikkan kandungan ayat wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun. Dan untuk yang kedemikian itu, yaitu kenikmatan surga dan nan abadi, hendaknya orang berlomba-lomba. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Abu Bakar dan Umar, mereka menjadi contoh sahabat begitu menakjubkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa mendahului Umar radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabatnya untuk mengungkapkan hartanya. Umar radhiyallahu anhu sudah bertekad dan niat ikhlas tulus karena Allah. Ia hendak mendahului Abu Bakar. Dalam hadisnya, pada hari ini aku akan mengungguli, mengalahkan Abu Bakar. Kalau memang aku bisa mengunggulinya, satu hari aku datang dengan membawa separuh hartaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Umar radhiyallahu anhu berkata, sejumlah itu juga. Dan ketika itu Abu Bakar datang, ternyata datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa semua harta yang ada pada dirinya. Rasulullah pun bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Mendengar itu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak bisa mengunggulimu dalam apapun juga selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat pula pada potret perlombaan sahabat yang lain. Perang Uhud, Nabi SAW mengambil pedang, lalu berkata kepada para sahabat, siapakah yang mau mengambil pedang ini dariku? Orang-orang pun menjulurkan tangannya masing-masing berseru, aku, aku. Nabi SAW berkata, siapakah yang mengambil pedang ini dengan memperhatikan hak-haknya? Orang-orang pun menahan diri. Lalu seorang sahabat bernama Abu Dujanah berkata, saya ambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Ia pun mengambilnya dan dengannya dia pecahkan kepala kaum musyrikin. Itu adalah Abu Dujanah. Bersegera untuk mengambil kesempatan ini. Kala orang-orang khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gelora sahabat dalam menjemput redha Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun nyawa yang menjadi risikonya. Masih banyak potret generasi terdahulu dalam bersegera menorehkan amal saleh. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat meneladani daripada mereka. di zaman sesuai dengan yang sekarang ini. Di zaman saat ini banyak ujian, banyak malapetaka. Bagaimana cara kita berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan daripada kemampuan kita sebagai manusia yang saat ini. Mungkin inilah yang kita sampaikan, saudara-saudaraku. Moga-moga Allah tetap berikan kita hidayah agar selalu berjuang, berlomba-lomba dalam meraih kemenangan yang hakiki di yaumil kiamah nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama.
2: Sembilan tujuh kemana MFM mendengar Pro Satra Resa Marinda. Demikian tadi Mimbar Agama Islam. Dan jangan lewatkan nanti ke ruang dengar Anda, akan kami berikan obrolan komunitas bersama komunitas PK Samarinda sesaat lagi mendengar.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Satu. 97,6 FM mendengar Pro Satu dari Samarinda. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah pembangunan akses jalan yang menghubungkan Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara dengan Kecamatan Bongan di Kabupaten Kutai Barat sebagai jalur alternatif penghubung antar kabupaten. Kepala Dinas PUPR Perak Kalimantan Timur Aji Muhammad Fernanda bilang bahwa jalan Sotek Buangan ini diproyeksikan memperkuat produktivitas wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Jika sebelumnya perjalanan dapat memakan waktu hingga 6 jam, maka melalui jalur alternatif ini, waktu tempuh diperkirakan dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam saja, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Demikian Lintas Informasi jam 9 malam ini, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM pendengar Pro Satelit Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Riada yang malam ini saya dikawani bersama dengan Denny Wahyudi. Sesaat lagi saatnya Anda dengarkan drama radio dalam judul Kapan Nikah pada bagian kedua, produksi dari RRI Samarinda.

Drama Radio Kapan Nikah bagian kedua, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Tiara diperankan Aulia Lun, Embun diperankan Vera Nino, Ratih sebagai ibu, dan Ahmad Junaidi memerankan Angga.

0: Bu.
1: Loh, kamu bawa mobil sendiri?
0: Iya, Bu. Biar gampang nanti kalau mau kemana-mana.
1: Yaudah, istirahat dulu. Pasti capek kan jalan 3 jam?
0: Iya, Bu. Tiara ke kamar dulu ya.

0: Tiara, besok kita pakai seragam ya.
1: Kok pakai seragam segala sih, Bu?
0: Iyalah, semua keluarga dekat pakai seragam.
1: Boleh nggak sih, Bu, Tiara datang kondangan, tapi nggak usah jadi pakai seragam?
0: Jangan gitulah. Yang nikah kan sepupu kamu. Nanti tuh gantian. Kalau kamu yang nikah, mereka yang bantuin.
1: Males, Bu. Nanti ditanya, kapan nikah. Sama kayak ibu, kalau nelpon, ketemu, nanyanya kapan nikah.
0: Ya memang kenapa? Biar kamu tuh termotivasi.
1: Tapi Bu, jodoh itu gak bisa diburu-buru. Kalau gak cocok, gimana? Ibu mau cepet-cepet nikah, terus gak lama bubar jalan.
0: Gak gitu juga lah. Yaudah, yang penting besok datang pakai seragam ya.
1: Iya, tapi kalau ada yang cerewet nanya-nanya kapan nikah, aku tinggal.
0: Eh?

0: Tiara, ibu masuk ya. Tiara, maafin ibu ya. Ara, jawab dong. Ibu janji gak akan tanya lagi soal kapan nikah.
1: Janji, Bu.
0: Iya, janji.
1: Bu, siapa sih yang gak mau nikah? Ara juga mau nikah, Bu. Tapi mungkin belum saatnya. Ara belum ketemu sama orang yang tepat. Ibu, jangan bilang ya kalau ibu sama bapak dijodohkan dan aman aja. Zaman udah beda, Bu.
0: Iya, Ara, iya. Tapi masalahnya, perempuan itu harus punya anak. Bahaya kalau terlalu tua melahirkan.
1: Bu, biar Ara yang atur waktunya Ara ya. Tolong ibu dukung dan tetap mendoakan.
0: Iya, Ra. Ibu doakan kamu ya. Semoga kamu dapat jodoh yang terbaik. Maafin ibu ya.
1: Makasih ya, Bu. Tiara juga minta maaf jadi sering marah sama ibu.

Angga. Akhirnya dia WA. Malam ini sibuk gak? Ngopi bareng yuk di tempat kemarin. Oke, senengnya.

0: Halo Tiara.
1: Iya, halo Angga.
0: Kamu belum tidur?
1: Belum. Makin banyak kerjaan malah gak bisa tidur.
0: Ya istirahatlah.
1: Ya gimana mau istirahat? Kan lagi terima telpon.
0: Oh iya ya. Jadi aku matiin aja nih teleponnya.
1: Eh gak apa-apa kok. Bisa temenin aku cerita. Ih kok bisa sih? Masa segitunya? Ih kok bisa sih kayak gitu? Hah? Segitunya?

0: Tiara. Tiara. Tiara.
1: Embun. Dari kapan ada di sini?
0: Dari tadi. Ini kan pintu dari tadi terbuka. Lagian apa sih? Sampai enggak gitu kalau aku datang mana sambil senyum-senyum gitu.
1: Enggak apa-apa sih.
0: Wah, sampai ngumpetin HP. kayaknya aku tahu nih.
1: Ih, tahu apa?
0: Gimana kalau istirahat nanti ngobrol?
1: Oke.
0: Ya udah, aku balik kerja dulu ya. Nanti bosku marah.
1: Ih, sembarangan.

0: kalau lagi bahagia tuh dibagi-bagi. Masa aku cuma dapat cerita sedihnya doang?
1: Aku tuh ketemu cowok yang pas kuliah tuh aku naksir.
0: Hah?
1: Kayaknya dia tuh juga tahu kalau aku naksir. Tapi ya gitu deh, semuanya cuma di dalam hati. Terus
0: apa? Kayaknya seru nih. Terus.
1: Tahu-tahu dia chat aku dan ngajak jalan gitu. Emang ya, pas udah enggak dipaksa-paksa soal jodoh, taunya datang sendiri.
0: Pantes happy itu. BTW, boleh tahu enggak sih aku penampakannya, lihat fotonya nah.
1: Penampakan? Emangnya hantu? Bentar. Nih, namanya Angga.
0: Angga?
1: Loh, kamu kenal?
0: Ya enggak kenal banget sih. Tapi tahu sedikit lah.
1: Terus?
0: Jangan kaget ya.
1: Apaan? Ih deg-degan loh aku.
0: Dia itu suaminya temanku. Bukan teman dekat banget ya, tapi ya gitu faktanya.
1: Apa? Dasar laki-laki. Pelan-pelan. Emang ada orang yang marah pelan-pelan?
0: Udah, mumpung kamu baru kenal, menurutku sih udah jauhin aja deh, mulai sekarang.
1: Oke lah, mulai sekarang aku jauhin, titik.
0: Loh, kamu kok gak sedih sih, Ra?
1: Yang enggak lah, ngapain aku sedih? Aku malah seneng udah tahu dari awal.
0: Serius?
1: Ya iyalah, serius. Aku tuh paling anti sama yang kayak gini. Mulai sekarang, no Angga. Aku blok nomornya.
0: Kok bisa ya ada orang secepat ini move on-nya?
1: Kenapa, Bun?
0: Enggak, aku doain kamu dapat jodoh yang terbaik ya, Ra.
1: Amin. Yang penting lagi, sekarang aku udah kebal ditanya kapan nikah.
0: Wih,
1: keren kan aku?
0: Keren banget.

97,6 FM mendengar Prosetara Samarinda. Baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Kapan Nikah bagian kedua, persembahan dari RRI Samarinda. Pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan obrolan komunitas.

0: Kapasitas.
1: Selamat malam pendengar Prosa TVRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa lagi dalam obrolan komunitas. Malam hari ini telah hadir komunitas dari perempuan kepala keluarga PK Kota Samarinda. Langsung saja kita jumpai dengan narasumber yang luar biasa kali ini, dengan Mbak Gusti Rina Kurniati SPI. Beliau selaku Ketua PK Kota Samarinda. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, kabar sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Terima kasih sudah sempatkan waktu di malam hari ini. Kemudian ada Mbak Windy Karina Farmawati, beliau selaku pendamping PK Kota Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mbak Windy Karina Farmawati, psikolog master ekonomi. Luar biasa.
3: Iya. Sarjana psikologi. Oh, saja.
1: Iya. Saya langsung ke Mbak Gusti Rina malam ini. Biasa dipanggil dengan?
2: Mbak Rina aja.
1: Iya. Pendengar, nanti Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 0811-554-4976. Malam ini saya dikawani bersama dengan Denny Wahyuni. Ya, Mbak Rina. Nah, bisa dijelaskan ini Mbak, terlebih dahulu apa itu PK, karena tidak semua warga ataupun masyarakat tahu di Kota Samarinda. Silakan.
2: Ya, PK itu adalah singkatan dari perempuan kepala keluarga. Jadi suatu komunitas perempuan kepala keluarga yang ada di pengurusannya ada di terbagi di kelurahan, kemudian ada di kecamatan, koordinator kecamatan, kemudian ada pengurusan kabupaten kota. Jadi tersebar untuk di Kalimantan Timur sendiri. PK ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah terbentuk gitu.
1: Bagaimana nih awal terbentuknya untuk Kota Samarinda sendiri nih Mbak? Awalnya?
2: Kalau awalnya mungkin saya saat ini istilahnya sudah ketua yang kedua ya. Jadi PK itu awalnya sih terbentuknya
1: tahun berapa kira-kira?
3: Tahun 2023.
1: Oh.
3: Kalau untuk di Samarinda ya.
1: Samarinda. Nah, saya ke siapa tadi?
3: Ya, Windy.
1: Ini siapa saja yang termasuk kategori perempuan kepala keluarga ini?
3: Baik, kategori perempuan kepala keluarga itu ada perempuan yang sudah tidak memiliki suami karena suami meninggal. Kemudian perempuan yang bercerai hidup.
1: Janda.
3: Iya, janda. Terus kemudian, nah itu. Jadi kalau bahasa janda sekarang kita nyebutnya perempuan kepala keluarga ya.
1: Oh, kita lebih halus mungkin.
3: Iya, lebih halus. Kemudian ada perempuan bersuami tapi suaminya tidak memberikan nafkah. Kemudian karena sakit gitu ya. Kemudian perempuan yang bersuami tapi suaminya sedang menjadi bang toib ya, jadi nggak pulang-pulang gitu. Terus kemudian perempuan yang memiliki suami tapi suaminya dia sakit gitu. Kalau tadi kan yang tidak memberi nafkah, tidak tapi berdampak. Dia baik-baik saja gitu. Tapi ada suami yang tidak memberi nafkah.
1: Karena nah kalau keadaan.
3: Betul. Kalau yang ini memang dia punya suami tapi suaminya memang dia sakit atau disabilitas seperti itu. Kemudian perempuan yang belum menikah tapi dia menjadi tulang punggung keluarga seperti itu.
1: Luar biasa, ternyata perempuan itu banyak sekali dinamikanya ya.
3: Iya, betul. Jadi memang awal terbentuknya PK ini diinisiasi oleh DP3A ya Mbak Rina ya. Jadi diinisiasi oleh DP3A, pada saat itu dibentuk untuk 3 kota. Jadi Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Nah kemudian di pengurusan yang pertama, itu memang periode pertama ada kepengurusan awal. awalnya. Kemudian yang Mbak Rina ini alhamdulillah termasuk aktif kemarin, aktif membantu. Jadi kalau ada dari korban peka karena musibah, kemudian ada apa namanya pemberdayaan dan lain-lain karena kita melihat aktif gitu ya. Jadi kemudian akhirnya masuklah menjadi ketua yang periode kedua seperti itu. Di sebenarnya udah dari tahun 2022 tapi kemudian terbentuk di 2023 gitu. Nah, 2000 terus 2024 pemberdayaannya, kemudian 2025, 2026 seperti itu.
1: Mbak Rina, ini apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi para perempuan sebagai kepala keluarga, baik dari si ekonomi maupun sosial ini?
2: Kalau perempuan ya, tantangannya itu yang jelas dalam hal gender ya, ya laki-laki dan perempuan, karena tugas kita gitu ya sebagai kepala keluarga itu berat banget ya, istilahnya kerjaan laki-laki pun kita kerjakan gitu. Itu kemudian pandangan orang yang masih berpandangan negatif kepada perempuan kepala keluarga yang single parent, kemudian perempuan yang gagal berumah tangga, itu pandangan-pandangan orang masih jelek lah ke kita gitu. Padahal kan tidak semua perempuan menjadi penyebabnya gitu.
1: Iya. Untuk Kota Samarinda sendiri gimana nih Mbak untuk merangkul mereka ini agar bisa tetap survive, bertahan?
2: Kita mengadakan banyak pelatihan ya, pelatihan kepada perempuan kepala keluarga. Kita bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan swasta dan juga perorangan.
1: Program-program apa saja yang sudah dijalankan PK sendiri?
2: Untuk program mungkin Cek Windy.
3: Ya, Cek Windy sendiri. Siap, ya. Jadi kalau untuk program memang kita kan sebenarnya akar rumput ya. Jadi kita mulai dulu dari RT, kelurahan, kemudian kecamatan sampai kemudian kota. Nah, untuk program-program yang berjalan itu kita ada pelatihan, kemudian ada pendampingan, pemberdayaan, mentoring seperti itu. Jadi kayak kita tingkatkan kayak keterampilan life skill-nya. Jadi perempuan kepala keluarga ini kan ketika mereka harus menjadi tulang punggung keluarga, mereka bingung, saya ini harus ngapain, gimana cari tambahan duitnya dan sebagainya.
1: Ya, bisa berdaya,
3: betul. Ya. Jadi akhirnya kita kasih kayak beberapa kali yang kita lakukan ya Mbak Rina, kita melakukan pelatihan kayak membuat kue lapis bunga, kue lapis tenun. Kemudian nah, Mbak Rina sendiri akhirnya kemarin itu dari PK kemudian mendapatkan pelatihan pendampingan pemberdayaan. Nah sekarang alhamdulillah Mbak Rina sendiri udah menjadi mentor juga beliau gitu. Jadi mentor untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, terus buket gitu ya. Nah seperti itu. Jadi pelatihan kewirausahaan, digital, pemasaran. Jadi lengkap lah pokoknya gitu. Jadi di tahun 2025 tuh kita sempat mengadakan Women Business School Academy bekerja sama dengan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, kemudian dengan Komunitas Perempuan Kreatif Indonesia di bawah naungan Dinas DP3A dan DP2PA seperti itu.
1: Selain pendampingan perekonomian, mungkin PK ini apakah juga memberikan pendampingan secara hukum ataupun psikologis?
3: Ya, jadi seperti kemarin itu pas awal-awal belum terbentuknya PK itu sebenarnya kami itu memang tergabung dari teman-teman yang memang dia relawan. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang sebenarnya terjadi ya pada perempuan kepala keluarga ini. Jadi pertama itu yang anaknya ijazahnya ketahan karena tidak punya uang ya, tidak bisa membayar gitu. SPP ada. Ada seperti itu. Terus kemudian kita bantu arahin, kita dampingin, kita ke Basnas meminta bantuan seperti itu. Kemudian ada juga di daerah Lempake kemarin yang kena musibah ya, longsor. Nah itu ada salah satu rumah dari PK juga yang apa namanya terkena dampak. Nah itu kebetulan Mbak Rina juga ada di Lempake, jadi melakukan pendampingan juga. Terus ada juga yang anaknya ternyata terlibat dalam seks bebas seperti itu, yang kemudian diketahuin jadi hamil masih sekolah gitu ya, kemudian diketahuin ternyata ada aplikasi micet gitu, yang ternyata malah aplikasi itu ada di HP ibunya, nah kayak gitu. Nah itu kita melakukan pendampingan edukasi kayak gitu. Jadi untuk para ibu, mungkin kita nih kan karena jadi tulang punggung keluarga, ngurus apa peran ganda ya, kita peran ganda yang ngurus anak, yang ngurus ekonomi. Suami, ekonomi, mungkin suami nggak ada, tapi kebutuhan rumah tangga, sekolah dan lain-lain. Jadi kadang hal-hal kayak gitu kayak terlewatkan, betul. Dan anak-anak tuh pintar, dimasukkan ke dalam folder yang ibunya nggak tahu itu ternyata ada aplikasi itu. Nah kayak gitu-gitu. Kemudian kekerasan, jadi kekerasan pada rumah tangga itu juga. Nah memang kita kan tidak punya kapasitas yang lebih, jadi ketika pendampingannya kalau memang udah ke ranah hukum seperti itu ya, karena kita belum paralegal ya, jadi kita serahkan ke apa namanya, ke DP2PA seperti itu, kan ada puspaganya. Kemudian yang terlibat juga ada TRC Bunda Rina seperti itu. Nah itu juga sudah sangat membantu sekali. Dulu ada namanya Bu Atin kayak gitu. Jadi kita mainnya kolaborasi sih Mbak. Jadi main kolaborasi gitu. Jadi pendampingan ketika terjadi kasus-kasus, apa yang bisa kita kerjakan kita bantu, yang memang tidak bisa kita arahkan ke Puspaga atau UPTD DP2PA. Kemudian kita bekerja sama juga dengan komunitas lainnya seperti itu.
1: Mungkin Mbak Rina nih, untuk Kota Samarinda seberapa banyak atau seberapa besar sih anggota PK di Kota Samarinda saat ini, dan bagaimana perkembangannya nih Mbak untuk
2: Untuk saat ini yang terdata sekitar 200-an ya, 200-an. Jadi kami terus bergerak untuk saat ini. Itu ini saat ini kita pembentukan di kelurahan.
1: Ini siapa tahu ada pendengar yang ingin bergabung mengikuti PK itu harus kemana? Yang tidak terkontrol dengan petugas sendiri seperti apa? Mungkin bisa berbagi ke
2: WA-nya. Boleh ke Instagram saya di Ketua PK Kota Samarinda, Gusti Rina Kurniati.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, menarik obrolan kita, perbincangan kita dengan komunitas PK. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang luar biasa di 0541 736 566, ataupun di 743 4995. Saya akan kembali lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini pendengar. Oh, nampaknya sudah ada yang ingin bersama di malam, kita tahan dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto di Kupang langsung dengan narasumber, silakan.
0: Iya, selamat malam Mbak Rina sama Mbak Windy ya.
2: Selamat malam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kalau perempuan kerja apa ini sebagai single parent katakan seperti itu ya, tadi saya dengar, ada saya simak segala macam kan, ada sebab-sebabnya itu. Tapi yang saya apa ya, yang saya tahu, mohon maaf nih ya, ketika mereka keluar rumah itu ya kan mencari nafkah karena kebutuhan ekonomi ya kan, justru yang biasanya nih ya yang nyinyirin itu nah justru kaumnya sendiri.
2: Benar.
0: Kaum perempuan juga yang nyinyirin kan, harusnya kan ya bersimpati atau empati atau apa ya kan. Benar. Begitu ya kan, karena memang ya sudah jalannya kan seperti itu kan, harusnya kan ya prihatin, ikut apa itu, ikut apa kan gitu ya kan, atau paling tidak membantu kan. Tapi ya itu mulut orang nyinyir-nyinyir tetangga atau lingkungan sekitar itu, oh itu begini. Nah itu kan bagaimana cara mereka itu merespon, menanggapi mulut-mulut yang ya yang nyinyir-nyinyir itu ya kan, para single parent itu. Kemudian kan kita nggak tahu itu kan, mereka cari nafkah untuk kebutuhan apa, ekonominya, biaya pendidikan kah, mungkin juga rumah masih nyewa kan atau apa segala macam kan. Nah itu kan apa, susah juga, sulit keadaan seperti ini. Kemudian ini juga nggak kurang tuh godaan-godaan itu. Nah, khususnya ya mungkin dari para lelaki kan, wah itu ya godaan-godaannya itu juga kalau nggak apa nggak biasa atau seperti apa ya kan, bah bisa-bisa kan nanti terpengaruh dengan godaan-godaan itu. Padahal kan niat mereka kan tulus sebagai tulang punggung ingin apa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan apa ekonominya kan, tapi yang nggak tahu ya kan namanya di luaran kan banyak orang macam-macam tingkah lakunya perilakunya tuh. Jadi bagaimana mereka mengatasi semua itu ya kan, supaya ya jangan sampai terjadi apa-apa kan gitu. Oke, saya harap ya mereka kan baik-baik aja kan menghadapi apa segala cobaan apa segala macam. Itu dari saya Jeng Ria ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jalur lainnya ini, halo selamat malam.
4: Malam Mbak Ria.
1: Ya, Pak Budiman langsung ke narasumber, Pak Budiman.
4: Baik Mbak Ria. Selamat malam, saudaraku narasumber.
1: Iya, selamat malam.
4: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, tetap buka langsung muka Allah selalu besok.
1: Amin.
4: Begini saudara, saya mendengar memang, aduh, luar biasa kehidupan ini. Kalau sudah dengar ibu menjadi bapak rumah tangga itu, aduh, berpikir dua kali dah. Sangat mati sekali.
1: Betul.
4: Saudaraku, Anda sebagai motivator, sebetulnya ada yang namanya guru operasi di pemerintah yang namanya Dharma Wanita. Tapi kalau Dharma Wanita itu kadang kita sering lihat dengar Tuhan yang ada di kepemerintahan. Sebetulnya perlu dikembangkan itu sebetulnya. Harus betul-betul mendekati sama masyarakat. Masyarakat kita sekarang makin banyak. Hitungan di seluruh Indonesia sekarang sudah 280 juta. Jadi yang banyak kena masalah-masalah yang begini ini menjadi beban kita semua. Jadi saudaraku, kalau bisa kerjasamalah minta dengan pemerintah, paling tidak Pak Wali Kota gitu. Adanya untuk mengadopsi anak, misalnya kan mengasuh anak gitu loh. Itu bisa mungkin diberikan atau perawatan kota ya dari segi wanita yang kebetulan beliau tersandung persoalan-persoalan rumah tangga. Jadi jangan sampai, dulu saya sempat dengar ada karena dia broken home, berat menanggulangi rumah tangga sehingga jadi kurir narkoba seorang ibu. Duh, kasihan. Nah ini makanya kalau sudah begitu tuh kita semua terpukul, kita gagal. Dharma Wanita pun gagal, kita gagal. Kenapa? Mereka tidak mengembangkan, bukan hanya di bawah negeri aja gitu loh. Ataupun ibu-ibu dari Bayangkari, ataupun ibu-ibu dari Kwari, itu tidak harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena yang kita jaga itu bukan orang tuanya. Kalau tahu dia punya anak, anak itu nanti akan memperkuat pondasi negara. Kalau kemudian hari kalau dia stabil, baik. Di sana yang kita jaga, sebetulnya. Misalnya juga, ini kan ada program Pak Prabowo, ambil makan gratis, coba dikembangkan bagaimana ngambil sikap supaya ibu-ibu kebetulan yang broken home ada celah diatur yang baik gitu ya, kompak kerjasama yang baik gitu. Mintalah kepada pemerintah, berpikirlah secara gotong royong dan musyawarah. Itu sudah dirumuskan itu di Pancasila, itu adalah ajimatnya bangsa Indonesia, keruhnya bangsa Indonesia.
1: Baik.
4: Untuk memecahkan seluruh persoalan bagi manusia Indonesia, apabila Anda akan menemui jalan buntu, pakailah dulu musyawarah, mufakat, jurus kedua, jurus ketiga gotong royong, kebersamaan.
1: Baik.
4: Itu namanya persatuan. Nah, jadi saya memohon semoga apa rencana tujuan saudara-saudaraku selalu didampingi oleh Allah. Bersama Allah lah kita akan menjalankan semua tanggung jawab ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan aja ya dari Pak Budiman. Direspon dari Pak Arianto, ini bagaimana menghadapi suara-suara sumbang? Mungkin barangkali ada anggota yang mengeluh seperti apa ini?
3: Ya, jadi kita itu sebenarnya ya program kita di awal itu memang penguatannya itu spiritual dulu gitu. Jadi untuk di PK ini memang banyak perempuan-perempuan yang perasa gitu ya, perasa dan namanya juga PK ya, jadi dia peka juga peka gitu juga. Peka gitu. Nah, jadi memang ketika kami pas pertama pembentukan itu memang mindsetnya dulu yang kita sentuh gitu. Mindsetnya, kemudian yang kadang masih ada trauma-trauma di masa lalu seperti itu. Nah, itu kita ada juga namanya self healing group ya. Terus
1: pulihkan mental.
3: Ya, betul, kita pulihkan mental dulu. Tapi sebenarnya
1: karena luka yang enggak terlihat.
3: Iya, betul, karena ada luka yang tak terlihat gitu. Memang terlihat tersenyum, tertawa gitu ya, tapi
1: iya, kita pulihkan
3: ini. Betul. Nah, kemudian penguatan spiritual ini sih yang penting gitu. Jadi kebanyakan itu memang mereka ini ketika kita tanya banyak yang mohon maaf masih meninggalkan sholat seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan spiritual ini yang kemudian kita latih lagi dia untuk lebih dekat sama yang di atas, karena pertolongan itu hanya dari yang di atas itu seperti itu. Nah, kemudian kalau di kami, kami memang kebanyakan lebih kepada bagaimana membangun wirausaha baru seperti itu ya Mbak Rina ya. Jadi kita bangun wirausaha baru, bagaimana mereka mendapatkan pendapatan. Jadi tidak harus keluar rumah gitu, tapi mereka bisa produksi di rumah sambil jaga anaknya. Nah, kemudian makanya kita bantu juga ada pelatihan kayak pemasaran, strategi pemasaran dan lain-lain seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya memang harus bekerja di luar gitu ya, ya tetap kita kasih bekal lah spiritualnya itu harus dikuatin. Jadi untuk menahan godaan-godaan di luar. Adapun suara-suara sumbang memang tantangannya itu ya begitu ya Mbak Rina. Nanti yang satunya ngomong ke satunya, satunya jelekin satunya, itu udah biasa. Dan kami sering sekali dan mendapatkan
1: tuh, kenapa justru perempuan dari perempuan sendiri itu. Gitu.
3: Iya. Mungkin karena perempuan itu harus mengeluarkan 10.000 kata kali ya. Jadi dia tuh memang mau tidak mau seperti itu. Tapi sebenarnya secara dasar kami selalu menekankan kembali untuk menjalin persaudaraan, kemudian kekeluargaan, dibicarakan secara baik-baik jika ada masalah. Jadi paling Mbak Rina dan saya ini sebagai penengah gitu, penengah pendamai lah ceritanya seperti itu. Jadi itu sih awal yang bisa kami lakukan buat mereka seperti itu.
1: Cara mendukung nih ya dari PK sendiri ini agar perempuan kepala keluarga ini bisa lebih berdaya, yang sudah dilaksanakan seperti apa ini Mbak Rina?
2: Kalau lebih berdaya tadi kita sudah mengadakan pelatihan tadi ya, kemudian ada pendampingan, ada beberapa pelatihan tadi kayak pelatihan kue lapis, tenun, buket bunga, menjahit. Kita juga menjalankan membatik juga. Kemudian kita menjalankan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda, yaitu program putaran. Jadi di situ kita memberikan keterampilan gitu. Ya, kita bantu juga untuk pemasaran karena kita punya pekamat di Aceh. Jadi produk-produk dari teman-teman peka itu kita tampung, dimasukkan ke pekamat. Jadi setiap kali ada event-event kita ikut ada bazar, serta ada bazarnya di pekamat itu.
3: Cuma memang yang banyak support kita itu adalah memang Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu. Kalau untuk Dinas Perindustrian apa seperti DPP UKM gitu ya, kita masih mungkin kita memang perlu audiensi seperti tadi yang kata si Bapak tadi bahwa kita memang harus berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, itu mungkin yang memang jadi itu memang program kita ke depannya. Kita bakal dekatin dinas-dinas lain. Kemudian tadi PKK juga udah mulai kita dekatin, Dasa Wisma, ibu-ibu Dasa Wisma seperti itu. Jadi memang harus banyak kolaborasi sih.
1: Nah, ini bagaimana masyarakat warga yang ingin ikut berkontribusi mendukung perjuangan perempuan kepala keluarga itu harus kemana, siapa tahu?
3: Jadi sebenarnya di tiap kelurahan itu kita sudah ada pembentukan kepengurusan. Nah, kemudian untuk kecamatan itu ada koordinator.

0: 02-500-507-9.
1: Baik, mendengar semakin seru saja perbincangan kita bersama dengan Komunitas Pakasa Marina. Saya akan kembali bersama Anda setelah yang satu ini.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Komunitas.
1: 97 Malam FM, pendengar Pro Satra Risa Marinda, masih Riada juga rekan Denny Wahyudi dengan narasumber yang luar biasa dari Komunitas Peka malam hari ini, Ibu Gusti Rina Kurniati dan Ibu Windy Karina Fatmawati. Ya, ini apakah masih ada stigma yang negatif terhadap perempuan kepala keluarga ini yang saat ini apakah masih ada dan bagaimana cara mengatasinya ini?
2: Kalau saya lihat perkembangan sekarang itu stigma negatif itu tidak seperti yang dulu lagi gitu. Oh. Jadi sekarang itu karena satu sama lain sudah saling memberi penguatan, kemudian pendampingan juga intensif kita lakukan, terus pelatihan-pelatihan. Jadi pokoknya tiap bulan itu ada pertemuan, kemudian kita difasilitasi sama DP2PA dan DP3A. Jadi akhirnya teman-teman udah bisa menangani apabila memang masih ada stigma negatif. Tapi sejauh ini alhamdulillah stigma negatif itu sudah sangat berkurang sekali untuk perempuan kepala keluarga seperti itu. Iya.
3: Mungkin menambahkan?
4: Iya, yang jelas kita ini sebagai kepala keluarga di mata laki-laki itu mungkin spesial. Karena kita bisa cari duit sendiri gitu kan ya. Kita apa-apa sendiri gitu
3: nah.
4: Ya. Membedakan dari

0: mungkin dari wanita lain gitu.
1: Gitu ya. Nah, pendengar Profesor Samarinda, adakah yang masih ingin bertanya langsung dengan narasumber kita? Masih ada waktu untuk 5 menit bagi penanya. Coba saya tanya, buka dulu. Halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus nampaknya, lanjutkan. Dan tidak terasa kepersilakan kita berakhir. Namun sebelumnya, apa pesan bagi perempuan yang saat ini menjadi kepala keluarga namun masih merasa sendiri dan belum berani bergabung dengan komunitas? Nah, seperti apa ini?
0: Saya dulu
1: aja. Iya.
0: Karena wanita atau perempuan kepala keluarga di Kota Samarinda yang merasa dirinya terpuruk, baik itu dalam permasalahan rumah tangga di masa lalunya gitu, ayolah bergabung sama kita gitu. Kalau seandainya mereka kurang keterampilan, kita berikan keterampilan gitu, yang menjalankan program-program peka gitu. Kita sebagai kita komunitas peka terbuka lebar pintu untuk mereka gitu. Dari semua kalangan lah istilahnya kayak gitu.
1: Ya, menambahkan mungkin
2: Paling singkat saja, perempuan hebat, perempuan berdaya, Indonesia maju. Jadi silahkan buat teman-teman yang merasa masuk kategori peka untuk bisa bergabung bersama kami, baik dalam kepengurusan, dalam komunitas. Kami ada grup WhatsApp-nya, jadi bisa bergabung, tapi hanya khusus untuk perempuan kepala keluarga saja, seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi ke Mbak Rina. Tadi nomornya berapa, Mbak Rina?
0: 0852 500 5079.
2: Baik, jadi itu.
1: Masih ada lagi nih harapan peka terhadap kebijakan pemerintah ke depan agar perempuan kepala keluarga semakin terlindungi dan sejahtera.
2: Iya, harapannya pemerintah bisa mendukung. Jadi sebenarnya jujur, kalau boleh jujur ya, kita belum ada pergubnya, belum ada perwalinya tentang pergub atau perwali untuk mendukung perempuan kepala keluarga gitu. Tapi masih ada fasilitasi dari DP2PA dan DP3A yang selalu mensupport, mungkin itu nanti untuk sampai naik ke atas seperti itu. Dan memang dalam waktu dekat juga mungkin kita akan melakukan kegiatan semacam seperti kemarin Women Business School Academy itu, alhamdulillah sangat membantu sekali. Jadi tapi memang kan kalau dinas sekarang tidak ada anggaran, terbatas anggaran gitu. Jadi kita memang sedang membuat kurikulum untuk sekolah perempuan gitu. Jadi kita sekolah perempuan. Jadi
1: beda dengan sekolah lansia ya?
2: Iya, beda. Oh, beda betul. Iya, jadi sekolah perempuan kalau yang kemarin mungkin kita fokusnya di ekonomi. Nah, yang kedepannya ini nanti kita mungkin bisa sekolah perempuannya mereka masuk dalam golong kategori di ekonominya, kemudian sosial, politik dan hukum seperti itu. Karena harapannya perempuan kepala keluarga seperti yang awal mereka tidak bisa apa-apa, mungkin masih malu-malu bisa untuk ngomong ya, kemudian entah harus bagaimana, saya harus kemana gitu. Alhamdulillah sekarang itu ibu-ibunya hebat-hebat semua. Jadi sudah ya sekarang itu sudah berani ngomong, kemudian mereka sudah kita kasih panggung untuk menjadi mentor. Kita pas kasih panggung mereka untuk menjadi narasumber. Jadi ada program-program pro bebaya, kemudian butuhnya apa, baru kemudian kita fasilitasi, kita panjang tangannya. Siapa ibu-ibu yang sudah sukses ya, atau sukses itu kan tidak hanya dari uang saja ya, nah tapi bagaimana dia bangkit dari masa lalunya, kemudian dia memiliki keterampilan. Nah itu biasanya udah kita konekkan gitu menjadi narasumber, baik di Probebaya, pelatihan lainnya gitu. Seperti itu, cuma kita memang butuh support kayak dana-dana CSR, kemudian program-program dan kebijakan pemerintah yang bisa mensupport kita gitu untuk selalu bisa bergerak terus ke depan seperti itu.
1: Untuk perbincangan malam ini pesan motivasi dari Ibu Gusti, silakan.
0: Lebih kepada gini, Cewindi ini mungkin saksi hidup saya ya. Saya adalah wanita yang jatuh gitu ya, jatuh dari dalam segala hal permasalahan. Tapi sekarang saya bangkit gitu. Saya bisa menguliakan anak sampai selesai gitu.
2: Keren.
0: Saya bisa sekarang menjadi narasumber di instansi pemerintah gitu. Jadi ayolah bangkit gitu. Untuk perempuan-perempuan yang dalam artian dia mereka tuh jatuh lah dari masuk ke dalam permasalahan yang rumah tangga yang sebut itu yang apa? Permasalahan yang rumit lah istilahnya, atau ditinggal meninggal suaminya kemudian dia down gitu. Saya sendiri ditinggal meninggal suami meninggal COVID di tahun 2021. Saya bangkit, saya kenal Peka dan alhamdulillah sekarang
2: bisa survive, lebih pede gitu. Dulu nggak bisa ngomong, sekarang tuh udah lancar ngomongnya.
1: Dua menit tambahan Ibu.
2: Baik, motivasinya untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, bahwa kemandirian ekonomi itu bukan sekedar tentang seberapa banyak rupiah yang dihasilkan, tapi tentang seberapa merdeka kita mengambil keputusan untuk masa depan anak-anak kita, seperti itu. Perempuan hebat, perempuan berdaya, Indonesia maju.
1: Baik, terima kasih luar biasa Ibu Gusti Rina Kurniati dan Ibu Windy Karina Fahmati hadir di komunitas Peka malam hari ini. Semoga perbincangan ini juga bermanfaat untuk pendengar semua di malam hari ini.
2: Amin. Terima kasih banyak loh Mbak Ria, udah diundang di sini ya Mbak Rina ya.
1: Pendengar Pro Satu RRI Samarinda, demikian tadi akhir obrolan komunitas malam hari ini. Saya Riarda, Deni Wahyudi pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
3: Obrolan komunitas.

0: motivasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Alda, Aku Tak Biasa ya. Mudah-mudahan Anda akan terus menjadi biasa mendengarkan lagu-lagu terpilih dan menyenangkan di Ruang Rindu malam hari ini. Tentu ada Riarda bersama dengan Dedi Wahyudi akan coba terus menghadirkan lagu-lagu terpilih. Di antaranya yang bisa dengar adalah Paul Anka. Oh, saya dikasih nomor agak-agak lawas ya. Jadi saya jadi bahagia apalagi Anda. Kemudian ada Ross Stewart, terus Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur. Ross Stewart apa ya? Oh ya ya. Lagunya yang hit I Don't Want to Talk About It. Lama enggak muncul, malam hari muncul mendengar. Kemudian Katon Bagaskara terpilih dengan Tidurlah Tidur, hitnya 1996. Romeo dengan Kenanglah, Afgan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Terus ada Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Terus Jangan Semudah Ini, Hotel California bersama dengan Eagles, nomor yang saya suka barangkali juga Anda di malam hari ini. 0541-736-5666 ataupun di 743-495 di WA silakan digunakan, atau pocet langsung 0811-5544-976. Pak Sulaiman, ya. Selamat malam.
1: Mbak Arya.
0: Oh, iya. Karena saya asing melihat profil Anda. Nah, santai ya, gitu. Karena enggak tak naikkan.
1: Profilnya Mbak Arya.
0: Oh iya. Biar enggak bosan ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Pernah ngalami rasa bosan, Pak?
1: Oh, sering, Mbak Arya.
0: Gimana, Pak? Tipsnya, Pak?
1: Jangankan bosan. Kita jualan aja kaitannya itu tiap hari jualan bosan juga.
0: Kan dapat cuan tuh, Pak. Kan dapat cuan.
1: Bosan itu
0: jenuh ke ilegonya Rian ya.
1: Bisa libur gitu kan kelar minggu.
0: Iya.
1: Jadi makanya kalau kita jualan itu enggak dibawa hiburan, Mbak Arya, memang rasa malas timbul piano gitu. Nah, perasaan tuh soalnya kan kita sudah berapa lama jualan kan? Jadi harus ada hiburan.
0: Iya.
1: Jadi di dunia ini, hidup ini ya, kalau enggak ada hiburan juga
0: rasanya ya apa itu?
1: Ya, harus beramal juga.
0: Oh iya, penting itu, Pak. Anda bahagia, ya, orang lain bahagia. Orang lain bahagia, Anda juga bahagia, ya kan?
1: Gitu. Apa yang kita tunggu? Enggak tahu, enggak, mulai pagi sampai sore enggak terasa tuh.
0: Malam
1: lagi.
0: Subuh lagi. Gitu aja perputarannya, ya, Pak.
1: Waktu tuh 24 jam tuh kita isi. Waktunya kita istirahat ya, waktu tidur nih, Mbak Ria. Kalau saya, Mbak Ria, 6 jam aja saya tidur itu.
0: Oh. 6 jam masih untung. Saya dapatnya berapa, Pak? Saya dapatnya paling itu 3 jam. Sampai rumah jam 12, bolak-balik, bolak-balik jam 1 hilang. Subuh bangun, Pak, wis sampai segini, Pak. Sudah terbiasa, Pak.
1: Ya, tidurnya itu malam
0: aja. Nanti jam. Siang enggak paling 1 jam, 2 jam gitu curi-curi waktu, ya.
1: Kalau kita sambil jualan kan enggak sambil tidur tuh enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa, harus fokus, Pak. Kosong nanti, Pak.
1: Kehilangan gas saya tabung.
0: Loh, kok bisa? Iya, waduh, nekat itu, Pak, ya. Waduh, gimana cerita? Jadi geli saya.
1: Iya, lama sudah kejadian itu, Mbak, ya. Ambil jualan tertidur, tahu-tahu tabungnya
0: hilang.
1: Diambil orang. Waduh. Ada CCTV-nya, Mbak Ria, tapi kita enggak bisa kenal juga biar.
0: Oh iya, namanya orang ya sudahlah, Pak. Mungkin ya kadang-kadang kita introspeksi. Mungkin lagi membutuhkan kita gitu aja, Pak, walaupun kita kecewa kan, Pak, kan gitu.
1: Kita kesalahan kita juga ya kan.
0: Iya, betul.
1: Ini apa ini obrolan kita malam ini?
0: Ya udah. Kalau bosan ngapain, Pak? Sudah, santai-santai aja. Apalagi akhir pekan, jadi tanggal muda, itu bawa santai aja, Pak. Iya, enaknya denger lagu, ngobrol santai, gitu.
1: Iya. Jualan itu kan juga, kalau menunya itu bosan juga orang-orang beli kan. Makanya saya bagaimana
0: berinovasi gitu, Pak, ya.
1: Bisa inovasi menu-menu baru gitu kan, varian baru ya. Yeah. Jangan hanya tela-tela. Ya, tela-tela tapi
0: bisa bertahan. Iya.
1: Jalan kalau tela-tela itu, Mbak Ria.
0: Betul.
1: Ya. Oh iya, Mbak Ria, begitu aja ya.
0: Baiklah.
1: Selamat malam semua teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu malam ini, terutama sekali Ibu Wira ya yang ada di Samarinda seberang, selamat malam. Bunda Eka juga ya, selamat malam. Ya semuanya lah, Mbak Ria ya.
0: Baik.
1: Lagunya Katon Bagus Kara kah?
0: Tidurlah bidadariku.
1: Waduh, mantap tuh ya. Ya. Itu Mbak Ria. Makasih Mbak Ria.
0: Semangat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Mana suaranya? Halo? Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul kemana Pak Arman?
2: Ada aja, kelipik muter-muter aja.
0: Muter-muter, cari apa? Cari wangsit.
2: Ini kan bulan 1 Muharram ini kalau orang Jawa itu biasanya puasa ngeblang itu.
0: Puasa ngeblang, lebarannya yatim piatu.
2: Iya, itu tradisi orang Jawa, Jawa Tengah biasanya tuh.
0: Gitu, ngeblang lah peteng Pak.
2: Puasa ngeblang, puasa mutih.
0: Mutih. Nah. Iya, ngeblang lah peteng ya. Peteng tau, gelap.
2: Ngeblang, kayak gitu lah, Bar ya.
0: Anda ikut? Tema. Tradisi ikut?
2: Iya.
0: Wah, ajaran dari mana tuh Pak, ngikuti siapa?
2: Ya, teman-teman lah, karena kan teman kan banyak pensiunan itu.
0: Masih percaya Pak?
2: Namanya kepercayaan kan ya budaya kan.
0: Ya budaya, ya gak apa-apa.
2: Tapi intinya kan Tuhan juga yang diutamakan. Kan
0: prihatin juga, ya sama aja Pak. Jalannya yang beda, Pak, tapi tujuannya sama.
2: Iya. Seru-seruan aja.
0: Iya, seru-seruan, betul. Untung Anda masih bisa, saya gak kuat Pak.
2: Banyak teman-teman saya itu puasa ngeblang dia, puasa mutih. Tapi kurus badannya Mbak Ria.
0: Oh, gitu.
2: Tapi sehat.
0: Iya.
2: Sehat karena darahnya ya dianggap dicuci lah darahnya itu.
0: Oh, iya.
2: Karena asupan yang enggak benar-benar itu kan dinetralisirnya dengan puasa. Nah, karena puasa itu ibadah yang paling bagus itu puasa itu Mbak Ria.
0: Iya. Betul.
2: Lanjut, nih yang dibahas tadi apa tadi, bosan gak?
0: Kalau bosan dalam hidup apa Pak yang Anda lakukan Pak?
2: Kalau bosan, pindah posisi Mbak Ria.
0: Bukan pindah rumah.
2: Ya pindah rumah bisa, tapi rumahnya kan ada di sana, ada di situ. Jadi bisa ke situ, bisa ke situ.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Kadang ya, pokoknya kalau saya sih gampang bosan Mbak Ria.
0: Bosan bete zaman sekarang.
2: Iya gampang bosan pokoknya orangnya. Jadi misalkan kita belajar sesuatu, kalau dia sudah bisa ya sudah.
0: Oh gitu.
2: Baca buku kalau sudah ya sudah. Tapi kalau nya kangen setahun dua tahun buku nggak dibaca, baca lagi.
0: Oh dicari lagi gitu ya.
2: Iya, file-file kalau nya sudah bosan kan tutup. Tapi kalau nggak ada waktu-waktu kepengen buka file, buka lagi. Macam-macam sih dibuka. Supaya ingatan
0: bisa terpicu manuver kembali.
2: Iya. Lagunya yang lagu barat Mbak Ria.
0: Igles mau, California. Hotel California atau Paul Anka, Don't Sleep.
2: Nah, Paul Anka itu tadi aja Mbak Ria.
0: Oke
2: deh, buat Mbak Ria selamat bertugas aja ya.
0: Terima kasih.
2: Nah, tanggal muda, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, habis 500.
0: Bukan 500 Pak, 2000.
2: Ah, 2000, waduh. Oke deh, buat semuanya salam kompas saja. Ini terkhusus ini Julak Oto Sarondeng ini kayaknya mau masuk dia nih.
0: Siapa itu Sarondeng?
2: Julak Oto Sarondeng orang Lohkulu itu Mbak Ria.
0: Oh, memang namanya Julak Oto Sarondeng.
2: Nama udara, nama aslinya bukan itu.
0: Sarondeng, tahu Sarondeng nggak Pak?
2: Itu yang dari kelapa di oseng-oseng itu.
0: Oseng-oseng pakai daging sapi mantep Pak, serunding.
2: Serunding itu enak Bar ya. Mm-hmm. Pakai lalapan.
0: Pakai pecel.
2: Nah, pecel tuh mantap itu. Nasi kuning juga pakai serunding itu.
0: Serunding jos cheese Pak.
2: Nah, itu mantap tuh. Serunding itu untuk pencernaan bagus juga itu Mbak Ria.
0: Oh, saya baru tahu loh Pak.
2: Yalah, buat pencernaan kan perut kita itu kan perlu serat dia.
0: Iya, kelapanya itu Pak ya.
2: Iya, serat itu yang utama. Rendang-rendang apa itu kan pakai serat dia. Serat dari kelapa dibikin. Oke, Mbak Ria, aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dulu deh.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nolbar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Saturari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Atas nama kebosanan, manusia bisa melakukan apa saja. Kalau Anda seperti apa tipnya? Nah, ini juga termasuk apa ya? Mencoba kita memahami diri kita sendiri. 0541-736-566 ataupun di 743-495 yang sudah kembali bersama. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya Hotel California tuh saya teringat penyiar kita dulu, Mbak. Ya.
0: Siapa?
1: Aris. Aris
0: Anwar Aris Sandi.
1: Oh
0: iya, ya masih kok benar-benar mendengarkan ini pasti.
1: Iya, jadi saya senang lagi memang dari Pro 2 dulu.
0: Oh iya iya.
1: Sampai
0: saya suka musiknya, Pak. Bisa goyang nih, Pak ya.
1: Iya, enak lagunya.
0: Hotel California Eagles.
1: Iya. Jadi ke tema Mbak ya.
0: Iya.
1: Saya itu paling rasanya enggak pernah bosan saya itu.
0: Oh. Oh, apa tipnya, Pak?
1: Apalagi kalau olahraga tuh saya kayaknya gergetan kalau enggak olahraga tuh, Pak ya.
0: Oh, sudah biasa gerak kali ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi ada yang kurang gitu, Pak ya.
1: Nah, terus itu apalagi kalau ada kerjaan, Pak ya. Itu enggak membosankan, Pak ya. Saya senang.
0: Betul.
1: Kreatif itu. Kayak ini kan anak-anak kan mau sudah bina beli papan cuman mau bawa ke pasang ini kan. Jadi saya bersihkan semuanya harus selesai nih. Jadi kan jangan sampai bosan karena listrik kan Mbak Riaya.
0: Oh iya.
1: Nanti kalau ada masalah kan dia nanti apa namanya berbahaya karena jauh kan.
0: Iya betul.
1: Jadi semuanya saya bersihkan, saya kasih minyak semua. Jadi bagus kan, jadi enggak, jangan bosan. Kalau bosan itu bisa ketimpa kan.
0: Iya.
1: Nah, timbulnya kan api kan. Jadi sudah dibersihkan semua nih empat-empatnya nih Mbak Riaya. Jadi saya enggak pernah bosan. Tak pilih kerjaan tuh.
0: Yeah.
1: Mat, sembesar aku kambing mat katanya. Masak kita ya masak lah. Mau dikasih uang nggak, mau enggak, yang penting laksanakan kan gitu. Jadi jangan sampai bosan-bosan. Apalagi kalau hari hujan tuh, jangan bosan cari uang. Iya. Jangan bosan, dan lagi hujan itu jangan dibenci kan gitu. Nah, iya, nah betul dong pada itu hujannya dibenci, nggak boleh berkah. Kalau hujan diminta panas, panas minta hujan kan, belah.
0: Tapi panas. Ini sudah mulai masuk memasuki musim kemarau, Pak, walaupun hujan, Pak, ini Pak.
1: Iya.
0: Panasnya top, jos.
1: Jadi kemarin itu kan darinya panas. Kemarin.
0: Panas pol.
1: Begitu malam dingin.
0: Dingin. Oh, itu namanya musim bediding, Pak.
1: Weh, musim bilang kan. Jadi begitu mau tirus langsung. Selimutin pakai handuk, tapi handuk kering memang. Jadi satu handuk tuh beberapa lah gitu, makanya yang lebar itu kan dia ada enak.
0: Iya.
1: Nah, jadi pokoknya jangan sampai gitu merasa hidup tuh bosan. Saya kalau nunggu Maria, apalagi duit.
0: Laju.
1: Ya, ada kerjaan duit tuh saya nggak mau bosan-bosan.
0: Jemput aja, Pak. Jemput, menjemput rezeki namanya itu, Pak.
1: Bayangkan aja, Pak, kalau saya tuh mancing di sungai itu kan mancing udang tuh. Enggak bosan kah? Gitu ya kan mancing.
0: Enggak,
1: namanya hobi sehari ya.
0: Iya, hobi senang.
1: Jadi 6 susun pancing udang itu kan rame kan. Ya.
0: Baik.
1: Okay. Yang jerujutnya tuh enak. Tahun jerujut lah Mbak ya?
0: Enggak.
1: Jerut itu yang kan udang tuh kan.
0: Oh.
1: Ditangkap Mbak Ria.
0: Iya, iya.
1: Iya, nah, itu enggak bosan kan.
0: Baik.
1: Okay. Baik. Iya Pak Ria, kemarin tadi malam ada yang nyapa saya tuh Mbak Ria.
0: Siapa?
1: Dokter siapa tuh?
0: Dokter Lia.
1: Oh, Dokter Lia. Nah, pokoknya pendengar setia juga Mbak Lia ya.
0: Iya, nyata itu sah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya. Jangan bosan-bosan dengar suara saya. Karena sudah 20 tahun masuknya Mbak Lia.
0: Iya. Hitung lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya? Vibramnya ketawa-ketawa itu biasanya.
0: Oh, Mas Bram.
1: Tapi suara saya direkamnya Mbak, dikirimnya ke saya itu.
0: Oh gitu. Halo Mas Bram, baiklah.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang menunggu masihkah menanti, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Pak Sutaji, waalaikumsalam Pak.
2: Wah. Kok apal Mbak?
0: Khas Pak.
2: Aduh.
0: Ya, gimana Groket, Pak?
2: Groket sore tadi hujan, ini sudah cerah.
0: Tapi ya memang cuaca panas, Pak.
2: Ini panas memang, Mbak.
0: Iya, masuknya bulan Juli, panasnya menggantang.
2: Ya itu, sepanas harga LPG, Mbak.
0: Berapa, Pak?
2: 65 di sana, Mbak.
0: Ukuran?
2: 3 kilo.
0: Melon 65?
2: Waduh. Iya, 65, 70.
0: 70, tapi mendapatkan susah nggak, Pak?
2: Alah, pokoknya yang nyonyor ini yang biasanya dapat subsidi, Mbak. Nyonyor. Belinya juga segitu. Jadi subsidi ini kayaknya kan dijual bebas itu.
0: Oh gitu, sudah berapa lama itu, Pak?
2: Wah, dari habis lebaran itu, Mbak.
0: Oh gitu ya, Pak ya. Wah.
2: Habis lebaran haji itu sampai sekarang sampai harganya sekarang, segitu.
0: Harganya masih sekitar 65-70.
2: Iya.
0: Dan susah untuk mendapatkan, Pak ya.
2: Betul.
0: Waduh. Terus solusinya gimana, Pak? Warga sekitar?
2: Ya kasihan yang orang susah kemarin ngomong bilangnya mau masak pakai kayu rumah nyewa bilangnya.
0: Waduh, kobong, Pak.
2: Nah justru itu, Mbak. Coba di subsidi itu dicabut, disamaratakan harga 35 ke 40 gitu aman, Mbak.
0: Oh iya betul-betul, biar enggak langka terus.
2: Iya, enggak langka.
0: Mendapatkan yang penting enggak langka aja, Pak ya.
2: Yang sudah dapat subsidi langka. Juga enggak dapat loh, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Ya iya, yang belinya juga yang 65 70 itu.
0: Oh, gitu ya, Pak ya. Saya baru tahu. Karena saya nggak pernah pakai melon, Pak. Jadi saya nggak, di lapangan saya kurang paham jadinya. Oh gitu ya, Pak.
2: Ya sesuai dengan bilang anu Mbak Ria, bosan itu tadi, sampai bosan beli.
0: Iya.
2: Kalau saya sih, makainya yang pink yang 5 kilo, Mbak.
0: Oke, yang 5 kilo.
2: 125 itu di sana.
0: 125. Kalau Ria yang 12, yang berapa? 275, Pak, di sini, Pak.
2: Di sana 228 kalau yang 12 kilo itu.
0: Oh, berarti ya tipis saja bedanya, Pak. Justru yang melon yang mahal, Pak, ya?
2: Nggih, melon.
0: Waduh.
2: Itu.
0: Ya apa ya?
2: Dipakai sehari kadang-kadang udah habis. Duh.

0: protes loh Mbak.
1: Oke. Grogot seputar mana Pak?
0: Iya.
1: Daerah mana itu Pak yang langka sampai sekarang? Nah,
0: hampir semua Mbak.
1: Oh hampir semua.
0: Waduh. Yang di kampung-kampung juga begitu. Kemarin yang di daerah SP1 Seliriwan Baru itu ya 70 juga.
1: Oh 70. Itu selepas Idul Adha ya Pak ya?
0: Iya ya, habis lebaran itu.
1: Habis sampai lebaran sekarang. Sampai sekarang ya.
0: Apalagi lebaran Idul Fitri dulu ya 70.
1: Iya. Gitu ya Pak ya.
0: Ya, baik. Itu aja Mbak. Makasih yes. Mbak. Assalamualaikum.
1: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Dengarkan musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bagi Anda yang masih punya luang waktu untuk kembali terhubung dengan Ria Arda di sini, yang malam ini saya dikawani bersama dengan kawan saya, Denny Wahyudi. Saya akan kembali berlanjut di WA yang sudah berkabar malam hari ini. Wah, Mbak Ria, kalau saya bosan, diam. Saking bosannya, nangis. Oh, gitu ya. Untuk membuat hati Anda lega. Oke. Dan pada akhirnya saya harus terima rasa bosan sambil bawa ibadah. Selepas itu, saya mendengarkan musik. Walah, musik adalah jiwaku. Terima kasih buat Ibu Dawa yang sudah terus bersama mendengarkan di malam hari ini. Saya beralih ke siapa ini? Malam Ruang Rindu, Malam Balik. Oke, Mas Indra di Sanga-Sanga menyapa saya dan kawan-kawan di malam ini, pendengar.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus nantikan bagi Anda ingin gabungan di malam hari ini 0541-736-566 ataupun di 743-4-95. Masihkah yang masih menanti di by phone? Saya coba ketemu lagi. Halo. Oke, terputus, saya tinggalkan Anda. WA dulu deh, saya sambung. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Wimbo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ya?
1: Lama Maria, nggak masuk saya Maria.
0: Siapa ini ya?
1: Di Temnur.
0: Siapa?
1: Marwan.
0: Oh, Pak Marwan. Kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Belum ngantuk?
1: Menunggu bilangnya ada bola kan namanya?
0: Oh iya, ada nanti Pak. Kita nantikan nanti, ada bola, dengerin nih Pak ya.
1: Ada bola
0: nih. Ya.
1: Lama saya gak masuk, mereka apa kabar di RRI Terompat juga Pro 1 gak ada masuk.
0: Alhamdulillah ini masih buat, ya. Terus mendengarkan di radio ya Pak ya. Baik. Oke.
1: Okay. Aku kira WA aku masih disimpan di Pro 1.
0: Enggak, Pak.
1: Hah?
0: Enggak. Makanya saya suara siapa ini? Gitu, oh, Pak Marwan. Ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan.
1: Oke, cuma itu ya, Maria. Selamat malam ya, Maria. Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Marwan. Sudah luangkan waktu kembali di malam hari ini. Saya lanjut dulu. Yang mencoba bersama. Selamat malam. Oke.
2: Malam Maria.
0: Malam Pak Budiman. Iya, pasti ya, nanti. Iya.
2: Ngabdi terus.
0: Gitu. Emang udah kerjanya Pak, Pak ya. Pak. Saya cari makan bosen. Di sini Pak.
2: Iya Mbak ya. Jangan bosen-bosen yo.
0: Enggak. Tak tunggu kehadiran pendengar malam hari ini pastinya semuanya saja tanpa terkecuali. Oke.
2: Okay. Tadi kan ya membahas kebosanan.
0: Enjoy iya, aja itu. Enjoy bahan. Aja Pak. Iya, walaupun tadi katanya Pak siapa? Pak Sutaji melon 70 itu pun langka Pak. Ya, kalau kan beli sehari habis. Ya apa nih Pak? Yang salah siapa Pak? Orang di penjara Pak.
2: Ma, ya. Kasihan lo orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi kita anehnya Mbak ya. Iya. Kan di luar ini enak loh kalau bosan. Bosan di rumah, tinggi ke mall. Kalau bosan di rumah katanya Pak Mamat mancing di pinggir sungai.
0: Iya.
2: Atau nongkrong, cuci mata, cari angin di teras. Ya kan, tapi kalau saudara kita yang terkena masalah. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu Mbak, saya pernah diskusi sama dia Mbak setelah dia bebas. Aduh ampun aku pamput, tak mau dua kali lagi.
0: Satu kesalahan masa depan selesai Pak ya.
2: Nunggu satu hari itu seperti satu tahun
0: katanya. Oh gitu, waduh. Soalnya sana tembok sini tembok gitu Pak ya.
2: Iya sekecil itu. Banyak orang di dalam, Mbak.
0: Berapa orang, Pak?
2: Ya, aduh. Yang kita pernah dengar-dengar itu kan kadang-kadang out kapasitas. Yang kita dengar-dengar itu sampai pemerintah susah memberi makan.
0: Oh, gitu.
2: Waktu dulu Menteri Kamamnya si siapa? Lasona Lauli itu pernah ada. Para saudara kita itu yang kena masalah itu dibebaskan tapi bersyarat.
0: Oke, karena itu Pak ya.
2: Besarnya Mbak, biaya pengeluaran negara. Nah, jadi kalau dia di dalam itu, ya, tapi untung ada program pemerintah sekarang Mbak. Nah, dia diberi aktivitas seperti katanya di Pulau Nusa Kambangan tuh, mereka diberi kegiatan Mbak. Beternak, bertani, berkebun. Nah, jadi hasilnya itu untuk mereka. mereka asik kan, Pak? Halo.
0: Iya, ya, Pak. Iya, betul. Uh-huh.
2: Mereka asik, tidak terasa dia. Satu hari.
0: Gitu. Oh ya. Seolah-olah kayak di kampung sendiri gitu, Pak ya. Diciptakan ya, seperti itu, ya, Pak ya.
2: Mungkin ya berapa ratus orang, bahkan ada berapa ribu orang kan, Pak. Nah, sekarang kau kali 30 provinsi, berapa kabupaten Indonesia? Yang ada lembaga pemasyarakatannya itu berapa yang mereka mengalami kebosanan di dalam itu? Saya pernah juga menjemput teman saya lagi pas bebasnya kan. Aduh, setelah dia menghirup udara luar tuh, kayak bego gitu nama.
0: Heran, Pak ya.
2: Iya.
0: Heran.
2: Saya pikir ya, Mbak ya. Hewan dia dikurung juga enggak mau, Mbak, kalau dikurung.
0: Iya.
2: Dia juga perlu bebas. Gitu
0: loh. Ya, maksudnya karena
2: mereka bertahun-tahun dikurung.
0: Karena satu kesalahan ya, Mbak ya, yang tidak. Ya,
2: itulah
0: makanya berhati-hatilah dalam melangkah dan bersikap, ya.
2: Nah, makanya pemerintah ini ada di salah satu provinsi maksudnya. Yang cukup luas, sana pemerintah menyiapkan dana, dibuatkan alokasi tahanan itu luas sekali, jadi mereka bisa beraktivitas yang terkena hukuman berat.
0: Oh gitu, untuk mengusir kebosanan.
2: Ini manusia loh, Mbak.
0: Iya.
2: Bagaimana kalau
0: harus diperlakukan secara manusiawi ya, Mbak ya?
2: Iya, manusia kan. Bagaimana dia itu mau bersekutu sama Allahnya? Kalau dia lagi stres dalam itu. Sedangkan Allah itu membuka pintu tobat katanya kan. Jadi, makanya Mbak membahas masalah kebosanan.
0: Iya.
2: Kita enjoy aja, Mbak. Bukan enjoy itu cuek sih.
0: Bukan, menikmati proses hidup.
2: Ya. Ada teman saya tuh caranya dia untuk menghilangkan kebosanan tuh dia beli ikan.
0: Oh, iya, betul.
2: Akuarium taruh atau dia membeli
0: tanam ya. Tanaman juga bisa, Pak, menghilangkan tanaman, ya. Kan seneng gitu tanamannya tumbuh
2: ya,
0: ada di daunnya.
2: Komunitas tanaman kan semua itu kalau ada komunitas, komunitas peternak ikan ya, komunitas tanaman, datang sharing, ngobrol, tukar pikiran, tukar pendapat, bagus. Bagus gitu. Jadi jangan kita pandang agama, jangan pandang suku, jangan pandang jabatan. Yang kita bersahabat, sama-sama kita menghilangkan kegalauan, kebosanan. Bersaudara sampai mati kita baik gitu. Iya. Saya Pak Budiman ya, Pak ya. Saya kalau ada teman baik meninggal, saya permisi loh, Mbak, sama keluarganya. Saya pegang mukanya yang meninggal itu, saya permisi minta karena teman baik. Saya nggak mau cuma datang melahir itu, nggak mau. Saya bilang selamat jalan kawan, semoga Allah menuntun ke dalam surga kawan. Saya tahu kamu bagus kawan.
0: Saya saksi Anda orang baik.
2: Ya. Saya puas, Mbak, kalau gitu. Tapi kalau datang duduk-duduk ngobrol lah. Nggak kelas saya. Kalau bisa dicium, saya cium itu.
0: Kalau boleh.
2: Sahabat, tapi nggak boleh kan?
0: Iya.
2: Makanya saya pegang aja mukanya. Baru telapak tangan saya lapkan ke depan muka saya gitu. Jadi saya itu penuh gitu. Rindu, kasih sayang, menghormati, gitu loh, Pak. Mengenang.
0: Iya.
2: Itu lebih, Mbak, cara pola hidup kita dengan sesama. Allah itu tidak ada minta lain kok, dia minta kita ini akur-akuran aja. Ya, kalau kita ada apa teman, kita harus menyapa, kita harus juga menegur kalau dia mau ke jalan yang lepas kan.
0: Yeah.
2: Itu katanya Pak Guru Ija itu kita ingatkan. Lawan hati-hatilah, beringat-ingatlah itu selagi dia masih hidup, Pak, di Kalimantan Selatan itu. Diskumpul pernah saya dengarkan secara cermat. Memang betul ya, pikir-pikir, Mbak. Kita ini hidup hati-hati dan ingat-ingat selamat. Ingat-ingat dan hati-hati selamat.
0: Urip itu kudu murup.
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Hati-hati nek mlaku. Nek ndak hati-hati engko kesandung kerikil cilik, awak tiba ndak itu hasil, hasilnya loro. Nah, tuh kalian kerikil
0: cilik. Urip itu harus murup, itu hidup harus bermanfaat.
2: Ya,
0: murup, Pak. Nyala.
2: Jadi kita ini
0: nyala.
2: Jangan
0: nyala terus.
2: Gimana ya, diberatkan diri sendiri. Jangan selalu tertutup. Kita dulu dengar katanya ada di jembatan makam itu saudara kita menghabiskan usianya tertutup.
0: Waduh.
2: Meninggalkan.
0: Iya, Pak. Beban. Beban yang tidak bisa dikatakan terlalu berat, tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, ismune bahasa saya, Pak.
2: Itu, Mbak. Itu biasanya orangnya tertutup.
0: Susah untuk bicara.
2: Ada pendeta, ada ustad, ada haji,
0: ada sahabat yang bisa percaya, ya Pak ya.
2: Ya, kita bisa sharing. Ada Pak polisi, ada apa? Kenapa ada kesana?
0: Ya sudah, otaknya sudah buntu, Pak.
2: Ya.
0: Otaknya sudah buntu, Pak.
2: Nah itu tertutup. Orang itu saudara kita. Orang Allah aja bilang kalau kita assalamualaikum, ya Allah pasti bisa sama Allah. Waalaikumsalam Budiman.
0: Iya
2: pasti sudah. Nggak mungkin kan? Jadi kalau kita ada kesulitan, jangan tunggu kesulitan datang.
0: Iya, baik.
2: Makanya kata Rong Jogo, urip kudu willing.
0: Nah,
2: selalu ingat.
0: Iya.
2: Kita senang ingat, kita susah ingat, kita enjoy ingat. Ingatlah segala-galanya, pasti selamat.
0: Tapi kadang manusia kalaupun lagi bahagia tuh lupa, Pak. Kalau susah baru ingat.
2: Makanya ono anu nggih, Mbak.
0: Apa itu, Pak?
2: Ono pedoman.
0: Apa?
2: Jadi kacang lali
0: kuite. Waduh. Kacang lupa jalannya.
2: Bukan. Itu semua pasti pernah terjadi. Jadi mungkin hidup ini perlu konsentrasi. Perlu ingat. Ya kan, hati-hati, ya kan, pasti selamat. Terus kalau dengan ada kita lewat, kalau kelihatan selisihan apa, saling menyapa, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, dengan senyum, itu kan berkah. Kita tidak bosan itu. Dia kenal kita, Pak. Kita kenal dia. Biar dia siapa, gitu loh. Kalau kita saling menyapa senang.
0: Iya.
2: Saya itu kalau diseneng disapa biar orang enggak kenal aku senengnya hatiku, Mbak.
0: Baik. Oke, Bapak. Iya.
2: Lagi kalau orang suku Banjar kalau nyapa kan, "Oh, abahnya anak mana?" Wah, pindah keren banar lah. Padahal dia enggak tahu nih. Dibilang keren nih bajunya baru beli di rombengan 50.000.
0: Baik. Oke, Bapak. Nggih.
2: Ayo, jadi lagu nih yang enak nih. Ada lah.
0: Mestabakannya enak aja, Pak. Tenang. Jamin
2: dari
0: enak,
2: Rokot itu tadi nah,
0: ya.
2: Dulur itu ngeluh.
0: Pak Sutaji.
2: Gas. Bisa kan di setel ke lagu nih Pak Iwan Pales. Iwan Pales itu yang susu anak susah susu.
0: Baik, oke Pak. Ya, monggo.
2: Ya, Mbak Dea ya.
0: Ya, makasih.
2: Ya, sehat Mbak.
0: Baik.
2: Jorano, apa? Salam karo dulur-dulur kabeh.
0: Iya, Bapak. Oke.
2: Gusti Allah selalu memberkati.
0: Amin. Baik. Oke.
2: Nek mulih hati-hati Mbakku sing ayu.
0: Terima kasih sudah diingatkan selalu.
2: Matur sembah nuwun, Mbak.
0: Sama-sami. Terima kasih Pak Budiman Arif. Nanti pendengar Anda bisa dengarkan lewat radio nanti ya. Pukul berapa ini? Pukul 3 berarti nanti untuk kita pada pukul 4 yaitu nantinya Belgia melawan Senegal, pendengar ya. Rame nanti ya tadi nanti ya subuh nanti ya.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan, ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
2: 97,6 FM, pendengar Persatuan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Mbak Indah. Hati-hati Mbak Ria kelepon lagi pas bosan, karena terkadang bosan itu malah bikin ngerusak kebahagiaan orang lain. Oh gitu ya. Baiklah, terima kasih untuk kawasannya bersama di Pro 1 RRI Samarinda. Memang atas nama sebuah kebosanan, manusia bisa melakukan apa saja. Seperti yang dibilang oleh Pak Budiman tadi ya, kalau terkadang kebosanan juga bisa melakukan hal-hal yang ada di luar nalar kemanusiaan.

bisa berbagi cerita dengan orang yang tentunya Anda percaya, semoga bisa meringankan beban yang ada. Cari solusinya yang ada, kalaupun tidak bisa, memang sudah mentok, ikuti saja perasaan yang ada. Saya Ria Arda bersama dengan Denny Wahyudi sebagai kawan saya di malam hari ini, pamit terima kasih. Selamat malam.

0: Pendengar, kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan yang mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambat diri di tempat start. Jerih payah untuk mengalahkan orang lain sama sekali tidak berguna. Motivasi tidak semestinya lahir dari rasa iri, dengki, atau dendam. Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak mungkin diraih lewat niat yang ternoda. Pelari yang berlari untuk mengalahkan pelari yang lain akan tertinggal karena sibuk mengintip laju lawan-lawannya. Pelari yang berlari untuk memecahkan rekornya sendiri tidak peduli apakah pelari lain akan menyusulnya atau tidak. Tidak peduli di mana dan siapa lawan-lawannya, ia mencurahkan seluruh perhatian demi perbaikan catatannya sendiri. Ia bertanding dengan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Karenanya, ia tidak perlu bermain curang. Pendengar, keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan diri sendiri.
1: FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda, saya Ria Arda bersama dengan rekan Denny Wahyudi pamit, terima kasih. Dan dengan demikian siaran Pro Satrari Samarinda untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026, selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia yang bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 4 dini hari, Belgia versus Senegal. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekara membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan cap

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Lavuria Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kyai Haji Muhammad Thosin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan pendengar Anda nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Thosin pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7365-66-743-495, di jalur WhatsApp kami melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran kami juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema sajian Mutiara Pagi hari ini adalah bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Thosin hari ini. Silahkan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqawiyyil'adzim ar-ra'ufirrahim. Yaqdi bilhaqi wa yahkumu biladli wa huwal hakimul alim. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju bihan najata minal adabil alim. والفوز بالنعم المقيم وسد أن محمد النبي ورسوله المبعوث بالحق الذي أدعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هذا فيها في هديهم إم القويل قويم وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المستمعون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masal muslimin, peradaban umat manusia semakin diresahkan dengan merebaknya narkoba yang semakin tidak terkendali. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya karena selain memabukkan juga membahayakan kesehatan dan kehidupan. Lebih daripada itu, narkoba bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, dan juga harta. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan korbannya pun semakin banyak. Masyarakat muslimin, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berusia antara 15 sampai 64 tahun mencapai 199 juta jiwa di tahun 2026. Angka ini mencakup sekitar 68,95% hingga 69,52% dari total proyeksi penduduk secara nasional yang jumlahnya lebih dari 284 juta hingga 284 8 juta jiwa. Ironisnya, diprediksi jumlah penduduk yang pernah terpapar narkoba di tahun 2026 mencapai sekitar 4.150.000 orang dengan kategori usia produktif, yaitu remaja berusia 5-25 tahun, bahkan pelajar, mahasiswa yang menjadi korban narkoba jumlahnya mencapai 312.000. Jadi remaja merupakan kelompok paling rentan terpapar bahaya narkoba. Padahal mereka sedang berada pada usia produktif. Mereka yang berumur antara 15-35 tahun atau dikenal dengan sebutan generasi milenial dan Gen Z adalah kelompok yang paling rawan dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi ada pengguna ya, di yang pakai ya, dalam setahun ini jumlahnya mencapai 3.400.000 jiwa. Dan sebulan ada yang pakai sampai 1 juta jiwa. Ini menurut data dari BNN. Masalah muslimin, fenomena penyalahgunaan narkotika ya, sangat mengerikan. Hari demi hari pengguna ya, dan korban terus bertambah. Kerusakan yang diakibatkan narkoba sangat serius karena dapat merusak fisik dan psikis yang sulit disembuhkan, bahkan menyebabkan kematian. Kerusakan moral bangsa dan kerugian material mencapai triliunan rupiah. Sehingga sudah sepatutnya penyalahgunaan narkoba dinyatakan sebagai musuh negara. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, benteng utama kita selaku umat ya, beragama adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita beserta seluruh keluarga agar tidak menjadi korban dari keganasan penyalahgunaan narkoba. Di antara strategi yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran bangsa, saling mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Masalah muslimin, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyata ila akhirih, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Sementara pada ayat yang lain ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'fu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang maknanya janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Masalah muslimin, agama Islam melarang penyalahgunaan narkoba karena selain menimbulkan resiko melemahkan mental, spiritual, dan kesehatan di sendiri, juga berdampak kepada anak keturunan, bahkan bisa menyebabkan kematian baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat muslimin, tema ini saya pilih karena memang sepekan yang lalu ini adalah hari anti narkoba internasional atau HANI ya. Mengingat bahaya narkoba yang begitu besar, maka para ulama sudah ya, menyepakati jika narkoba merupakan barang haram dan semua aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba juga haram hukumnya. Ini bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Masyarakat muslimin, ayat ini memang tidak menyebutkan narkoba atau obat-obatan terlarang, tetapi Allah mengingatkannya dengan kata-kata khamr. Hal itu bukan berarti keharaman narkoba tidak ada dasar hukumnya, tetapi justru sangat jelas di dalam kandungan makna ayat di atas yang menjelaskan haramnya khamr, karena dampak negatif narkoba lebih merusak daripada khamr. Maka di dalam konteks ya usul fikih ya, landasan hukum narkoba adalah haram. Penetapan hukum narkoba haram ini ya berarti, ini kita ambil, kalau dalam kita mengambil itu ada namanya kias ya, sehingga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Selain daripada itu, ya, dampak buruk dari narkoba sudah terbukti secara nyata, sehingga agama Islam mengharamkan narkoba. Ini sesuai dengan surat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ya, ayat 57. Muyukhillullahu thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Masalah muslimin, penyalahgunaan narkoba berarti orang ya yang sadar akan merusak dirinya sendiri atau orang lain dengan memakai narkoba. Namun perbuatan seperti itu tetap ia lakukan, padahal Allah SWT sudah melarang. Hal ini sebagaimana firman Allah, wala taqtulu biaidikum illa tahlukah, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Samping itu juga ada sabda Rasulullah SAW, la bororo wala firoro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, narkoba ya ibaratkan neraka dunia, sedangkan pemakainya ibarat penghuni neraka itu sendiri. Apa yang diharapkan oleh pemakai narkoba tidak pernah sesuai dengan keinginannya. Mereka yang mengkonsumsi narkoba mengharap kesenangan, tapi yang didapat hanyalah kesengsaraan. Begitu juga dengan penghuni neraka. Ketika mereka meminta minuman untuk menghilangkan dahaga, tetapi yang diberikan adalah air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyastati tu. Ya alamu ila akhirihi, yang artinya dan jika penghuni neraka minta minuman, mereka diberi minuman dengan air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Nah, itulah sejelek-jelek ya, minuman. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Masalah muslimin sangat penting untuk membekali ya, untuk kita kembali diingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang azab bagi seorang yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Seorang tersebut akan mengalami hal serupa ketika di akhirat nanti, bila ia menghembuskan nafas terakhirnya sedang meneguk racun, maka racun tersebut ya tetap berada dengannya. Ia akan meminum racun di neraka

Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya sendiri, ya, dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung, di dalam neraka, dan kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menegak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menegaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada dengannya dan dia masukkan ke dalam perutnya di neraka jahanam dalam keadaan ya kekal selama-lamanya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, kita tentu punya keluarga yang sudah berkeluarga, yang belum bakal punya keluarga. Agama kita mengajarkan ku angkusakum walikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masyarakat muslimin, ya, sepekan yang lalu sesuai dengan hari anti narkoba internasional, ya, yang sudah berlalu, tetapi kemarin karena ada siaran langsung Piala Dunia maka ditiadakan dan kita kembali lagi. Masyarakat muslimin, keluarga menjadi benteng paling tangguh untuk menjaga diri dari kemudaratan. Untuk membentengi keluarga dari bahaya narkoba, maka buatlah keluarga seperti ya taman surga. Naungilah dengan keimanan, bangunlah dengan pondasi nilai-nilai agama. Semaikanlah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu pupuklah dengan zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah kesenangan dan kebahagiaan sejati sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra' ayat 28. Selain membangun keluarga dengan nilai-nilai agama, bangunlah juga lingkungan dan pertemanan berdasarkan akhlakul karimah yang selalu membimbing ke arah yang benar. Hadirlah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dan bergabunglah dan bergaullah dengan majelis-majelis ilmu. Ya, dekatilah para kiai, para ustaz, para mubaligh-mubaligh. Ya, karena bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, hidup bakal penuh berkah. Hati dan perasaan akan selalu terjaga dari godaan-godaan maksiat, termasuk godaan mengkonsumsi narkoba. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang benar, itu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Allah SWT juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah,

0: pada hari Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 26 Juni 2026, ya, dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau disingkat HANI. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata terhadap agama, akal, keluarga, dan masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan iman, akhlak, ekonomi, serta masa depan generasi muda. Agama Islam datang untuk menjaga 5 tujuan utama syariat atau maqasid syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifdzil aql. Dan yang keempat, menjaga keturunan, hifdzil nasl. Dan yang kelima adalah menjaga harta, hifdzil mal. Masal muslimin, penyalahgunaan narkoba merusak 5 tujuan tersebut. Ya, kalau kita ambil dari Al-Qur'an, maka dalilnya adalah wala tulku biaidikum ila tahlukah, yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menjadi dasar larangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Masal muslimin, pecandu narkoba pada hakikatnya sedang menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar. Yas'alu ka'anil khamri wal maisir, kul fihima ithmun kabirun. Ya. Kemudian juga Allah SWT menegaskan, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang maknanya, ya, sesungguhnya khamr atau judi adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Innamal khamru wal maisru wal maisru, ya, rijsun min amali syaitan. Maka para ulama menegaskan bahwa narkoba memiliki hukum yang sama, bahkan lebih berat daripada khamr, karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam hadis juga disebutkan, kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Sementara di hadis yang lain juga ada yang mananya, apa saja yang layaknya yang kayaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, narkoba itu bahayanya yang pertama merusak akidah dan ibadah. Ya, pecandu narkoba, ya, lalai dari sholat, zikir, tadarus Al-Quran, bahkan bisa melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, merusak akal. Allah memuliakan manusia dengan akal. Narkoba menghancurkan akal. Ya. Sehingga seorang kehilangan kemampuan berpikir yang sehat. Masalah muslimin yang ketiga, menghancurkan kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan rusaknya otak. Kemudian gangguan jantung, kerusakan hati, kemudian juga gagal ginjal, dan juga gangguan kejiwaan. Yang terakhir adalah kematian akibat overdosis. Yang keempat, menghancurkan keluarga. Tidak sedikit rumah tangga berakhir ya tragis karena narkoba. Orang tua menangis, anak-anak kehilangan masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan kriminalitas. Banyak pencurian, perampokan, ya, pembunuhan, ya, bahkan ya peredaran gelap narkoba dilakukan demi memenuhi ketergantungan. Yang keenam, menghancurkan masa depan bangsa. Generasi muda adalah tumpuan bangsa kita. Generasi muda adalah harapan umat. Jika mereka rusak oleh narkoba, maka rusaklah masa depan bangsa. Masalah muslimin, tanggung jawab orang tua. Ya. Ini firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Konsekuensinya, orang tua wajib mengawasi pergaulan anak, menanamkan ya iman sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, menjadi teladan. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Kemudian segera mencari bantuan jika ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, demikian prolog tema kita pada pagi hari ini, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya mengenai tema kita hari ini ya, bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab pendengar di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-5544-976. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera.
1: Iya, silakan Pak.
2: Dari Pak Susongko sama Rinda.
1: Iya, silakan Pak Susongko untuk pertanyaannya kepada Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko, monggo Bapak.
2: Lama sekali tidak sewan sama Pak Yai. Terhalang anu piala dunia.
0: Langsung piala dunia itu enggak.
2: Iya itu. Tapi ini Pak, waktu masih ada itu di kampung itu ada adat minum whisky yang dari asli itu tuh yang dibuat dari air tape ketan atau tape singkong, itu mengandung alkohol juga. Ini menurut Bapak gimana kalau katanya untuk obat dan setiap hari itu satu sloki. Nah, ini termasuk haram atau tidak, atau yang adat-adat yang dahulu itu mengupacarakan adat tapi juga pakai minuman. Jadi menurut Pak Ustaz Gina, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Susongko atas pertanyaannya. Dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengkira.
1: Iya, silakan Pak Nano.
3: Nggih, Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nano, monggo Bapak.
3: Ya Ustaz, ini entah ya pertanyaan atau ini ya. Kan jaringan narkoba itu kan dari luar negeri luar biasa. Ya. Ustaz, kalau kita melihat tayangan yang sampai itu ya terbongkar bertonton itu, terus kayak apa caranya untuk, kan salah satunya ya, salah satunya yang semakin memperparah negara kita itu antara lain kan ya pengiriman kuan seperti itu. Gimana Ustaz, kan cara pencegahannya seperti apa gitu, apakah apa ya pengurus-pengurusnya apanya penegak hukumnya atau yang ngurusi ini udah bagian-bagian masuknya barang-barang dari luar tuh ya apa seperti apa kira-kira gitu Ustaz ya. Barangkali ini ya, terima kasih Ustaz. Makasih. Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya dan kita telah menampung dua pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Pak Susongko yang menanyakan di kampung itu ada adat minum whisky ya yang asli dibuat dari air tape kentang atau tape singkong dan itu mengandung alkohol juga. Nah ini bagaimana katanya untuk obat juga, apakah termasuk haram atau tidak? Lalu selanjutnya ada dari Pak Nano yang menanyakan juga jaringan narkoba dari luar negeri ini sangat luar biasa ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang semakin memperparah di negara kita. Nah ini kira-kira celahnya di mana? Mungkin Pak Ustadz dapat menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Susongko.
0: Iya, terima kasih kepada Pak Susongko yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terus dengan demikian jawabannya nanti akan mencerahkan para pendengar sekalian. Ya, itulah salah satu metode yang Malaikat Jibril dulu ya bertanya kepada Rasulullah SAW ya ketika menyampaikan wahyu. Jadi Pak Susongko ya, tape baik itu dari ketan maupun dari singkong ya itu bisa memang menjadi minuman keras tradisional ya, atau disebut dengan whisky lokal tadi ya, karena ini menyangkut apa, mengandung ya, dalam kimia itu ada kandungan alkoholnya ya. Jadi masyarakat muslimin ya berdasarkan pengalaman ya ilmiah yang pernah saya baca ya, maka tape baik ketan maupun singkong ya itu terjadi kan fermentasi. Tape itu biasanya dari singkong atau ketan atau beras ketan ya, dibuat melalui fermentasi dengan ragi ya, proses ini kemudian menghasilkan gula yang diubah menjadi alkohol dalam jumlah kecil. Nah, kadar alkohol tape memang bisa mengandung alkohol, tetapi biasanya rendah. Itulah sebabnya rasanya agak manis sekaligus ada sensasi dalam tanda petik ya, hangat atau sedikit memabukkan. Kemudian bahaya mengkonsumsinya ya, banyak di daerah-daerah kita di Nusantara Indonesia kita ini ada suku-suku tertentu yang mengkonsumsi ya minuman fermentasi dari tape tadi ya, karena dianggap sebagai makanan tradisional ya, bukan minuman keras ya. Kalau walaupun ya mengandung alkohol ya, tapi kadarnya tidak setinggi ya minuman yang memang beralkohol dan komersial. Masyarakat muslimin perbedaan dengan minuman keras ya. Minuman keras ya biasanya melalui proses fermentasi lanjut atau distilasi untuk meningkatkan kadar alkohol. Tape ketan ya atau tape singkong tidak melalui tahapan itu, sehingga tetap ya dalam tanda petik ya lebih aman dikonsumsi sebagai makanan. Nah, masalah muslimin itu Pak Songko ya. Jadi kalau ditanya hukumnya haram apa tidak, tadi kan kulu muskirin ya homrun ya, wa kulu homrun adalah haramun. Setiap yang memabukkan itu banyak atau sedikit ya adalah haram. Dengan demikian berapa kita simpulkan, sebaiknya kita tidak usah mengkonsumsi whisky lokal atau yang disebut dengan apa tadi, fermentasi daripada tape ketan maupun tape singkong. Selanjutnya Pak Nano tadi beliau bertanya mengenai peredaran narkoba di Indonesia ini ya, yang luar biasa ya, bahkan bertonton ditemukan, termasuk di dalamnya ya. Kemarin itu bosnya itu adalah seorang jenderal polisi ya. Nah itu, nah, ini kan sudah merajalela memasuki sendi-sendi, bahkan orang yang ditugaskan untuk memberantas narkoba malah menjadi bandar narkoba. Nah ini pekerjaan rumah bagi negara kita, khususnya juga bagi kita para agamawan, untuk selalu mengkampanyekan
5: kampanye-kampanye promosi-promosi untuk tidak menggunakan narkoba.
0: Jadi untuk menangani masalah seperti itu memang pelik ya. Karena apa? Kejahatan itu kata pepatah timbul kalau ada kesempatan. Karena itu jangan kasih kesempatan. Jadi masyarakat adalah kuncinya. Masyarakat adalah pengawas yang sesungguhnya. Kalau ada tanda-tanda dari pihak manapun, termasuk aparat, mencurigakan, laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BNN ya, yang kantornya kalau di Samarinda itu di Jalan Anggur gitu ya. Jadi Pak Namo dan para pendengar sekalian ya, mengatasi narkoba itu memang tidak mudah ya, tetapi harus kita mulai ya. Kalau tidak, bagaimana nanti nasib masyarakat dan rakyat pada umumnya ya. Atasi narkoba di lingkungan kita masing-masing ya, dengan cara memperkuat edukasi warga, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Warga juga bisa mendukung korban untuk direhabilitasi ya. Semua ya pihak harus bekerja sama, kolaborasi ya, agar lingkungan tempat tinggal kita aman dan bersih dari narkoba. Mas muslimin, ada beberapa tips ya bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba. Adakan penyuluhan ya warga ya, buat pertemuan di RT atau RW untuk membahas bahaya narkoba bagi masa depan anak-anak kita. Kemudian pasang tanda ya atau informasi ya, buat poster atau spanduk ya tentang larangan narkoba ya di tempat-tempat strategis ya di wilayah kita. Kemudian sediakan kegiatan positif. Aktifkan ya, kalau zaman dulu, zaman saya muda itu ada namanya Karang Taruna ya. Buat secara ya rutin ya, adakan kegiatan-kegiatan olahraga, seni ya, kerja bakti ya, agar waktu yang luang bagi generasi muda itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Kemudian buat kelompok hobi ya, bentuk klub ya, sepak bola seperti sekarang ini yang sedang ramai piala dunia ya. Kalau saya, Mbak Fira dan para pendengar sekalian, ya jagoannya adalah Maroko, khususnya adalah Ashraf Hakimi dan Yasin Bono. Nah, juga ada kegiatan bulu tangkis ya, negara kita ini negara bulu tangkis ya. Atau kegiatan-kegiatan belajar, kelompok belajar untuk anak-anak ya. Kemudian yang jangan lupa saling jaga dan awasi. Sekali tetangga ya. Kemudian kenali tetangga ya. Kenal lebih dekat dengan tetangga dan anak-anak di lingkungan rumah kita. Kemudian awasi perubahan perilaku ya. Laporkan atau bantu jika ada warga yang menunjukkan tanda-tanda memakai narkoba. Tanda-tanda itu seperti sering ya mengurung diri, mudah marah, atau jarang keluar rumah, itu tanda-tandanya. Kemudian laporkan dan beri dukungan. Lapor polisi atau BNN jika melihat transaksi atau tempat peredaran narkoba, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian dukung rehabilitasi. Ya, jangan jauhi pecandu narkoba. Dorong dan bantu mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis agar bisa sembuh. Saya kira demikian ya untuk Pak Nano dan kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Nano dan juga Pak Susongko tadi. Dan ini telah ada pendengar kita lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, monggo Bapak.
6: Ya, tema kita bahaya narkoba. Tadi Pak Nano juga nanyakan, Mbak Fira, Pak Ustadz, apa konsekuensinya untuk negara ini dan anak bangsa ini? Karena kalau menurut saya bahayanya banyak sekali. Harga diri suatu bangsa seperti yang mana itu yang ditangkap oleh FBI, negara itu presidennya dan ibu negaranya gitu kan. Bisa terdeteksi secara digital. Itu yang pertama. Kedua, apakah kita memang diimpasi tidak secara fisik ya? Karena menurut saya, apa itu reputasi suatu bangsa itu kalau sudah dijajah secara intelektual, kita tidak akan berpikir secara rasional lagi. Karena di kita juga pernah kalah di perang apa itu harta yang dipikirkan gitu kan. Ini kan berkait dengan harta juga gitu kan. Ekonomi gitu, nilai ekonomi yang kalau ekonomi itu saya definisikan yang mempelajari perilaku manusia yang terbatas, tapi manusia memerlukan ekonomi yang terbatas, ekonomi yang tidak terbatas. Nah, ada bisnis di situ juga gitu. Nah, pertanyaan saya Mbak Fira, Pak Ustaz, gimana kita semua itu bisa memerangi itu yang secara tidak fisik, silent, tiba-tiba ini aja beberapa yang ngantarin makan saya setiap hari dekat rumahnya itu anak sama ayah ditangkap ini baru 2 minggu. Nah, artinya kan mereka sudah terdeteksi tuh. Jadi di pasar ini juga tingkat 3 juga itu. Bahayanya itu tadi. Jadi rasional kita itu sudah hilang gitu. Makanya saya bilang sama tukang ponakan itu, jangan narkoba, saya bilang gitu. Tapi saya dimusuhin bilang seperti itu gitu. nggak ada yang ke rumah itu, karena dari mulut saya mengatakan itu bukan sare berarti bersih juga gitu kan. Pokoknya jangan narkoba yang barang yang seperti itu gitu. Nah, terakhir nih saya katakan Mbak Fira, bahayanya itu tadi hilangnya akal rasional kita dan kedaulatan dan reputasi kita, karena kita sudah diinvasi terus nih. Antara orang yang melarang, antara orang yang tidak mau, itu waduh berat sekali gitu. Kita secara individual pun kita mengedukasi, justru kita bisa dituduh juga gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, dari segi bahayanya aja yang disayangkan Mbak Fira. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan atas pertanyaannya ya. Tentunya ini mengenai bagaimana kita bisa memerangi perang narkoba ini, karena hal ini tentunya konsekuensi untuk bangsa dan negara kita sangat banyak ya bahayanya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Arif di Palaran yang bertanya, Pak Ustadz, untuk rokok itu apakah masuk kategori narkoba? Karena sebagian ulama mengatakan itu haram dan makruh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Arif di Palaran. Silakan Pak Ustadz mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu dari Pak Ridwan dulu ya Pak Ustadz, silakan.
0: Terima kasih ya. Jadi Pak Ridwan, terima kasih ya. Memang sih yang disinyalir oleh Pak Ridwan itu benar adanya ya. Termasuk ya narkoba itu bisnis besar, ya. Giant bisnis. Karena menjanjikan keuntungan yang luar biasa, sehingga ya di tanah air kita ini, ya bahkan di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara waktu itu ya, kasar narkobanya itu ditangkap karena apa ya, terkait dengan bisnis narkoba tadi yang kurang kuat di mana, sehingga ya oknum polisi tadi ditangkap, ya yang mestinya menangkap penjahatnya malah dia terlibat juga. Jadi narkoba adalah ancaman nyata yang sangat merusak jiwa masa depan generasi muda kita ya, bangsa Indonesia. Karena bahaya ini tidak hanya menghancurkan kesehatan fisik dan mental, tapi juga merusak fungsi otak, mengganggu pendidikan, memicu perilaku kriminal, dan merusak lingkungan sosial. Jadi masyarakat muslimin ya, jauhi narkoba ya, seno tudrak ya. Jadi kalau kita mau menyadari ya, sama-sama kita menjaga anak-anak kita, maka insya Allah bangsa kita menuju generasi emas 2045 akan mudah dicapai. Masyarakat muslimin, tadi ya, narkoba itu menimbulkan kerusakan otak yang sifatnya permanen. Narkoba merusak sel-sel otak secara cepat. Ya, membuat remaja atau anak-anak yang menjadi korban sulit untuk fokus. Daya ingat menurun drastis. Kemudian ya, dan mengakibatkan ya kebodohan, karena kan sulit belajar. Bodoh dalam belajarnya. Kemudian gangguan jiwa dan emosi ya. Pengguna sering mengalami halusinasi ya, dan juga paranoid ya, kemudian juga depresi berat ya, emosi mereka menjadi tidak stabil dan mudah marah, kemudian merusak fisik ya dan organ tubuh. Narkoba merusak jantung, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi risiko terkena penyakit mematikan ya, seperti HIV/AIDS dan gagal organ sangatlah tinggi kalau menjadi pengguna narkoba. Kemudian ada ketergantungan atau adiksi. Sekali mencoba zat adiktif ya, memaksa tubuh untuk mengkonsumsinya, jika tidak mendapatkannya, mereka akan mengalami ya, apa yang disebut dengan sakau, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Masyarakat muslimin ya, putus sekolah ya gara-gara narkoba ya. Jadi prestasi akademik akan hancur dan mereka bisa dikeluarkan dari sekolah kalau masih pelajar atau mahasiswa ya, keluarkan dari kampus, maka masa depannya akan menjadi madesur, masa depan yang suram. Kemudian masalah hukum dan kriminal. Karena kecanduan, banyak anak muda termasuk mahasiswa ya, nekat mencuri, ya, menipu atau melakukan tindak pidana demi membeli narkoba yang berujung pada hukuman penjara. Ya, jadi demikian ya Pak Ridwan ya. Kemudian juga Pak Arif ya, apakah rokok itu juga termasuk narkoba gitu ya. Jadi ini debatable Pak Arif ya. Ada sebagian yang mengatakan rokok itu haram ya, tapi ada juga yang hanya makruh ya. Nah, kalau saya itu makruh saja ya. Karena kalau haram kan harus ditinggalkan, kalau makruh itu
5: dilakukan ya. Karena saya ini sering diundang ya, mungkin acara-acara keagamaan ya, kemudian ya ketika sudah makan minum, makan kue segala macam kan, nah itu merokok-merokok fungsinya untuk mempererat tali persahabatan. Jadi Pak Arif ya, kalau Pak Arif mengatakan apa menganggap itu haram, tidak masalah. Karena ini debatable ya. Tapi dalam ajaran agama Islam, ya hukumnya adalah makruh. Hukum Islam itu ada lima ya. Mulai dari wajib, sunnah, ya, makruh, ya, mubah, dan juga haram. Maka rokok jatuhnya secara umum ya adalah makruh. Demikian ya untuk Pak Arif. Kembali ke Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Ridwan dan juga Pak Arif tadi. Dan kita telah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan untuk penutupnya mengenai tema kita hari ini, bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat. Iya. Serta doanya, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah.
5: Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kuang usaku walikun nar. Punya makna yang sangat luas ya, apalagi kalau terkait dengan narkoba. Jadi kepada keluarga-keluarga di mana saja sering tertangkap, ya, lakukan hubungan atau komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita masing-masing. Ya, kemudian kalau ada tanda-tanda seperti yang saya sampaikan, segera ditangani agar tidak semakin memburuk. Karena apa? Kalau kita di dalam rumah kita, ya, dalam rumah tangga kita, dan kita keluarga kita yang menjadi korban narkoba, maka sudah barang tentu akan merupakan neraka dunia. Karena itu jaga keluarga kita masing-masing, jauhi narkoba, kemudian tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, kemudian fastabiqul khairat untuk mencapai prestasi yang membanggakan bagi diri sendiri dan keluarga dan akhirnya nanti bangsa. Untuk itu marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga-keluarga kita ya, dan seluruh bangsa Indonesia ya, yang keluarganya ada yang sudah menjadi korban narkotika bisa segera bangkit kembali dan sadar untuk meninggalkan narkoba. Salah hadi niat walakul nasolihah ila arubin nabil Mustafa Rasulullah Muhammad Rasulana walihi wajwetihi wajriyati wali baitihi sayulillah ila umul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa 'adh-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
0: Allahumma qubbis salamata wa sifata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa aqwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan ila al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal ni'mah wa abal sifata wa abal afiyata. Allahumma afina, Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa sarid dunya wa sarid akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hozin tadi dapat membuka wawasan ya, dan juga kesadaran kita semua tentang betapa besarnya bahaya narkoba. Tidak hanya bagi kesehatan tentunya pendengar, tetapi juga bagi iman, akal keluarga, dan juga masa depan generasi bangsa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Elvira Amelia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar Emiamin Studio RRI Samarinda pendengar masih cukup sepi dan belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan ya. Sehingga lalu lintas masih terpantau lancar. Dari arah Emiamin menuju Malang Beswana ataupun sebaliknya pendengar dari arah Emiamin atau dari arah Malang Beswana menuju Emiamin pendengar dan juga cuaca yang cukup mendung pagi ini. Dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Jumat Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Samarinda, wawasan untuk Anda pendengar di mana sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak BBM terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Projakal, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara pada hari Kamis kemarin pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah itu merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor, sementara seorang korban lainnya mengalami luka berat. Dari hasil pemeriksaan awal, pendengar penyidik menduga kecelakaan dipicu kombinasi faktor pengemudi dan juga kondisi jalan. Selain kendaraan bermuatan berat yang melintasi turunan, lokasi kejadian juga berada di ruas jalan yang menikung dengan arus lalu lintas cukup padat pada pagi hari. Meski demikian, penyebab polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan gangguan pada sistem pengereman truk sebelum kecelakaan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu cepat waktu berlalu,

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 3 Juli 2026.
2: Betul, sampai semuanya merata kecuali daerah-daerah yang ada prioritasnya di situ. Tergantung urutan prioritasnya ya. Kalau kayak rumah sakit mungkin saya sebisa, mungkin tidak saya padamkan.
3: Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Kita simak laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini, 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini, kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
4: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai menjadi momentum mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Namun keberhasilan pembangunan hijau disebut baru akan terwujud jika daerah penyangga ikut bergerak mengembangkan energi terbarukan. Berikut laporannya.
5: Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak hanya membawa perubahan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong percepatan penggunaan energi bersih di Kalimantan Timur. Kawasan IKN sendiri telah mulai memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari konsep kota rendah emisi yang dikembangkan pemerintah. Namun transisi energi dinilai tidak boleh berhenti di kawasan inti IKN. Kabupaten dan kota penyangga juga perlu mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan agar manfaat pembangunan hijau dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto mengatakan, Kalimantan Timur memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, biomasa, hingga pengolahan sampah menjadi energi. Menurutnya kehadiran IKN seharusnya menjadi pemicu agar daerah-daerah lain ikut bergerak mempercepat implementasi energi bersih.
6: Dan Kalimantan Timur itu pelan ya untuk energi terbarukan. Itu seharusnya bisa dipercepat. Kenapa pelan? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, kemudian juga ada rame-ramenya, bahkan rame-ramenya IKN pada waktu itu, seharusnya kemudian IKN ngomong kemana-mana adalah sebagai ibu kota baru yang green, yang pakai energi terbarukan. Ini kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan ya. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu Pemda yang kemudian mereka sudah sangat mulai melakukan implementasi ya, meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, dan bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang solar panel di mana-mana, kecil-kecil gak apa-apa, asal jalan dan kemudian asal dibayar dengan baik, dan mereka punya perencanaan, yang pasti Balikpapan itu punya perencanaan, itu bahkan dimulai sekitar 3-4 tahun yang lalu di Balikpapan itu.
5: Sebenarnya, keberhasilan transisi energi tidak selalu diukur dari proyek berskala besar. Implementasi yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan justru menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem energi hijau di daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan media, Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi momentum pembangunan IKN sebagai penggerak percepatan transisi energi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. RRI Samarinda, Nisol Kula, melaporkan.
0: PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Samarinda memastikan rumah sakit menjadi prioritas terakhir dalam skema pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, mengatakan kebijakan itu diterapkan karena rumah sakit merupakan fasilitas vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, termasuk pelayanan pasien dan tindakan operasi. Selain rumah sakit, kantor pemerintahan seperti kantor wali kota dan kantor gubernur juga masuk dalam pemadaman prioritas. Namun Adrian menegaskan prioritas tersebut berada di bawah rumah sakit sehingga tetap berpotensi mengalami pemadaman apabila diperlukan. Sementara itu pelanggan lainnya pada umumnya diperlukan sama dalam skema pemadaman bergilir sesuai kondisi sistem kelistrikan.
2: Pertama, tergantung urutan prioritasnya ya. Yang mungkin kalau kayak rumah sakit itu ya prioritas pertama. Betul, sampai semuanya merata kecuali daerah-daerah yang ada prioritasnya di situ. Kalau kayak rumah sakit mungkin saya sebisa mungkin tidak saya padamkan. Kena juga nangnya.
7: Ya, cuma prioritas.
2: Masuk prioritas tapi tidak prioritas satu.
0: PLN menambahkan jadwal pemadaman dapat dibatalkan apabila pasokan listrik kembali mencukupi. Di sisi lain, perusahaan masih menghitung kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan apabila durasi atau frekuensi pemadaman melampaui batas tingkat mutu pelayanan sesuai ketentuan yang masih berlaku. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda mengungkapkan kebakaran, banjir, dan longsor masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengungkapkan kebakaran, banjir, dan longsor masih menjadi 3 jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda Hamzah Umar dalam kegiatan Sapa ASN yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda. Hamzah menjelaskan berdasarkan kajian risiko bencana Kota Samarinda periode 2022 hingga 2026, terdapat 7 potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut. Ketujuh potensi itu meliputi banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, konflik sosial, serta kegagalan teknologi. Hamzah menyebutkan dari hasil pemetaan kejadian bencana, kebakaran menjadi yang paling dominan dalam persentase mencapai 34%. Sementara itu, banjir berada di angka 32% dan longsor sebesar 30% dari total kejadian bencana di Kota Samarinda.
6: Tetapi kita juga memiliki demografi dibelah oleh Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam ini memotong baik di sisi utaranya itu ada 7 kecamatan dan di sisi selatan Sungai Mahakam itu ada 3 kecamatan. Nah ini juga menjadi suatu tantangan ya secara fisiografis dari Kota Samarinda. Tantangan lainnya adalah jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk Kota Samarinda ini lebih dari 850 ribu jiwa. Ini merupakan jumlah penduduk tertinggi se-Kalimantan Timur. Dengan wilayah yang kecil tetapi jumlah penduduknya tertinggi berarti tingkat kepadatan penduduk kita juga menjadi salah satu tantangan atau potensi kerentanan yang ada di wilayah kita sendiri.
8: Hamzah menyebutkan Kota Samarinda masih tercatat sebagai daerah dengan kejadian longsor tertinggi di Kalimantan Timur. Meski sebagian besar longsor bersifat lokal, namun dampaknya tetap berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian material. Karena itu, ia menilai upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Menurutnya, pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hamzah menegaskan peran masyarakat sangat penting dalam upaya tersebut. Ia berharap data dan informasi kebencanaan yang ada dapat dipahami dan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat warga. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengapresiasi gelaran Festival Ekonomi Syariah 2026. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum emas untuk mendongkrak ekonomi syariah di wilayah Balikpapan, PPU, dan Pasir. Kita simak laporannya.
7: Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produk UMKM lokal seperti kerajinan sekar buwen dan kerajinan ketayu agar mampu bersaing dan menangkap peluang bisnis dari kehadiran Ibu Kota Nusantara.
9: BI wilayah Balikpapan, kami memang mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi syariah yang ada di tiga kota kabupaten, khususnya di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat serta kembali menggiatkan atau meningkatkanlah khususnya kegiatan ekonomi yang ada di bidang ekonomi syariah. Sehingga kemudian masyarakat kita itu bisa tumbuh dan berkembang, dan juga yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakatnya bisa terbangun. Itu yang paling penting. Secara umum kalau kita bicara kualitas, ya memang itu harus diperhatikan. Karena dengan kualitas yang baik tentunya juga akan menjaga pasar sebetulnya kan. Kalau kualitas baik pasar akan terjaga. Dan kemungkinan besar pasarnya juga akan otomatis kuantitasnya akan menaik kan. Dan mana otomatis kegiatan perekonomian khususnya di ekonomi kreatif atau UMKM pasti akan meningkat.
7: Festiar 2026 menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah Balikpapan, PPU, dan Pasir, mendorong peluang bisnis baru bagi pelaku usaha kreatif lokal. Produk unggulan PPU berupa kerajinan sekar buwen dan kerajinan tayu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar seleksi mahasiswa baru jalur beasiswa strata 1 di Politeknik Negeri Samarinda yang diikuti 33 lulusan SMA. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar seleksi mahasiswa baru jalur beasiswa strata 1 di Politeknik Negeri Samarinda Polnes yang diikuti oleh 33 lulusan SMA. Seleksi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Pada pelaksanaan seleksi, Pemda Mahulu menyediakan kuota sebanyak 10 peserta yang akan memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan pada sejumlah program studi, yakni D4 Teknik Rekayasa Komputer, D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, D4 Rekayasa Jalan dan Jembatan, D4 Arsitektur Bangunan Gedung, serta D3 Teknik Alat Berat. Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Mahakam Ulu. Bupati Mahulu, Angel Edang Blawan, menegaskan program beasiswa tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing. Para peserta yang nantinya dinyatakan lulus diharapkan mampu menjaga prestasi akademik sekaligus membawa nama baik Mahakam Ulu selama menempuh pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong para penerima beasiswa untuk terus mempertahankan semangat belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang masing-masing. Kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui beasiswa diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus meningkatkan diri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
11: Dimanapun mereka berada, membawa nama Mahulu harum. Jadi jangan hanya membawa Mahulu pada saat mereka mengejar pendidikan, tapi setelah selesai pendidikan yang kita berikan, beasiswa yang kita berikan, mereka bisa membawa nama Mahulu seluas-luasnya. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya, mereka bisa mengharumkan nama Mahulu. Harapan saya tentu sekali mereka tidak berhenti untuk mengambil S1, tapi juga kita usahakan dan upayakan memberikan S2.
10: Setelah menyelesaikan pendidikan, Para lulusan diharapkan kembali ke Mahakam Ulu untuk mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga membuka peluang bagi penerima beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pasca sarjana melalui program beasiswa yang akan disediakan oleh pemerintah daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Pelawat mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia usai menghadiri upacara peringatan di lapangan Ujo Pilang. Ia bersyukur rangkaian upacara berlangsung dengan lancar, tertib dan penuh hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama DPRD Mahulu menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri, khususnya Polres Mahakam Ulu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan menciptakan situasi yang kondusif dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta aktivitas masyarakat. Momentum Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi penguat sinergi antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, DPRD, dan Polri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Alunan musik ambiar dari grup band Guyon Waton berhasil menyulap agenda resmi Polda Kalimantan Timur menjadi pesta rakyat yang meriah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di gedung BSCC Dom Balikpapan berlangsung penuh kebersamaan, suasana formal seketika cair, dan berubah menjadi panggung konser interaktif saat grup musik pop Jawa Guyon Waton naik ke atas panggung. Jajaran pejabat utama Polda Kaltim, tamu VIP, hingga masyarakat umum tampak larut bergoyang menikmati deretan lagu hits yang dibawakan. Sebelum panggung hiburan dimulai, acara diawali prosesi syukuran formal dan pemotongan tumpeng. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud memberikan apresiasi mendalam terhadap peran strategis Polda Kaltim dalam mengawal stabilitas keamanan, khususnya di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
12: Kami merasakan langsung bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan jajaran Polda Kaltim, khususnya kepolisian, terus terbangun di dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalimantan Timur adalah daerah yang memiliki posisi sangat strategis. Hari ini potensi yang luar biasa besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tentu kemajuan ini membutuhkan lingkungan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu peran Polri sangatlah penting untuk menjaga suasana kondusivitas di Kalimantan Timur.
7: Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan bahwa usia ke-80 merupakan momentum refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk memperkuat keamanan di wilayah penyangga IKN guna mengantisipasi kompleksitas ancaman Kaptipmas.
13: 80 tahun pengabdian Polri bukanlah sekedar deretan angka. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika dan rentetan tantangan.
7: Selain itu, syukuran pun dilakukan pemberian piagam penghargaan bagi personil kepolisian yang berprestasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai menjadi momentum mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Namun keberhasilan pembangunan hijau disebut baru akan terwujud jika daerah penyangga ikut bergerak mengembangkan energi terbarukan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami acak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan babak 32 besar antara Portugal dan Kroasia langsung dari Stadion Toronto, Kanada.
3: Lebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Veiga. Renato Veiga umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi, umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1.